hari Kamis manis nang kene. Ya, selamat datang di hari keempat ya di bulan Juni ini 2026 nih. Bagaimana kabarnya para pejuang pangan dan pemburu cuan di pagi hari ini? Para petani, para nelayan dan juga para UMKM dan juga ibu-ibu yang sedang rapi-rapi di rumahnya ataupun bapak-bapak yang sedang bertugas. Selamat pagi semuanya ya. Salam hangat, salam penuh semangat untuk para petani tangguh yang sudah mulai mungkin sudah memantau-mantau nih dari dari tanamannya nih sekarang sudah hijau-hijau. Awas hati-hati nanti ada keong ya, ada hama-hama nih. Ada keong, ada gulma, ini harus dibersihkan ya pagi ini, jangan lupa itu ya. Iya, jangan sampai nanti malah tumbuhnya terhambat gitu ya, padinya jadi kurang subur nih. Ya, dan tidak lupa juga salam paling hangat juga penuh tajim dan rasa hormat ya, kita haturkan kepada Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang beserta keluarga. Ya, semoga di hari Kamis penuh berkah ini ya, selalu diberikan kesehatan yang paripurna, kekuatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta wong reang semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih ya. Kita selalu setia nih bergabung nih di Prima FM di acara kita Ngopi Say. Jangan lupa untuk hadir nanti jam 8 tepat ya. Kita akan ada interaksi ya, telepon interaktif silakan dipergunakan dengan nomornya nanti ya disebutkan. Dan jangan lupa untuk gabung juga di TikToknya di Prima 95,8 FM Indramayu. Kita buka aja yuk dengan lagu yang asik, Mobil dan Bensin untuk pagi ini. Waduh, untuk semuanya yang sedang mungkin sedang mengendarai sambil ngantuk-ngantuk. Waduh, pagi-pagi belum ngopi sih soalnya ya. Yuk kita simak aja. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: RT ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
3: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

Iya, kadang terdiam, kadang juga teriak ya. Kalau udah sayang, kalau udah cinta ya, apalagi sih ya kalau yang gak dikasih gitu ya.

Bukan main-main emang ya, kalau kita sudah mencintai seseorang atau menyukai sesuatu nih, apalagi yang sekarang nih lagi viral ya, apalagi apa nih biasanya itu kicau mania ya. Ya, kicau mania tuh yang burung-burung tuh, penyuka burung gitu ya. Gimana itu ya? Jadi tiap hari jadi sering pulang ya, ataupun sering ini juga pentas gitu ya. Untuk burungnya diadu gitu. Enggak apa-apa asal jangan ngadu domba ya, mendingan ngadu burung aja mendingan. Iya, kicau mania. Ya pokoknya kalau segala sesuatu nih, kalau emang udah seneng banget ya, bisa bikin ketagihan ya. Tapi harus ingat keluarga. Iya, ajak lalen ya. Jangan lupa nih dengan apa rumah tangganya juga ya, dengan nabungnya juga nih. Jangan lupa, walaupun hobinya hobi motor, hobi apalagi biasanya mobil, hobi modifikasi, hobi tanaman, hobi apalagi ikan. Ya, hobi kan banyak banget ya, hobi olahraga, hobi sepak bola. Tapi jangan lupakan keluarga, itu juga penting ya. Iya, yang mencari cuan juga nih, tetap semangat ya. Ini dia nih, biasanya tuh kalau apa hari-hari cerah nih, biasanya yang seneng ini tukang es ya. Iya, terus siapa lagi? Nelayan nih, biasanya kalau cuaca cerah ya. Tapi kalau cuacanya mendung, nah ini biasanya kalau hujan gitu ya, yang seneng ini justru petani gitu. Lalu yang seneng lagi siapa kalau mendung? Mendung ini biasanya tukang mie ayam, tukang bakso. Sama tukang skuteng ya. Iya, namanya juga rezeki nih. Ya Allah yang mengatur ya. Tinggal kita pandai-pandai bersyukur dan juga strategi nih, gimana caranya ya di musim yang seperti ini nih yang tidak menentu. Tapi bingung juga ya, hari ini hujan atau panas ya, nanti panas tapi hujan, hujan tapi panas ya. Premen ya. Coba kita lihat aja yuk, biar nggak bingung nih untuk perakiraan cuaca di hari Kamis di tanggal 4 Juni 2026. Coba dari mana dulu ya? Kita dari Kabupaten Indramayu dulu. Ternyata ini ya didominasi dengan berawan. Ya, untuk perakiraan cuaca di hari ini ya, rekan Primadan, ini berlangsung selama 3 hari hingga hari Sabtu ya. Dari Kamis, Jumat, Sabtu ini terpantau di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu ya, termasuk di Hargelis, Kroya, Kabusuwetan ini berawan. Cikedung, Lalea, Bango 2 berawan. Kertasemaya, Krangkeng, Karangampel berawan. Sapamaning, yo Balongan, Indramayu, Sindang, Cantigi berawan. Arahan, Anjatan, Sukra, kabeh berawan ya, termasuk Gantar. Lalu bagaimana dengan di Provinsi Jawa Barat ya? Sama juga ya, tapi ini juga ada yang hujan ringan, ini terbagi dua nih nampaknya ya di pagi hari ini. Ya, ada di Cirebon ini berawan, Kota Bekasi berawan, Depok berawan, sedangkan di Tasikmalaya hujan ringan. Kota Banjar hujan ringan. Ngendi maning? Iya, ternyata di Cianjur ini hujan ringan. Ya, jadi hanya di beberapa titik ya, di Tasikmalaya, Ciamis ini yang hujan ringan, lalu Majalengka. Selebihnya berawan ya, seperti di Indramayu, Sumedang, Kuningan, Cirebon. Ya, ini semuanya berawan ya. Jadi kalau mendung-mendung dikit masih aman ya sepertinya nih wong reang semuanya ya. Nggak usah lagi bingung, ternyata ini sekarang mendung, hanya mendung saja nih. Mungkin anginnya ingin permisi gitu ya. Angin permisi nih sepertinya, awan permisi namanya ya. Bukan awan kolomus, awan apalagi ya kemarin tuh ya. Iya, ini kayaknya awan permisi nih sepertinya ya. Jadi awannya hanya numpang lewat ya. Bersyukur ya, jadinya diberi tuh dua-duanya ya. Udah gak ribut lagi ya. Jadinya kebagian tuh dua-duanya ya. Daripada apa, yang satu kepanasan, yang satu kedinginan, tuh dikasih tuh yang sedang-sedang saja ya. Seperti lagu ini gitu ya. Tapi lagu ini bukan yang sedang-sedang saja nanti ya, dicarikan nanti yang sedang-sedang sajanya. Kita mau putar dulu nih,

apa ya untuk pagi-pagi ini ya. Kita cari dulu nih, sepertinya yang enak itu aku tak biasa udah ya kemarin ya. Iya, kita coba aja yuk dengan Mojang Priangan untuk di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel, nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah, kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam kan bebas, dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Yang manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Mau tau nggak teh jawabannya?
1: Nah.

Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya di 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, telah tadi nih kita dengerin ya. Aja suwe-suwe katanya. Aja suwe-suwe, mengko suwe-suwe, enok dicomot wong. Nah, itu dia rekan berima. Ya, wong reyang semuanya ya. Nah,

lama-lama deh, langsung baik ya, langsung di apa ini, diambil deh kesempatannya rekan apa Wong Reang. aduh emang nih ya, apalagi nih kalau misalnya dapat bisnis begitu ya, dapat bisnis apa nih ya, tentang apa nih ini ya, minuman bisnis tapi kan biasanya mahal ya untuk modal pertama tuh. Aduh, seneng banget deh kalau yang sudah punya usaha ini tinggal diteruskan saja ya, jangan patah semangat ya, karena untuk usaha itu memang besar banget untuk modalnya ya. Maka yang sudah punya usaha ya diteruskan, karena kalau harus mulai dari nol ini pasti di zaman sekarang ini susah ya, susah untuk memulai ya, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ya, dan juga nih, apalagi sekarang plastik mahal ya, jadinya modal-modal juga ikutan nambah ya, modalnya ya. Ya, ngomongin tentang plastik nih, ada juga nih tentang dampak buruk kepada tubuh ya. Kita secara nggak sengaja biasanya memang kita mengkonsumsi ini daripada bahan-bahan yang berbau plastik. Nah, bahan-bahan yang berbau iya, yaitu kita tidak sengaja nih untuk menelan, yaitu mikroplastik. Nah, ini bahaya banget nih bagi manusia, apalagi plastiknya ya. Biasanya kita kalau minum es teh tuh biasanya yang diplastikin, dan kita ini ya, kita pakai gigi gitu ya, kadang-kadang plastiknya ketelan. Apalagi kalau jajanan-jajanan juga yang ada plastiknya, seperti kita makan cilok, nah cilok dicolok-colok gitu, iya, terus atau itu juga digigit, kadang ya diikat terus digigit makan somai.

root nih di dalam tubuh ya, dan bisa juga membuat kita meningkatkan resiko penyakit autoimun. Ya, selain itu ya, mikroplastik ini biasanya ini terkandung dari bahan kimia ya, seperti bisphenol A atau BPA. Dan ini juga bisa terkandung nih di dalam galon-galon atau tempat air minum yang biasanya kalau galon itu kan terpapar sinar matahari. Nah, terus nggak pernah diganti-ganti nih, sudah berumurnya udah tahunan gitu. Terus kita pakai terus, nah itu juga bahaya itu, karena bisa mengandung mikroplastik ya, atau kandungan-kandungan BPA atau kandungan plastik itu nanti kita konsumsi

kalau memang plastiknya itu dipilih nih, dipilih dengan plastik-plastik yang bermutu tinggi ya, jangan sampai nanti ada kode daur ulangnya itu yang nomor-nomor yang rendah gitu ya. Jadinya harus dicek-cek lagi nih untuk bahan-bahan makanan. Apalagi kalau yang sudah sudah lama, wah mendingan, apalagi sudah bau ya, berbau, nah itu mendingan diganti aja ya. Biar apa? Biar kita tetap sehat ya. Apalagi di zaman sekarang nih, aduh, batuk ya, radang tenggorokan. Nah, itu dia tuh. Ya, bisa menyebar lagi tuh kalau udah batuk begitu ya. Makanya harus hati-hati semuanya. Jangan sampai sakit ya. Cuma gara-gara tadi ya, cuma gara-gara ada kandungan plastiknya terus kita konsumsi tiap hari, itu juga enggak bagus ya. Ya, biasanya kalau botol minum ya, botol minum air mineral terus kita isi ulang berkali-kali, nah itu juga enggak sehat ya. Oke, tetap jaga kesehatan rekan Prima, semoga tip yang tadi membantu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangat ya, lanjut.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, di sini di ngopi say. Ya sudah jam 8 ya, silakan untuk rekan Prima yang ingin berbagi cerita, berbagi informasi ataupun curhat-curhat ya di sini bareng RT ya, nanti pokoknya RT inilah, RT kasih. Kasih apa? kasih wejangan ya, barangkali bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka, kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangat
1: Pak RT, kopi belum?
0: Lagi minum jahe, ini direbus jahe.
1: Wah, diseduh juga enak Pak RT.
0: Iya enak jahe.
1: Diseduh nih anu nih, lihat Merdeka sepertinya duet teh.
0: Betul sekali.
1: Itu enak kayak gitu. Ibu Sutina mah kayak gitu aja, digelas.
0: Iya, jadi jahenya.
1: Jadi gak repot-repot digodok-godok. Pakai gelas aja.
0: Ternyata
1: taruh kayak teh.
0: Jahenya tuh lebih enak kalau digarang, kalau mentah itu ini terlalu tajam ya untuk apa?
1: Maka digarang.
0: Iya.
1: Dikasih kopi lagi enak itu. Nah. Dicampur kopi. Enak Pak RT.
0: Enak banget.
1: Digarang, digetak kali, garang kopi, nyeduh kopi. Oh, enak.
0: Aduh, mantap emang.
1: Gara enak baga wis.
0: Iya benar-benar.
1: Iya nikmati hidup, mangankunya enak. Masih enak tuh.
0: Iya.
1: Orang sehat mah segala enak ya Pak RT ya.
0: Enak.
1: Tapi agak enak juga sih di badan Pak RT jahe tuh. Kena luka aja misalnya kita tuh ya. Kejatuhan apa gitu kaki tuh, kukunya. Tepok aja pakai jahe udah. Aduh aja itu. Enak sembuh.
0: Aduh. Lengkoas, kunyit, aduh.
1: Aduh, aduh. Makan apa ya, aduan-aduan Pak RT?
0: Kasih bawang merah, kalau cabe.
1: Kumah, cara-cara
0: kumah. Jadi bumbu apa? Bumbu bakar ayam ya? Bumbu ayam bakar.
1: Ibu Tuti, ikut Pak RT, rame banget, Bu Tuti.
0: Ayo, Bu Tuti.
1: Ayo naik Bu Tuti.
0: Naik Bu Tuti.
1: Bahkan apa RT kayaknya rame. Ibu Sukin aja cepat-cepat biar masuk. Nanti kesiangan mah gak bisa masuk. Kemarin gak bisa. Ada sempat cepat masuk.
0: Ada kabar, ada informasi apa Bu Sukina?
1: Oh, informasi udah turun, pada turun. Bawang udah turun. Cabai udah turun. Bawang kan dulu kan 50 ya, kemarin-kemarin ya. Sekarang udah 40 Pak RT.
0: Bawang merah?
1: Cabai merah yang kemarin-kemarin sampai nyampe 65. Hampir 70 lah ya.
0: Iya.
1: Sekarang 45.
0: Waduh.
1: Pada turun. Alhamdulillah orang lebaran hajinya udah kali, jadi pada turun cengek-cengek ya.
0: Jadi yang nurunin
1: habis lebaran tuh yang mahal banget mah Pak RT.
0: Iya. Pak Haji yang nurunin ya berarti ya.
1: Nurun.
0: Iya, nurun.
1: Turun. Okay. Telur ayam aja turun.
0: Telur ayam 25.
1: 26.500. Ah, namanya juga Ibu Siti nama belinya di pasar krat-kratan tuh.
0: Itu buat anak-anak yang ngekos ataupun yang sedang ngirit tuh perlu tuh telur. Ya.
1: Telur Pak RT. Misalnya kita enggak keburu nyarap nasi. Rebus telur aja 8 menit aja. Kan cepet tuh. Udah dimakan nyarap 2 aja.

0: kenyang.
1: Tahan lapar, tahan lapar kalau telur.
0: Iya, langsung kenyang. Tapi kuningnya, kuningnya
1: tahan lapar itu.
0: Kuningnya jangan dibuang ya.
1: Eh, jangan dong.
0: Kan yang bikin itu kenyang kuningnya yang bikin kenyang.
1: Ya. Itu enggak cepat lapar. Iya. Misalnya kita kamu kemana-mana, enggak keburu masak nasi, udah rebus telur aja 8 menit deh.
0: Iya.
1: Makan telur dua aja udah kenyang sampai siang. Bujukin sama kayak gitu kalau repot-repot tuh. Iya. Mari makan, mari makan telur, mari makan telur, mari lelayan, gitu aja udah.
0: Tapi ada yang pagi-pagi malah nggak sarapan, katanya awali hari dengan senyuman. RT mah nggak bisa awali hari dengan sarapan kalau RT.
1: Senyuman memang ya, tetap aja lapar ngaco baik.
0: Iya, awalnya
1: mungkin ya. Aduh, lucu baik. Makanya nggak ada cepet-cepet pengen bicara sama Pak RT.
0: Ayo langsung kayak apa? Lagu ya, lagu ya. Ayo.
1: Lagu deh. Puterin lagu deh. Itu aja ya. Apa? Jarang goyang tuh ya.
0: Jarang goyang. Jarang.
1: Dari Pak RT kan. Bisa apa namanya? Bisa dimakan cepet-cepet ketakruk tuh. Dan kenapa jarang goyang aja?
0: Itu kuda ya. Ketoprak ya, ketoprak.
1: Iya, ketoprak aduh. Bisa kenyang katanya bilang Pak RT. Jadi butuh nama. Jangan goyang baik Pak RT mah ketoprak. Salam-salam ya Pak RT ya.
0: Oke.
1: Ada yang nungguin nih, mau pada masuk kalau ada Pak RT sudah siap ternak seperti angkat HP-nya. Itulah, jangan diri tele-tele kadangnya nyempatin, jadinya nggak diangkat-angkat. Sudah.
0: Iya ya.
1: Nang Rasim, ayo naik, Nang Rasim. Ayo naik, naik, naik. Ibu Suki langsung bilang tenang, baik. Ayo naik, naik. Apa Bono ya, singa naik ya, Bono ayo. Ayo naik. Abah nama apa nih kak? Nyaut sih ber apa? Ibu Suki nggak kalau pak semangat deh. Anggap saja, dah. Wong sing rame baik, Ibu Suki naik mancing dol, ayo dol naik dol. Menang sih, menang milih beti. Agi bagi agi nyebut-nyebut salam salam orang uang. Anggap Kang Rian, ayo naik Kang Rian. Oh, Kang Timan, Uyu, Kang Timan, Bunda Mary, lihat aja orangnya nungguin belanjanya. Bunda Mary, anggo Ibu Tuti, Pak RT gagal lucu banget kok. Kita gemulih banget karena Pak RT, bang, Pak RT gua gagal mancing gua, ambil kebagian ngomong karena Pak RT. Anggo Mama Indah, Pak Mama Pak Ujan, Pak Odang, ayo naik. Kodang, naik naik kodang. Teh Isa, semangat Teh Isa, ayo naik. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Papa Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ibeng, ayo naik Kang Ibeng, tenang, baik super Ibu Sukina, yuk naik yuk, ambil gagal penuh. Wih banyak teh, ambil gagal penuh Kang Ibeng, ayo naik. Bagaimana nanti ya Pak RT ya, berarti perlu bagaimana Pak RT ya?
0: Ada apa-apa ya?
1: Prima Hargelis Indra Mayu. Bapak Salim. Naik naik Bapak Salim. Capur, semangat Capur. Semangat kerja, semangat cari rezeki Capur. Aja mundur, awan terus. Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Halo Mang Wanta.
0: Iya.
1: Sehat Mang Wanta. Sehat terus ya Mang Wanta ya. Wong sumur adem. Apa ayah pamungkas? Acek perolan. Enggak kangen acek perolan. Anggo singgo organ.
0: Yo.
1: Anggo anu Kang Rojaya, anggo Kang Rojaya. Ayo Kang Rojaya, semangat semangat semangat.
0: Spesial.
1: Udahlah salam-salamnya ya.
0: Wong
1: RT ini badane ya Allah. Ketoprak bae. Kangen karo Pak RT. Rame bae karo Pak RT kudu.
0: Yo
1: yo yo. Oh iya. Ucapane nggo Pak RT sehat selalu sekeluarga Pak RT ya.
0: Pada
1: sehat selalu panjang umur banyak rezeki Pak RT.
0: Amin amin amin.
1: Salam Miki, ucapane kopi pahit. kopi di atas meja. Ibu Sukina pamit, sedang ada orang belanja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Itu ya, supirnya wis arep mangkat bae ya. Iya, wis esuk-esuk ditangi kakel, main pada mancing ya, main pada mancing, main pada mangkat ku. Supirnya wis arep ngegas. Iya, Bu Sukina ya. Oke, gas ya, Bu Sukina ya. Iya, tahan dulu ya. Masih ya, kalau supirnya Bu Sukina tuh udah langsung kepenginnya jalan, Mbak ya. Ya, itu dia ya, Bu Sukina sudah ada melaporkan tadi ya. Ternyata sudah turun ini. Mm-mm. Ya, lebaran haji wis mangkat ya, wis manjing. Jadi bawangnya dari mudun dari 40 ya, cabenya juga 45.000. Ya, ini jadi apa ya namanya, berita gembira. Assalamualaikum, merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Tehisa, halo, apa kabar Tehisa?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana sebaliknya, Pak RT?
0: Baik dong, sehat juga.
2: Iya, syukur. Mm-mm. Buat ibuku, Ibu Sukina, sayang.
0: Halo, Taisa, Taisa. Mm. Khas banget ya, wis kayak biduan ku, ngomongnya ku.
2: Kayak biduan?
0: Iya. Esok-esok ya, rame emang nih kalau supir saya Ibu Sukina ya, langsung mancing kabehane ya.
2: Aduh. Kita jadi miluan pengen rame nih.
0: Iya dong, langsung dibikin jalan goyang tuh sama Ibu Sukina tuh esok-esok.
2: Jalan goyang?
0: Iya, esok-esok jalan goyang.
2: Ambil semangat sih.
0: Iya, biar semangat.
2: Kalau goyang-goyang terus kan semangat.
0: Betul sekali.
2: Iya. Buat ibuku, ibuku Sukina lagi sibuk-sibuk apa bu? Nggak lagu nih Kang.
0: Ayo.
2: Ada apa nih di depan ada apa lagunya? Jalan goyangnya.
0: Iya tadi jalan iya. Goyang.
2: Iya. Oh bisa apa ya? Apa gala-gala ya? Aja ah.
0: Gala-gala, waduh, iya. Enak ku ya, esok-esok gala-gala ya. Gala-gala, kalau bongko ya dipangan.
2: Iya. Bala-bala.
0: Oh, bala-bala itu mah ya. Bala, bala, bala segalanya.
2: Bala, bala,
0: bala. Aduh,
2: itu oh iya. Gala-gala,
0: keset itu tadi. Oke.
2: Okay. Lagi ngapain Pak? Lagi ngantar sekolah aja nih Pak. Buat Mama Indah, buat ayo. Mama Paujan sayang, buat Mama Odang sayang, masuk Ma. Buat Kang Ibeng Kang, buat Kang Wantanya juga tak ketinggalan. Buat Sapur, buat Mister Bono, buat Mimi Evi sayang. Buat Mama Ratinya juga tak ketinggalan.
0: Oke.
2: Buat Kang Eges Kang, kemana aja Kang Eges ya?
0: Iya, wis
2: kedengeran suaranya tuh.
0: Ah, wis suwe iki.
2: Buat Bunda. Bunda Yuniasari. Buat Bunda Merinya juga. Buat Mama Rati. Buat Mimi Epi. Buat Mister Bono sayang. Buat Laki Sud.
0: Laki Sud.
2: Buat Palebe. Buat Mama siapa lagi ya? Pemara. Mama Endangnya juga. Mama Paujan lagi. Iya. Lagi ngapain, Ma? Kapan ketemu lagi sama Papa Paujan ya?
0: Oh iya.
2: Duh. Pengen emang pengen ya.
0: Iya, emang kok minggu bisa ngumpul.
2: Iya. Pak RT ya yang jemput sini ya.
0: Waduh, iya ya.
2: Aduh. Spesialnya aja ah.
0: Ayo.
2: Buat Pak RT.
0: Oh, gitu.
2: Bukan lagi tugas. Enggak sehat selalu.
0: Terima kasih Teh Isa.
2: Iya, banyak milik rezekinya.
0: Amin.
2: Iya. Ucapannya Pak.
0: Apa tuh?
2: Pak RT sayang. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Teh Isa dan juga tadi ya Ibu Sukila yang semangat selalu ya. Semoga sehat selalu dan juga diberikan keberkahan setiap harinya, diberikan panjang umur juga ya. Dan terima kasih yang sudah nyangkut nih, nyangkut di TikTok ya, Bos Sukari yang selalu mantau di Prima FM ya. Dari Banten, di Citando ya, terima kasih. Dan juga nitip salam tuh katanya nih, Bos Sukari nitip salam buat Bapak Bos Agus Darmawan dan juga ketuanya Ahmad, lalu ada Komandan Tisna ya, semangat terus itu. Dan jangan lupa nih sambil bungkusin kerupuk 2 RT di Pasar Kertaharja. Oke, semangat selalu ya Bos Sukari, terima kasih sudah kirim-kirim salamnya, senggol-senggolnya. Dan tadi juga Teh Isa dapat salam juga dari Kang Rian ya, disenggol dari Kang Rian. Ibu Sukina juga disenggol dari Kang Rian ya, ada di TikTok sini ya. Dan rekan Prima, saya juga ingin memberikan tip nih untuk di pagi hari ini, biar segar, biar semangat, biar sehat ya. Ultra Cup, mondar mandir kesana kemari, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. Kita akan kembali lagi setelah kita goyang. Digoyang dulu nih ya, jalan goyang. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, dan juga kita lihat-lihat dulu nih. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka ngopi say.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Lanjut.
1: Diseruput dulu.
0: Seruput dulu dong. Waduh. Kayaknya enak.
1: Enak. Enak. Aduh banget. Kopi rasa kecut.
0: Aduh, rasa kecut kopi
1: iya.
0: Wingi.
1: Kopi apa yo?
0: Kopi wingi.
1: Kopi wingi gawene jam 3 bengi.
0: Jam 3 bengi.
1: Ngendinume wayamene rasa kecut.
0: Rasa kecut.
1: Rasa manis. Rasa semut.
0: Rasa semut.
1: Iya.
0: Wah, semutnya dipangan juga.
1: Jadi lambenya dipangan semut.
0: Iya ya. Waduh.
1: Aduh,
0: masih manis.
1: Enak.
0: Takmin
1: dia dari motor lambang anak semut satu Pak RT.
0: Benar, rezeki ya.
1: Takmin. Jadi
0: disembur-semburakan. Nah itu, suara semut itu begitu emang.
1: Iya. Supir Pak RT.
0: Supirnya Bu Sukinah.
1: Oh, pasti deh Bu Sukinah. Kenal kan kenek.
0: Bu Sukinah keneke teh teh Isa.
1: Oh, Tete Isa.
0: Betul sekali.
1: Oh iya, Tete Isa kenet nang ratin penumpang.
0: Betul.
1: Jadi, sama

0: Siap kuning. Kamu pasin
1: baru bos pengen pagi. Ino kau siapa kena?
0: Iya, ku Jose. Ingat zaman
1: orang mana PRT?
0: Wah itu Jose atau Wongendi? Jose, Jose.
1: Jose Wongendi. Kiriman gulung.
0: Gambarnya. Gulung
1: berarti pendengar setiap prima mau PRT.
0: Apa ya? Gambarnya tahu wedon.
1: Ku. Iya, orang Arab itu dari Surabaya atau orang Cirebon.
0: Wedon masa botak nih. Gambarnya lanang nganggo kacamata.
1: Ya zaman dahulu tahu ya.
0: Iya, zaman dahulu ya. Ngerti ya Jose ya.
1: Jose, orang mana tuh? Orang-orang mana?
0: Iya, Wislunga katone.
1: Lagunya apa? Kabar be.
0: Ki ana. Apakah itu cinta?
1: Oh iya, boleh, siap. Salam be.
0: Oke.
1: Sutina Tetrisa. Pak Nibeng, Makasaka. Terus yang Kang Aman, Kang Rian, Capur. Ya Kasturi. Terus Kang Salim. Kang Waris. Terus Uyut, Kang Wanta. Saya Pamungkas. Bunda Mary, Bunda Yuniasari. Terus Mr. Bono, Sondol, Mimi Ratmina, Ibu Tuti, Mama Odang, Mama Paujan, terus Mama Hara, Mama Ratmina, terus Mama Titan, Mama Indah, terus Cem Romla, terus Mimi Nani, Kang Pani, Mama Leha, Mama Nenen, terus Mimi Kenong, Mama Setia, Bapak Tua Nenok Mega, Mimi Nenok Desi, Bapak Nenok Desi, terus yang di sana jauh tuh, yang di Banten Kang Asep, terus yang di Bekaden Abade Kutil, Kang Timan, Kang Aman, ribasan ya Pak RT.
0: Ayo.
1: Iya, ribasan makanan kis, daging sapi, iwak cucut.
0: Iya.
1: Rambut jawa di gelung.
0: Artinya.
1: Minum kopi rasa cucut. Nah, rasa. Gula rasa semut enak, beli kali bingung.
0: Nah,
1: enak kok beli kali bingung.
0: Iya.
1: Kata nek iki hilangkan pikiran manglung.
0: Heeh.
1: Oke, Parte.
0: Yuk,
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Anak kopi, anak no apa? Nang Rastim. Nah, gitu. Pokoknya Nang Rastimku esok-esok sajene dinai kopi ya. Kopi nganggo udekan. Menisa teng teng teng teng mengkonon. Ya, terima kasih Nang Rastim, sehat selalu ya, Nang. Dan rekan prima dikutip dari lognews.co.id. Ini ada berita menggembirakan ya, di mana adanya simposium pendidikan Indonesia ini yang digelar pada tanggal 1 Juni 2026 yang menghadirkan profesor, guru besar ya dari seluruh Indonesia. Dan ini merupakan salah satu bentuk ataupun langkah ya dalam mengemban tugas amanah, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, di dalam simposium pendidikan Indonesia di Mahat Al-Zaitun yang bertepat di Masjid Rahmatanil Alamin, ini adalah salah satu menjadi perwujudan ya di dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai fondasi utama pembangunan peradaban. Ya, dan di dalam simposium pendidikan Indonesia ini ya, para guru besar yang dipimpin oleh Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang ini ya merencanakan gagasan agar langkah konkret adanya pembangunan Indonesia yang berfokus kepada pendidikan. Ya, karena yang dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik adalah orang yang berpendidikan ya, lewat orang-orang yang terdidik ya. Maka itu di dalam simposium pendidikan Indonesia tersebut ya, merencanakan pembangunan 500 titik pusat.

Pendidikan Nasional Berasrama di tiap kabupaten atau kota untuk ya untuk adanya pemerataan kualitas sumber daya manusia ya dan juga segala macam potensinya ya. Tentunya hal ini diberikan gagasan ini diberikan kepada pemerintah untuk mewujudkannya ya, sehingga pemerintah dapat mewujudkan titik-titik ya pusat pendidikan di 500 titik ya di seluruh Indonesia dengan luasan 3.000 hektar untuk per satu titiknya. Hal ini memungkinkan bagaimana yang sudah terjadi di Mahat Al Zaitun yang sudah membuktikan di dalam penyelenggara pendidikan yang mempunyai kurikulum ya kurikulum novum gradum yaitu L-Streams, Law, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Spiritual, dan juga memiliki One Pipe Education, sehingga masalah-masalah pendidikan ini tuntas ya, termasuk masalah daripada MBG yang selama ini bermasalah ya. Nah, kalau memang dibangun seperti Mata Zaitun, maka semua permasalahan di dalam pendidikan ini bisa teratasi ya. Dan juga imbasnya nanti pada tahun 2045 Indonesia menjadi jaya, Indonesia raya abadi, dan juga Indonesia jaya gilang gemilang, dan mampu membuat Indonesia ini bisa bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya ya. Ayo kita kawal, kita terus dukung ya demi terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan ya. Dan semoga generasi kita nih bukan menjadi generasi yang lemah ya dengan adanya pendidikan yang merata tersebut ya. Tidak ada lagi tuh yang namanya pengkotak-kotakan, adanya murid dari sekolah unggul, murid dari sekolah yang tidak unggul, murid dari swasta, murid dari negeri, lalu ada lagi yang murid tidak mendapatkan apa nih biasanya nih ya buku ya, sampai tidak memakai sepatu. Nah, nanti di dalam adanya 500 titik ya pusat pendidikan dengan luasan 3.000 hektar ini, semua masalah pendidikan akan beres ya. Nggak ada lagi deh ditemukan yang namanya tidak ada pemerataan ya, yang namanya anak-anak minder ya, yang namanya eksklusif anak-anak ya. Ini semuanya menjadi dididik ya, menjadi anak-anak yang para pelajar yang memang mengerti bagaimana Indonesia itu bisa membangun, bisa dibangun ya oleh tangan-tangan mereka ya. Seperti yang ada di Mahat Al Zaitun, bagaimana pelajarnya ini menjadi bergabung di dalam ekstrakurikuler pertanian, ekstrakurikuler perkapalan ya untuk Indonesia ya. Dan juga sudah ditanamkan rasa nasionalisme karena menjadi sekolah ya, satu-satunya sekolah yang memang mengumandangkan Indonesia Raya tiga stanza. Nah, itu tiga stanza setiap sebelum melakukan pembelajaran. Ini sangat luar biasa sekali, di mana para pelajar ini ditanamkan rasa nasionalisme yang selama ini mungkin sudah jarang ya dilakukan. Mungkin ya kalau namanya upacara biasanya kan hari Senin saja ya, tapi kalau di Mahat Al Zaitun sudah seperti setiap hari upacaranya ya. Ya karena mengumandangkan Indonesia Raya tiga stansa, mengumandangkan tiga Indonesia Raya tiga stansa. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, ada Apakah Itu Cinta yang sudah di request. Selamat mendengarkan.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya cekoknya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangganya.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh, Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

Ngopi say, kopi diseruput, semangatnya lanjut. Ya, kita doakan ya, semoga Kang Wanta dipai kewarasan, aduh kewarasan, duh diwai apa namanya kesegaran. Nah, pokoknya disehatkan ya untuk bisa menjalani aktivitas sebagaimana biasanya ya. Terima kasih Kang Wanta sudah hadir di TikTok ya. Duh, nyariin Kang Rian, Rian wis mudun. Kang Rian wis mudun, Kang Wanta. Ya jadi ne apa? Ora nyaut ya. Ya terima kasih yang sudah mampir di WhatsApp ya. Ada Teh Solehah. Ya lalu ada Kang Salim dan juga ada Ibu Tuti. Nih juga ada Mama Titan monitor. RT, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, sehat selalu semuanya ya. Terus ada Ibu Billy deh. Iya layarnya disoek ya, ngintip ah jareku. Aduh, Ibu Billy, Ibu Billy. Ya, terima kasih. Juga ada Mama Paujan juga nih, Mama Paujan. Pagi semuanya, jareku. Sapa maning, ada Saminah juga ya sudah hadir di WhatsApp. Wah ramai sekali nih untuk WhatsAppnya nih untuk pagi hari ini. Ya dan rekan Rima nih masih di acara ngopi say. Ya masih ada waktu 1 jam lagi nih jadi masih banyak.

batasan-batasan antar negara ya. Namun Pancasila menghadapi tantangan berupa infiltrasi individualisme, hedonisme hingga radikalisme ya. Jadinya rasa kebangsaan kita menjadi putus nih, rekan prima ya. Hanya karena apa? Hanya karena menuduh atau mencap negatif, membenci, lalu menghasut. Nah, ini dia nih. Padahal sesama bangsa ya, ingin memajukan Indonesia. Waduh, jangan sampai ya rekan prima kita menjadi orang yang tidak ini ya, tidak membumikan Pancasila ya. Di mana Pancasila ini sebagai landasan ideologi kita ya. Dari setiap nilai-nilainya ya, ada 5 nilai seperti itu yang ada di Pancasila ya. Bahkan Pancasila ini dia telah diakui oleh dunia dengan penetapan pidato Soekarno oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Ya, harus bertransformasi menjadi ideologi yang hidup atau living ideology. Dan Pancasila harus tetap relevan dan juga dinamis dalam menjawab kecemasan moral generasi muda di era modern. Ya, dan tentunya Pancasila ini juga ditanamkan ya oleh para pendidik ya, para pendidik di Ma'had Az-Zaitun ya, karena dengan Pancasila sendiri ini mampu membuat karakter kita ataupun nasionalisme kita ataupun di dalam kehidupan kita ini menjadi adil dan juga beradab, lalu bergotong royong, bekerja sama ya, dan tidak ada lagi yang namanya korupsi ataupun ketimpangan sosial ya. Semuanya harus menjadi satu kesatuan ya dalam membumikan Pancasila, yaitu kehidupan yang adil dan juga bermartabat ya. Dan hal ini juga bisa dilihat nih dari moto pendidikan yang ada di Ma'had Az-Zaitun, yaitu pusat pendidikan ya dan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan manusiawi. Ya, dan itu bisa kental sekali nilai Pancasilanya ya, karena hanya dengan Pancasila kita bisa nih hidup damai, harmonis dan juga toleransi. Kalau enggak ada Pancasila, aduh jadinya ribut terus ya. Salah paham sedikit ribut. Iya, itu dia ya. Dituduh-tuduh jadi ikut-ikutan. Aduh, semoga damai terus ya, rukun terus Indonesia. Tidak lagi dijumpai oleh orang-orang yang seperti itu ya. Kita harus semuanya mawas diri, sadar diri, saling toleransi, saling damai, menjaga harmonisasi antar sesama ya, sesama tetangga, sesama keluarga, sesama kelompok ya. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan karena kita sesungguhnya adalah satu, yaitu Indonesia yang menyatukan kita. Begitu ya rekan prima, semoga menjadi inspirasi apa yang sudah ditanamkan oleh para pelajar ya di Ma'had Az-Zaitun, dan juga apa yang sudah diajarkan lalu dipraktikkan oleh para pelajar di Ma'had Az-Zaitun ya. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngopi Say, Kopi Edis Ruput, semangatnya lanjut. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Pia diseruput semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, semangat terus ya rekan Prima nih, makin siang makin juga kita bersemangat ya. Tenang aja kok, enggak terlalu panas dan juga enggak terlalu apa ya, pokoknya sekarang mendung nih ya rekan Prima, jadi enggak perlu takut nih untuk kemana-mana ya. Assalamualaikum Merdeka. Iya, Kang Salim. Wah, ini bentar ya. Dicoba lagi mungkin Kang Salim. Dicoba lagi, ini belum masuk nih.

0: Halo Kang Salim, dicoba lagi ya.
1: Ya.
0: Ah, ini sudah masuk. Iya nih. Iya, apa kabar?
1: Kopi say. Kopinya diserbut, semangatnya lanjut.
0: Iya, sudah sekolah.
1: Gimana Pak RT, kabarnya bagi Pak RT, sehat?
0: Sehat, semuanya sehat ya. Aduh, ada yang demo tuh.
1: Iya, Pak RT, cuaca di sini
0: mendung.
1: Panas Pak RT.
0: Panas ya. Padahal iya, tadi nih. Sebelumnya
1: apanya Pak RT?
0: Sebelumnya panas juga.
1: Enggak, tadi merada redup. Sekarang udah mulai cetar nih Pak RT. Iya. Sama lagi ini biasa nongkrong di sekolah nih Pak RT.
0: Oh, masih sekolah.
1: Masih.
0: Kirain mau udah pulang ini.
1: Belum, bentar. Jam 10 Pak RT pulang.
0: Waduh, 2 jam ya berarti ya.
1: Iya, ini baru masuk nih habis istirahat.
0: Oh, iya.
1: Iya nih. Mau request lagu nih Pak RT.
0: Ayo.
1: Lagunya Jayanti Pak RT.
0: Jaya.
1: Ya mau salam-salam ya Pak RT. Salamnya tadi buat Nang Rasim. Ibu Sukina yang udah pada masuk. Tua Teh Isah juga. Sama Mister Bono, Bu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir, Mama Paojang, buat Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paojang, buat Maojang, buat Ibu Sukina tadi juga belum sih Ibu Sukina.
0: Udah ya.
1: Buat Pak Lebe juga. Buat Cak Pur, Kang Ibeng, Kang Rian, Kang Aman, yang punya organ Kang Rojaya. Pokoknya buat semuanya aja Pak RT. Ini udah pada mulai itu keluar nih Pak RT.
0: Jam 10 kan.
1: Spesialnya buat Pak RT, ya tahu kau udah rapat dulu Pak RT.
0: Oh gitu, seneng ya berarti.
1: Iya, mau perpisahan sih katanya Pak RT.
0: Oh iya, oke deh.
1: Ya udah, spesialnya buat Pak RT yang lagi tugas. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam, Merdeka. Terima kasih Kang Salim. Iya, noh ceritanya rajin sekali ya. Sudah apa? Sekolah dari jam 8, semangat belajar, nyanyi pasti ya di sana ya, nyanyi terus menggambar, mewarnai. Waduh. Ya, semoga jadi kebanggaan orang tuanya nih, Nok Citra. Ya, dan siapa nih yang pagi ini ya mungkin sedang ingin keluar rumah ya. Ya, tadi sudah diberitakan, diinformasikan ya Kang Salim, ini katanya sudah cetar membahana nih, emang cuacanya ini menjadi semakin siang semakin panas nih ya. Ya tapi jangan khawatir nih rekan Prima, di tadi BMKG ini dari perakiraan sih hari ini mendung ya. Jadi nggak terlalu khawatir deh dengan cuaca untuk hari ini ya. Ya, gimana juga nih rekan Prima di cuaca di rumah rekan Prima semua nih. Ya, dan tadi sudah menginformasikan juga katanya harga-harga sudah lumayan turun gitu ya. Jadinya untuk nyambel udah enggak takut lagi ya. Enggak takut lagi kalau sambelnya enggak pedes ya. Karena sekarang sambelnya sudah pedes ya. Tadi harga cabe sudah di angka 45.000 ya, jadi sudah lumayan nih. Dan juga tadi harga bawang merah juga sudah turun menjadi angka 40.000 ya. Karena ya jangan sampai kita terimbas nih daripada adanya dolar yang terus-terusan naik ya. Bahkan sekarang sudah dolar sudah angka di 18.000 nih ya. Nah, untuk dolar ini ke rupiah ya, ini sudah di angka 18.014 perak. Nah, itu dia ya. Enggak kebayang ya, dolar yang tadinya masih di 17.000 dengan waktu yang cepet banget ya, selepet. Nah, itu dia selepet ya. Jadi 18.000, masya Allah. Apakah ini gara-gara haji juga ya? Oh enggak lah, ini gara-gara ini ya, adanya dinamika global. Nah tuh, dinamika global, jadi adanya imbas energi yang semakin sulit ya. Ya kan, ada peperangan ya, jadi terhambat deh itu yang namanya pasokan-pasokan minyak di dunia ini ya. Iya, energi menjadi satu kebutuhan yang menjadi mendasar nih rekan Prima. Mungkin sudah saatnya juga sudah memikirkan nih untuk menghemat-hemat ya. Keperluan-keperluan di dapur mungkin bisa dihemat ya. Jangan-jangan nanti bisa naik lagi harga-harga itu, jangan sampai gitu ya. Jadinya kita harus perlu nih namanya menabung ya, menabung ataupun investasi-investasi ya, mengikuti. Tapi jangan sampai terjebak nih misalkan dengan adanya mudah percaya nih dengan investasi-investasi online ya, nanti lalu ada apa lagi yang tentang online-online tuh, waduh itu harus diwaspadai ya, jangan sampai tertipu nih rekan Prima ya, kita harus selalu waspada ya, karena namanya juga duit ya. Biasanya gitu ya, namanya duit ya, orang nggak biasa megang duit, begitu megang duit waduh kayaknya lumayan nih. Nah itu dia, jangan sampai deh rekan Prima ya. Tapi kalau memang menabung, wah itu bagus sekali ya rekan Prima. Kalau nggak dipaksa nabungnya, itu juga jadinya nanti uangnya akan mengembang apa, akan habis gitu ya. Oleh karena penting sekali untuk menabung ya, terutama untuk menjaga ini, menjaga-jaga ya, takut-takut ada nanti dibutuhkan saat uangnya tidak ada, ada tabungan. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada siapa nih? Ini adalah lagu yang asik nih, yaitu lagunya Domba Kuring ya. Selamat mendengarkan.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Ngopi say, ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya pagi bos, pagi, selamat siang untuk Wong Reang semuanya ya. Terima kasih juga ada Ali Musa nih, katanya dari Palembang ya, sudah hadir ya. Lalu ada siapa lagi yang ada mampir di TikTok ya, ada Butet Mili. Waduh, Butet Mili nih, Wong Endi nih, Butet Mili. Ya terima kasih sudah mampir-mampir di acara kita ini, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan untuk tanggal 4 Juni nih, 4 Juni, wah besok lagi ada tanggal yang cantik nih ya. Untuk besok berarti 6 nih biasanya ya, 6 Juni 2026. Waduh, tanggal cantik banget ya. Siapa nih yang merayakan ulang tahun nih di tanggal segitu ya. Wah, ini sepertinya gembira sekali ya untuk yang lahir di tanggal tersebut ya, tanggal cantik. Mungkin juga ada yang ulang tahun, boleh dong di diucapkan ya, di senggol-senggol yang ulang tahun, boleh dikirimkan WhatsApp juga boleh ya di 0853-2189-9582. Mungkin juga ingin memberikan hadiah lagu misalnya ya, lagu selamat ulang tahun juga bisa. Waduh, lagu selamat tentunya dinyanyiin oleh RT juga boleh ya. Selamat, gimana kalau dangdut gimana ya, selamat ulang tahun gitu ya, nanti dinyanyiin deh pokoknya, bikin rame, ayo kita bikin rame nih. Dan siapa nih, ada Mimi N Sukaini. Oh, Mimi Eni mungkin ya, Mimi Eni juga sedang ngagorengan katanya. Oh, ngagorengan. Semoga laris manis daganganku. Terima kasih. Wah, oh, ya. Dari Mimi Eni Sukaini. Oke. Saya semangat terus ya, Mimi Eni. Mimi Eni, bukan Mimi Happy ya, Mimi Eni. Oke, dan juga tadi Kang Salim sudah diputarkan lagunya. Lalu ada Mama Titan juga nih, kopinya diserbut, semangatnya lanjut Pak RT ya, terima kasih juga ya atas atensinya. Atensinya zaman dulu banget ya, atensi ya. Iya. Aduh, pokoknya siang ini ya sudah semakin terik gitu ya. Ya, tapi jangan juga kita jadi menghindari terik ini ya. Siapa tahu ini juga bermanfaat ya, sehat, karena masih di jam 9:35 ya. Ini berarti sinar mataharinya masih bagus nih untuk kita berjemur mencari vitamin D. Nah, vitamin D. Vitamin D ya. Karena vitamin D ini juga banyak manfaatnya nih. Ya, Wong Reang semuanya ya. Ya, kalau tidak ada vitamin D, nanti tubuh juga akan menjadi lemas gitu ya, lagi jadi sakit juga ya. Karena vitamin D itu juga salah satu vitamin yang memang diperlukan nih untuk kita semua ya. Memang ini bisa didapatkan dari paparan matahari ya, secara alami ya, dengan tubuh kita terpapar matahari ini juga bagus ya. Ya, asalkan mungkin ada batasnya begitu ya. Dan juga bisa didapatkan juga melalui makanan seperti salmon, lalu kuning telur, dan juga multivitamin ya, seperti suplemen. Jadi memang nih untuk vitamin D ini banyak sekali untuk kebermanfaatnya untuk tubuh kita ya. Yang pastinya ya biar tidak cepat sakit nih ya. Dan vitamin D ini memang khususnya untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan ya, tulang dan gigi ya. Ya, ini juga sangat butuh sekali nih untuk masa-masa pelajar mungkin ya, yang masih dalam masa pertumbuhan, ini juga penting ya. Ya, dan manfaatnya ada yang untuk

mengurangi resiko daripada berbagai penyakit ya, seperti menurunkan potensi gangguan jantung. Nah, gangguan jantung jadi tidak terhindar, bisa terhindar nih dari penyakit jantung. Lalu bisa mendukung kekebalan tubuh ya, tidak hanya vitamin C namun vitamin D juga bisa membantu tubuh kita agar memiliki imun yang tinggi ya. Lalu juga bisa menghindarkan dari resiko diabetes tipe 1. Lalu penyakit radang usus juga bisa untuk mengurangi penyakit radang usus ya. Dan pada saat COVID kemarin juga ini sangat membantu ya, menurunkan potensi seseorang mengalami flu ataupun COVID ya, seperti kemarin. Lalu bisa juga mengatur suasana hati, mengurangi depresi ya. Dan tentunya yang pastinya ini juga vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Jadi untuk tulang, lalu untuk gigi ini juga menjadi kuat ya, lebih kuat dan juga lebih terhindar nih daripada adanya resiko osteoporosis. Nah makanya ya rekan prima, kalau di saat terkena panas, aduh ya nikmatin, kita nikmatin, kita syukuri ya, jangan selalu menghindar dari panas ya. Iya, siang-siang ini memang enak ya. Kalau sedang berjemur ya, atau sedang berjemur makan nanas. Nah, makan nanas juga enak ya sambil berjemur ya. Waduh, apalagi berjemurnya dikasih bangku ya. Yang ada payungnya hanya memayungi daerah kepala saja. Waduh, itu surga banget ya. Ya, kita terus pakai itu mah di pantai ya kalau kayak gitu ya. Aduh, kalau di depan rumah bisa geger ya. Iya, bisa dipanggilin Pak RT ke situ ya, Pak RT, Bu RT, pada lurah juga ke situ. Aduh, malah bikin geger. Oke deh rekan rumah, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, ada lagu yang asik. Yuk kita simak bersama. Selamat mendengarkan.

0: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Aduh, gak ada alat peraganya nih. Kopinya diseruput, aduh, diseruput apa ya? Iya, ngopinya di luar ya, nanti setelah ini baru ST-nya ngopi. Iya, biar matanya kinclong ya, biar matanya cerah, bersinar ya, seperti matahari ya. Jadi harus ngopi, kudu ngopi ya. Oh, nih baru hadir Bunda Yuniasari. Halo Bunda Yuniasari, ini baru hadir ya. Iya, terima kasih sudah hadir Bunda Yuniasari dan juga Wong Reang semuanya yang sudah ikut nih meramaikan di acara kita di Ngopi Say, kopi ya diseruput, semangatnya lanjut. Assalamualaikum Pak RT, Bunda hadir, terima kasih Bunda Yuniasari ya. Ut, iya. Yeah. Dan harapkan Rima, semoga hari ini ya semuanya tersusun, terencana dengan baik ya. Yang tadi yang sedang berdagang nih, sedang gorengan ya, berdagang gorengan, siapa ku? Jangan nih. Oh, Mimi Eni suka ini ya. Mimi Eni suka ini, semoga laris ya untuk dagangannya ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Ngopi.
1: Iya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, Pak RT.
0: Lanjut ya. Bagaimana keadaan iya. Sumedang?
1: Alhamdulillah cerah Sumedang ini.
0: Ya. Bisa berjemur ya.
1: Iya. Iya, betul. Berjemur.
0: Betul. Sehat Bunda Yunis.
1: Moyan. Alhamdulillah. Nah, sebaliknya Pak RT juga sehat tentunya juga ya. Iya,
0: sehat, nanti mau berjemur nih. Setelah ini.
1: Oh iya, belum ya, belum berjemur ya?
0: Iya, belum, kan dari pagi di sini.
1: Iya. Bunda mah baru selesai berjemur sambil nyapu-nyapu halaman.
0: Betul sekali. Sudah berjemur, sudah rapi-rapi, enak nih kayaknya ya.
1: Sudah iya betul semua. Sekarang ini baru rapi, baru rapi buat sip.
0: Tinggal satu lagi ya, tinggal nyarap ini ya, sayur asem tuh enak tuh.
1: Iya betul, ini sayur asem karo asin ya.
0: Waduh, enak banget.
1: Pak RT juga suka sayur asem.
0: Wah, suka banget. Biasanya pakai asemnya yang mentah digeprek, jadinya ya. Rada-rada betul. Ini ya. Apa biasanya?
1: Asamnya teh mantep ya, asamnya teh enggak kayak asam yang kawak-kawak udah lama.
0: Bukan yang dimasak, bukan.
1: Itu mah enak banget.
0: Tapi yang mentah tuh.
1: Tapi jarang. Tapi jarang atuh yang mentah namanya. Kalau lagi musim baru ada.
0: Baru ada. Iya. Nanti kalau mau disajikan disaring dulu biasanya.
1: Iya, iya betul. Betul digeprek ya, disaring dulu.
0: Disaring biar enggak apa? Apa kalau banyak ampasnya itu apa namanya itu?
1: Nah, betul banyak ampasnya.
0: Nah, betul sekali.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Apakah masih bisa ada lagu satu lagi?
0: Ayo, boleh. Bisa, ya? Boleh. Sedikit boleh.
1: Mau cinta merah jambu. Enggak dikit, mau satu.
0: Waduh, kalau merah jambu nih tidak bisa kalau mana jambu. Dia kan 6 menit.
1: Remik.
0: Iya, 6 menit. Dawa. Cinta.
1: Jawa.
0: Dawa. Panjang.
1: Dawanya panjang durasinya.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya udah tuh dukung aja yang mau diputar di situ. Ya.
0: Oke.
1: Iya. Biar keputar lagunya. Jadi Bunda maaf gak bisa sapa-sapa semua pen Frima ini ya. Pokoknya dikumin aja buat semuanya. Makasih banget atas waktunya meskipun mepet Bunda diterima ya.
0: Betul sekali.
1: Ya udah ya. Matur kesuwun Pak.
0: Matur kesuwun dari Indramayu ya.
1: Iya. Mau jadi belajar ya.
0: Iya benar.
1: Ya udah, Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, sebuah lagu nih mungkin berdiri bulu romaku ya, yang bisa didengarkan nih. Selamat mendengarkan untuk Bunda Yuniasari dan Wong Reang Sekabehane.

Semuanya ya, sudah di pukul 9:56 sudah saatnya RT izin untuk pamit, untuk undur diri sebentar ya. Dan terima kasih yang sudah hadir nih di WhatsApp. Di WhatsApp ini sudah ada EN Sukeni, lalu ada Bill.

Mama Indah, ini juga ya, ada Mama Fauzan, ada Ibu Tuti, ini semuanya sudah hadir ya. Dan juga, Capul juga nih. Capul ya, nanti di ini ya, dilaporkan ya untuk apa. Terima kasih informasinya ya, Capul. Lalu ada Kang Salim, dan yang hadir di TikTok ya, ini ada Siminu dari Jogja Wanasari. Terima kasih yang sudah hadir dari Jogja ya. Dan juga ada Kang Wanta, semoga sehat ya Kang Wanta, semoga sehat terus. Lalu ada Chandra Polar, ada Kang Rian yang ngintip-ngintip juga ya, ada Bos Sukari yang selalu hadir. Lalu ada Adiro. Lalu siapa maning, Jose juga hadir ya. Jose, terima kasih Jose. Ya, dan juga siapa lagi? Oh, Bunda Yuniasari juga pasti ya. Ali Musa juga yang dari Palembang, terima kasih banyak. Dan yang sudah bergabung melalui line telepon ada Bu Sukina, Teh Isa, Nang Rastim, Kang Salim. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat ya, optimis ya, agar semua kebahagiaan bisa kita dapatkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ya, salam juga untuk para petani dan juga nelayan ya, yang tentunya mendengarkan ya, mendengarkan suara dari Prima FM ya, dan juga para pejuang-pejuang rupiah dimanapun Anda berada ya. Dan kita doakan nih para petani tangguh dan juga para nelayan pesisir yang tangguh juga ya, semuanya pejuang hidup yang sedang mencari nafkah, tetap hati-hati ya dalam menjalankan tugasnya. Dan juga selalu semoga ya keringatnya ini diberikan ganjaran ya, semoga bahagia selalu untuk Wong Reang semuanya, dan juga bahagia selalu ya. Dan semuanya nih ya, Wong Reang semuanya, RT pamit undur diri. Tapi sebelumnya RT juga minta maaf ya apabila ada salah-salah kata ataupun lagu yang belum diputarkan ataupun ada yang lupa tidak disebut ya, RT mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi, ketemu lagi di hari yang berikutnya. Kalau untuk esok nanti ngopi saya bersama Mbak Putri Ayu ya. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil.

secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia.

Ya, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita, hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersih."

0: Godan Ayant.
1: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu. Hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Meter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi

Selamat siang, rekan prima semuanya. Sugeng siang. Kepripun kabare sekabehane rekan prima yang ada di rumah maupun yang saat ini di kesempatan siang hari ini sedang berada di aktivitas kerjaannya. Mudah-mudahan hari ini sampai dengan siang hari ini kerjaannya lancar, segala kerjaannya atau tugasnya dapat tercapai semuanya. Kalau ada yang kurang-kurang, berarti perlu banget untuk diselesaikan. Jangan sampai segala tugas atau pekerjaannya tuh ditunda-tunda ya rekan prima.

0: judulnya lagunya Payungan. Payungan dari miliknya Nunu Unyil, rekan Primas KBNE. Kenapa sih? Panas soalnya ya. Di luar sana cuacanya panas sekali. Bagaimana nih di kawasan rekan Primas semuanya? Untuk saat ini yang sedang ada di live TikTok Prima juga, boleh dong komen-komennya. Oke, kita mulai dulu ya acara Venstura. Fans ketemu di udara ning kene iki ning Prima FM Radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Assalamualaikum, merdeka. Aiki, Putri juga pakai topi nih ya. Putri mengenakan topi karena panas juga. Tapi di ruang siaran sih gak panas ya. Tadi sebelum masuk ke ruang siaran tuh panas banget. Jadi masih pakai topi nih. Oke ya. Putri berharap hari ini kabar rekan Prima sehat, paripurna semuanya bareng keluarga. Terus yang punya dagangan juga dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Untuk yang amat berhormat si Azaitun dan juga Umi berserta keluarga, selalu diberikan kesehatan yang paripurna, lalu urusannya juga dilancarkan aktivitasnya. Alhamdulillah akhirabil alamin. Kepriwe kabare Ibu Sukinahku? Tadi Ibu Sukinah mau masuk telepon ya Ibu ya. Ini udah ada suaranya belum nih Ibu? Halo, assalamualaikum.
1: Ya, sebentar dulu.
0: Oh iya. Kenapa nih? Ada Kenapa Ibu? Halo?
1: Gimana ya? Cetak khusus aja nih di radionya, di HP-nya.
0: Di HP Ibu Sukina.
1: Iya, udah masuk enggak nih?
0: Iya sih, udah masuk.
1: Oh, udah. Ya udah, alhamdulillah. Rabbil alamin.
0: Iya, tapi masuk. Sudah
1: tadi
0: masuk.
1: Ini, Putri. Gimana? Tadi itu aja.
0: Nah, apa ya Ibu ya?
1: Ya?
0: Nah, apa HP-nya ya? HP-nya.
1: Udah tahu. Anu apa udah tua bokap ya? Neng Putri, kondi itu dulu.
0: Iya.
1: Ah, pantula kah? Ning kene ki.
0: Ning Prima FM.
1: Oke.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat ya.
1: Indramayu Barat. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Kepriwe kabare Bu? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat
0: Nang
1: Putri.
0: Alhamdulillah
1: walaupun,
0: ya.
1: Walaupun mangan
0: mah dadak
1: lurus
0: cuma
1: sehat ya.
0: Ah, iya sehat-sehat. Alhamdulillah.
1: Sehat banget, enak banget dong sehatku. Kayak badannya enak, makan berasa. Mangan enak.
0: Pasti nih ya.
1: Sehat semua ya.
0: Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan betul sehat kabehane.
1: Neng Putri.
0: Iya.
1: Ibu Sukina pengen diputer
0: nalaku
1: godong lompong wis lawas.
0: Si kangen godong lompong kah?
1: Pokoknya mah Ibu Sukina mah kalau godong lompong tuh bisa sayur pedas bisa.

0: Tapi Ibu Sukin lah.
1: Oh, main
0: supir baik.
1: Supir ya Ibu ya.
0: Supir dong. Bono. Ki, wong sing semangat baik ki. Ibu Sukina ki, ayo naik.
1: Aja sampai kalah karo Ibu Sukina kah?
0: Iya dong. Walaupun usia lanjut, semangat na ora keleh karo ngono.
1: Tapi Ibu Sukina dapat MBG enggak?
0: Baru dapat. MBG?
1: Iya, enggak.
0: Enggak.
1: Yang untuk lansia enggak dapat.
0: Alah, enggak tahu. Dapat apa-apa? Baru kemarin kita dapat yang putri. Apa tuh beras yang 20 kilo tuh?
1: Oh iya, bareng minyak.
0: Tuh, ini MBG mau temen ngendi karena anane masak dewek bayi bisa kasih oli bayi.
1: Oh iya oke.
0: Bono, ayo naik Bono, Ibu Sukina nyupir maning, ayo naik. Dol, ayo dong naik dol.
1: Ayo,
0: Mang, Ibu Sukina nyupir maning mang, ayo naik mang.
1: Jadi supir terus lah, oke ya.
0: Ambil kayak Ibu Sukina semangat. Mang Wanto sing semangat anu sehat selalu. Doakan kita baik kan.
1: Iya. Doakannya sehat ya.
0: Mama kamu bapak anu ayah pamungkas. Angga wong sing merak.
1: Siapa ku?
0: Pangase Prolan. Angga Kang Rojaya sing ge organ. Anggo Bapak Salim, ayo naik Bapak Salim. Anggo Tapur, Bapak Lembek.
1: Aiki,
0: Kang Ibeng, ayo naik Kang Ibeng. Nyukur maning Kang Ibeng.

0: Tanya dilawan ya.
1: Iya, ibu sudah.
2: Radio kecilnya tuh ada dua, ibu suka tuh radio. Tuh
0: oh, ya, radio sampai punya dua ya?
2: Dua. Yang satu di warung, yang satu yang kecil tuh mungil tuh ya, untuk tempat tidur. Jadi di atas. Di atas kepala aja di pinggir. Iya.
1: Wah, mantep ini.
2: Mantep dong, ada air bilang, ngomong apa, gak tahu semua.
1: Udah ngerti ya.
2: Senang banget ngerjain hiburannya doang. Ibu tuh pernah kena di rumah enggak ada siapa-siapa. Anaknya berumah tangga semula, nangis. Jadi sama radio aja dah.
1: Oke, berarti terus dengerin Mbak Putri ya. Ini aku mau ada urusan dulu.
0: Mas Ayu kayaknya mau ini ya, makan siang ya.
1: Oke, siap Ibu Sukina. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Oke.
2: Angga balik maning. Anu ulang maning. Angga Bunda Super, Bunda Mary. Angga Bunda Yunisari, nak pindang unyu-unyu. Angga Aji Supriyatin, ringin nyanyinya enak banget. Sampai selesai nih besokin aku. Mimi Ratnina. Mama Ratnina.
0: Mimi Kaji ya?
2: Iya, Mimi Haji Supriyatin, ini suaranya enak banget. Okay. Sampai ngantuk, Ibu Sukina biasanya ngantuk, nolok nala. Ibu Sukina Haji mah. Anggol, Mimi Epe. Ada yang ngarik mata baru aja. Ayo naik. Mama Rati.
0: Oke.
2: Ayo naik teh. Ibu Sukina teh. Angga Mama Indah, Mama Pak Ojan, Ibu Tuti, Mama Odang, Bunda Mary. Pokoknya mah gua semua muah.
0: Sekabehane yuk sawan.
2: Semangat
0: yuk sawan-awan.
2: Ucapane
0: Ibu.
2: Kopi pahit, kopinya di atas meja. Ibu sih kenapa pahit, anak wong belanja.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Semangat banget. Semangatnya pakai polo kayaknya mah ya Ibu Sukina. Mama Aldin. Mana ya suaranya Mama Aldinku? Tapi ini HP-nya sedang menari-nari nih. Handphone rekan yang ada di ruang siarannya. Aduh. Oke ya, sabar dulu ya Mama Aldin ya. Dan juga ini yang hadir di Live Tito Prima FM juga ada Bunda Yuniasari. Assalamualaikum Mbak Putri yang selalu ayu. Putri Ayu sing selalu ayu. Bunda hadir. Kesana Bet-Bet Gautama juga hadir. Bet-Bet, hey, halo, selamat siang Bet-Bet. Kabare kepriwe Bet? Ayo bagikan Live Tito Prima Bet. Kanggo kanca-kancane sekabehane ya. Mar Abai juga selamat siang nih Mar Abai. Sebentar ya Mama Aldin, ini handphone yang ada di sini tuh menari-nari. Gerak-gerak sepertinya ingin ini ya. Ingin menari atau bagaimana ini ya? Coba ini Narastim, mana nih? Ada enggak suara Narastim nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Oke, merdeka.
3: Oh, merdeka, kopinya seruput. Tinggal di kamar. Kayaknya kening prima.
0: Fans Tura.
3: Kayaknya kening prima.
0: Ini kayaknya kening prima FM. Nang, tangi, nang. Saya kewis awan. Anak tamu.
3: Oke, anak wong nyuguhi lontong.
0: Oh, anak tamu jadi ini grogi. Soalnya ya. Tamunya gak mau apa baik.
3: Anak lontong, anak basren.
0: Aduh,
3: anak...
0: asik ya.
3: Kates, orang pamer-pamer lagi.
0: Orang kandat ya. Lagi kandat tok ya. Orang pamer tuh orang mameri rekan prima ya.
3: Orang, menang bawa. Kita menang aja. Aja melu-meluan di
0: bikin. Ya Allah. Terus anak apa maningku?
3: Wis. Anak teh manis-manis.
0: Sing paling manis ya. Yeah.

0: Botolan.
1: Terus, nang, anak salam nang.
0: Siapa kono?
1: Mbak Putri, salam kanggo nang Rastin.
0: Siapa kon?
1: Marah bae.
0: Oh, Bunda Marah.
1: Kayane mak Bunda Marah ya?
0: Iya.
1: Bunda Marah ya?
0: Bun.
1: Aku anak Bunda Marah.
0: Nih.
1: Oh iya. Narastim kenal ya?
0: Oh ya. Sembok reak Bunda.
1: Oh, semboke nang Rastimku ya.
0: Iya, semboke koe iki anake, Bun.
1: Anake Bunda, betul ini Bunda Marah jerene nang.
0: Iya, yang aman ya masih kelingan dengan anak lanang, ge,
1: nih,
0: Bun.
1: Anak lanang Bunda nih.
0: Ya, oke lagi ditelikin dengan
1: lagi ditelikin.
0: Lagi ditelikin
1: karena sambal
0: lotek ya,
1: sambal lotek. Lotek kates terus sambal asem, jangan asem, kabeane ya digawa ya. Iwak asin. Ditiliki kan nang wong hargolisku, Bunda. Sebut dong. Melas teman orang disebut jenengane. Arane siapa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang.
2: Siang juga.
1: Kalis.
2: Sama Mama Titan.
1: Oh, Mama Titan ke Wong Hargolise.
2: Iya, Tete lagi ucul.
1: Lagi ucul kan suka apa?
2: Suka tani laban.
1: Suka tani laban. Nih Mama Titane saking suka apa tuh jadi
2: jati.
1: Suka jati tuh soalnya neng Hargolisku anak sing suka ake ya suka hati
2: iya,
1: suka jadi
2: iya.
1: Suka jati
2: suka jati harus suka jadi itu tangga-tanggaan
1: nah tanggaan Mama Titan nggak was berapa kak ini kresek tuh kesitu
2: Oke, kreseknya cilik-cilik, cuma tingkrancil nih motor.
1: Kreseknya cilik-cilik ya.
2: Hampir mampet di jalan.
1: Iya tuh.
2: Orang sengaja mainnya Tete, terus iku, terus nyuci pancu. Ayo lah, pas bel langsung
1: nyuci pancu. Oh, saking nyuci pancu ku. Jerene Bunda Marah, Mama Titan wis tekang nang Rastim tuh jerene ya.
2: Iya, pancu. Si dedene anak mamahe, jadine Mama Titane ucul dikit.
1: Tuh, Bebet Gautama juga dih, Mama Titan wis nyampe mono bae orang ngajak-ngajak.
2: Iya, ucul dewek kan.
1: Ucul Bet, orang ngajak-ngajak Bet. Ah. Aja. Anggo siapa tuh mumpung
2: Mama Indah. Iya mumpung lagi.
1: Iya loh, ini
2: lagi di telepon.
1: Ini perlu dicatat dalam sejarah ya. Karena langka-langka loh Mama Titan on air.
2: Iya. Bisa repot.
1: Biasanya
2: nih HP-nya dicekel dede.
1: HP-nya dicekel dede terus kerjaannya Mama Titan wakepol ya. Ayo mumpung bisa on air Mama Titan.
2: Iya buat Mama Indah Cinta sama Papa Amirnya.
1: Oke.
2: Buat Ibu Sukina. Sama Minta Minda.
1: Oke.
2: Kepan
1: sih nangis aja grogi.
2: Soleha, Mama Titan, ya. Aldi. Halo Bun. Buat Kang Rian. Ayah Pamungkas. Lupa ya. Kau
1: wis on air.
2: Mama Aldi duit.
1: Mama Aldi narok ketinggalan ya.
2: Wis sebut kayak teh.
1: Yakin. Gemeteran.
2: Padahal kalau teh Putri ya, gemeteran.
1: Iya, padahal kan orang keton tuh Putri Ayune ya. Ngakor suarane. Tapi gemeteran.
2: Balik maning anggo nang ati mah.
1: Ya wis nang.
2: Lagune
1: apa nang?
2: Kita.
1: Yang kanggo Ibu Sukina lagune.
2: Lagune beli butuh.
1: Ibu Sukina
2: beli butuh.
1: Bu Sukina. Beli Sukina beli butuh MBG ya. aduh.
0: Wah, jadi oleng, jadi calling, jadi bono. Kataran
1: ya.
0: Jadi bono, jadi calling, jadi bono, mati liwat bae.
1: Melasi wong ya.
0: Pelanggaran.
1: Beli butuh saking vokalis siapa nang?
0: Ya, bakana ya Yoyo, baka bakai Sri Avista.
1: Sri Avista bae ya. Ki ya. Anane Sri Avista.
0: Ya wis, dibutuh ya, wis, jadi ya. Bono.
1: Oke. Dibutuh.
0: Ya. Ya teh.
1: Kanggo sapa nang?
0: Kanggo tamu bae, ki pribasan mangkanen teh.
1: Ayo, wangsalane apa? Pribasane.
0: Pribasan mangkanen maka pinjawat suku negara Bagan.
1: Cakep.
0: Mampir maning desa Eretan.
1: Cakep.
0: Kata bunga ora kejagan. Wae meneh tilikiring mama Tita.
1: Asik.
0: Jambure sampai pirang-pirang kresekan.
1: Alhamdulillah ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narastim sarang mama Titan ya. Halo, Gonang Rastim, Nana Rastim. Tuh Bunda Mar'ah nitip Gonang Rastim. Ya Bunda ya. Bunda Mar'ah arep request lagu apa ku Bunda? Bunda Mar'ah ayo dong. Ini teleponnya ini di 0853-2189-9582 Bunda. Suaranya Bunda Mar'ah ke priweku. Ayo. Ya, yang mau gabung untuk telepon di Sumedang sana juga anak Bunda Yunasari. Bunda. Bunda Yunasari sepertinya sedang mencoba untuk telepon ya, Bunda. Tapi di sini belum terlihat nih. Mana ya coba Bunda? Putri lihat dulu nih handphonenya. Oke. Hadir. Siang-siang gini enaknya makan buah apa ya, rekan Prima? Enaknya makan buah apa yang seger-seger, yang warnanya merah? Kalau Putri Ayu tadi tuh makan buah naga. Buah naga warnanya merah ku, semerah baju Putri Ayu saat ini ya. Seneng gak rekan Prima dengan makan buah naga? Karena manfaatnya juga banyak ya untuk buah naga tersebut. Dan harganya tahu gak rekan Prima? Sekarang harga buah naga per kilonya Putri itu terkaget-kaget ya harga buah naga. Karena baru beli ternyata per kilonya itu udah hampir mencapai 30.000. Naik ya. Ini pasti karena imbas juga dari harga nilai tukar rupiah yang memang sedang melemah ya rekan Prima terhadap dolar Amerika sana yang hampir tembus ya 18.000 rupiah tuh seperti yang diinfokan oleh RT ya di tadi pagi tuh nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memang sudah 18.000 akhirnya berimbas pada kenaikan harga buah, kenaikan terhadap harga-harga yang lainnya pastinya. Harga buah pepaya bagaimana, naik juga enggak nih? Karena Bunda Mara suka buah pepaya nih katanya. Buah pepaya Mbak Putri sukanya. Oke. Oke, yang ingin telepon interaktif ditahan dulu ya karena ini handphonenya mau Putri cek dulu ada apa nih sebenarnya dengan handphone yang ada di Prima FM. Godong lompong Cirene Maya disenangi banget. Ibu Sukinah sing duwe warung. Halo semuanya nih sekabiane sing gabung ning Radio Prima 958 FM Hargelis radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Wonten Tasikmalaya, sugeng siang Tasikmalaya. Mr. King, wonten pundi nggih Mr. King?

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
5: dan
4: cuci.
5: Mesin cuci.
4: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Iya, oke ya. Beli butuh dari miliknya Sri Alvista. Oke. Salam buat yang ada di Gabus Wetan. Jerene mah hadir ya. Dari Gabus Wetan hadir. Kabare Kak Gabus Wetan gimana ya? Ada ini enggak sih kalau di kawasan Gabus Wetan tuh perbaikan jalan atau infrastruktur di sana di Gabus Wetan, boleh ya di info-info nih. Kalau ada info di daerahnya atau kawasan rekan Prima juga boleh sambil masuk di interaktifnya Prima FM. Yuk dicoba lagi nih handphonenya rekan Prima ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Pensura. Iya, Ning Prima FM, radio nomor 1 di mana tuh? Di Indramayu Barat. Iya ternyata nih, Mr. Bono. Barusan kan ya, ada yang gabung dari Gabus Wetan. Nah, info-info ternyata nih sedang ada pengecoran jalan, Mbak, di Gabus Wetan. Tuh, terima kasih matur suwun. Infonya boleh nih, info-info cerita-cerita ya. Kak Harista nih yang ada di Gabus Wetan. Wah, di Gabus Wetan sedang perbaikan jalan atau pengecoran jalan sepanjang berapa kilometer tuh? Boleh ya. Iya, daerah Gabus berarti
1: Gabus,
0: ini enggak daerahnya Mimikaji bukan ya?
1: Gabus ke pinggir kali bukan yang panjang jalan itu.
0: Lebih tepatnya untuk pengecorannya sebelah mana, Kang? Nah, ya pokoknya ada pengecoran jalan di Gabus Wetan. Nah, kalau di Hargelis ada aktivitas apa nih? Sekitar stasiun, pasar? Jalannya, tapi kalau di situ ada yang berlubang nggak sih? di dekat Mr. Bono tuh soalnya udah lama sih Putri Ayu nggak melintas daerah situ.
1: Iya, masih bagus, masih kuat orangnya.
0: Oh, masih kuat ya.
1: Kuat bagus masih ya.
0: Oke. Terus banjir, iya. Kalau banjir juga di situ? Kalau hujan banjir, kemarin?
1: Enggak
0: juga ya.
1: Ada kuatnya sih, besar ada buat
0: ya. Iya. Oke, ya lapor-lapor lah ke Bapak Kuwu, ke Bapak iya. Camat kalau ada yang perlu.
1: Yang banjir itu di alun-alun biasa kalau banjir.
0: Nah, itu dari
1: alun-alun pasti banjir.
0: Dari dulu sampai sekarang. Iya, kenapa kalau di alun-alun itu
1: banjir
0: ya?
1: depan masjid, itu depan kecamatan itu banjir.
0: Padahal kan kalau ada pasar malam ya, pasar malam.
1: Iya, makanya itu pasar malam becek udah kayak apa itu banjir. Iya,
0: sebentar lagi nih liburan anak sekolah ada pasar malam lagi ya.
1: Iya. Jadi ya. Kemarin hujan juga pada pasar malam hujan ya.
0: Baik, iya. Mr. Bono, dari pagi sampai siang ini sudah banyak yang dikerjakan, sudah cuan-cuannya udah mengalir deras belum?
1: Alhamdulillah sudah ada gitu ya kan. Masih sibuk nih, masa sleting tas nih masih.
0: Oh, iya. Sleting tas anak sekolah?
1: Dari pagi ya orang dewasa ada.
0: Oh iya, mungkin ini ya.
1: Macam-macam model tas banyak gitu ya.
0: Karena
1: pada
0: sering
1: pada rusak, tuh,
0: buka tutup sleting.
1: Iya, lama-lama jual ganti.
0: Sering
1: pada rusak. Jadi apa sih
0: Iya.
1: Apa sih sleting yang pada rusak pada sini?
0: Iya. Oh iya. Berarti banyak uangnya tuh di tasnya ya, sering dibuka iya. Sih ngeluarin duit, tutup lagi belanja ya.
1: Iya, buat tutup dulu sih.
0: Oke. Aduh, seneng banget deh kalau lancar usahane Mr. Bono, usahane rekan ya, prima sekabehane Putri Ayu turut seneng dengarnya deh. Iya ya. Oke, Mr. Bono, lagune apa ku?
1: Lagu apa ya? Lagu itu aja. Beli bisa bareng.
0: Beli bisa bareng. Mana beli bisa?
1: Lagu itu ya.
0: Gimana? Oke, beli bisa bareng karo siapa ku?
1: Bisa bareng karo Rasim,
0: ya ayo ke Bugis, Bugis Sukatani Laban.
1: Aduh-aduhan iya, bisa bareng. Aduh bisa jarang.
0: Ini dari beli bisa Indah bareng Warudin ya, yang cowok ya.
1: Iya, Indaki ya.
0: Oke oke, siap.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Yang satunya Putrahim. Ngotitan tadi itu ya. Ngotitan bet-bet daripada isinya tadi itu ya.
0: Iya, rame ku ngumpul.
1: Cina, iya, Bapak Salim. Indah pada waktunya. Inilah Cina. Iya, bisa menyunyu. Ini Epi, yang punya rumah mewah, bebek sawah. Bisa Mary. Bisa Kreatin.
0: Oke.
1: Iya. Lagi mau angin. Siti. Ayam ya, Bapak Siti ya. Iya. Bapak Ujan. Bapak Ujan. Baik, Wanta. Wanta Sondol. Nama nenek
0: Bangulan.
1: Iya. Nenek yang satu lagi Kang Kuda Yunisari.
0: Iya.
1: Yunisari Kang Berjaya. Satu orang itu. Tapi Isa. Iya, satu lagi ya, semua saja
0: semua.
1: Mudah semua selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kita ini berbicaraan. Ya.
0: Amin. Ayu, matur suwun. Ya selalu ayu, ayu dong. Iya.
1: Sendiri.
0: Seruang siaran ya.
1: Iya, siaran.
0: Soalnya dewekan sih. Ya Mister, matur suwun nggih.
1: Selamat siang. Ning tunggu lah gue.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada dari Semarang juga hadir nih. Selamat siang kak. Ini Semarang hadir. Yang ada di Semarang, selamat siang. Yang ada di Semarang sana. Semarang terkenalnya dengan makanan khasnya apa sih ya di daerah Semarang? Boleh dong komen-komennya. Semarang terkenalnya atau khas makanannya apa? Soalnya nih kalau di Indramayu pastinya ada sega lengko, nasi lengko. Iya. Oh terkenalnya dengan ini. Jerenema ya, durian, daerah Semarang. Oh, terkenalnya dengan durian. Durian varietas apa nih? Daerah Semarang, kak. Ana wong deso jerene iki nama akune ya, wong deso. Durian. Durian apa nih yang terkenal di Semarang? Soalnya kalau di Mahat Azaitun ya rekan prima semuanya, yang amat berhormat si Azaitun itu punya cita-cita, punya mimpi kalau nanti di Indramayu Barat ini menjadi kota durian hitam, kadu hideng di Indramayu Barat. Tuh nanti bisa sama-sama ya menikmati durian hitam di Mahat Azaitun. Boleh nanti rekan prima kalau sudah banyak panen, rekan prima berkunjung, boleh metik makan di bawah pohon durian. Asik kayaknya mah ya. Aiki di Bunda Yuniasari ke warung, mau ke warung dulu. Oke ya Bun ya, nanti gabung lagi ya Bunda di Ventura nih Keneki nih Prima FM Radio nomor 1 nih kawasan Indramayu Barat. Singana ning grup Pansura Family Prima juga sekabehane jerene anak Mimi Epi ya. Assalamualaikum Pansura ning keneki ning Prima FM. Neng Putri gimana kabarnya? Gimana kabarnya sayang? Oh gitu. Kalau kalau baca pesan itu ini ya terkadang harus pas ya dengan tulisannya. Gimana kabarnya sayang? Salamnya buat fans Prima semua ya. Sehat selalu juga. Oke, matur suwun nggih. Ini ada juga selamat siang Mbak Putri yang cantik. Fansura ning kene ning Prima FM bareng sama Mbak Putri yang cantik. Ya ini Mimi Samina. Oh, Mimi Samina nggih. Salam buat semuanya aja merdeka. Lagi ya Mama Aldin, fansura nih kene kini Prima FM. Ya Mama Aldin, boleh nanti gabung untuk teleponnya dicoba lagi dan lainnya rekan Prima boleh. Untuk info-info juga yang ada di kawasan rekan Prima semuanya. Aduh, beli bisa barengku. Kalau nggak bisa bareng tuh rasanya sedih nggak sih? Ini mah judul lagu yang di request Mr. Bono. Berarti terpisah ada jarak dan waktu.

Prima kembali di acara Fansurani Keneki di sekira pukul 12 di sesi jam selanjutnya. Sehat selalu, selamat siang semuanya, hanya di Radio Prima nih, acara Fansurani Keneki di Prima FM 95,8. Prima FM Hargelis, radio nomor 1, Ning Indramayu Barat.

Aduh, adem banget ya rekan Prima semuanya. Hatinya tambah adem deh kalau dengerin lagu ini, Pemuda Idaman dari miliknya Haja Ningsih. Ada yang seneng banget juga nih di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu, Ana Bunda Marah. Asik, seneng dengerinnya Pemuda Idaman. Nah, lagu Pemuda Idaman juga sangat disuka sekali oleh yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Lagu Pemuda Idaman karena mengingatkan dengan menara Masjid Pemuda dan Perdamaian yang ada di Mahat Az-Zaitun. Itu salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Tahu enggak rekan Prima tingginya berapa tuh menara Masjid Pemuda dan Perdamaian? Tingginya itu 201 meter rekan Prima. Wow, tertinggi ya, tertinggi dibandingkan dengan Monas, Monumen Nasional yang ada di Jakarta sana. Monas tingginya berapa sih? Coba deh, ada yang tahu nggak Monas tingginya berapa? Terus berarti lebih tinggi juga dari yang ada di Indramayu. Kan ada tuh ya, di pusat kota Indramayu ada namanya Islamic Center, Masjid Islamic Center. Nah, itu juga masih kalah ya tingginya dengan menara Masjid Pemuda dan Perdamaian yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun. Wah, berarti kita harus bangga nih. Bangga dengan Az-Zaitun karena ada Az-Zaitun di daerah Indramayu Jawa Barat ini, yaitu pondok pesantren yang memang luasannya 1200 hektar, lengkap dengan ada gedung pendidikannya, yaitu gedung asramanya juga ada. Terus ada pertaniannya, lahan-lahan untuk pertanian, peternakan, perikanan juga. Berarti integrated farming atau pertanian terpadu nih yang ada di Mahat Az-Zaitun. Oke, sekilas ya mengenai menara Masjid Pemuda dan Perdamaian yang ada di Mahat Az-Zaitun. Yang mau gabung untuk telepon interaktifnya juga boleh di Ventura Ningkeniki Ning Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Boleh dicoba nih teleponnya. Sudah normal belum Mama Aldin? Silahkan Mama Aldin. Atau saat ini nih, siang hari ini memang kalau pukul 12.12 ini biasanya rekan Prima memang sedang makan di waktu siang, atau memang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi rekan Prima semuanya. Dan langsung untuk menu makan di waktu siangnya, karo apa sih? Masak apa sih Mama Indah siang-siang? Apa Mama Indah lagi ngeliep-ngeliep nih ya? Lagi ngeliep-ngeliep di awan-awanku. Tapi memang kalau siang-siang gini paling asik sih dengerin lagu-lagu tarling, gitarlan sulingnya di Radio Prima 958 FM Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iki. Terus tadi kan Putri Ayu ngomongin ya mengenai makan buah naga, naga merah. Ternyata buah naga ini dari mana sih rekan Prima? Woi, asal dari buah naga tersebut. Ternyata buah naga ini dikenal dengan nama pitaya ya. Ini berasal dari tanaman kaktus dari, dikiranya memang dari Asia, ternyata ditemukannya itu di Amerika Tengah, Amerika Selatan rekan Prima. Wih, nyampe ya, ternyata nyampe ke Asia nih, termasuk di Indonesia juga. Nah, populer banget nih buah naga ini.
Kenapa sih dijuluki dengan buah naga? Karena memang ada ini ya, seperti kulitnya itu bersisik menjuntai mirip dengan naga. Dah, naga dalam mitologi Tiongkok sana. Ini ternyata udah menyebar ke mana-mana ya untuk buah naga ini. Kandungan dari buah naga ini cocok banget nih rekan prima untuk biar kulitnya bagus, terus biar jantungnya juga sehat. Perlu nih konsumsi buah naga, bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh, terus melancarkan pencernaan juga. Apa ada yang gak suka nih dengan buah naga? Kalau Putri Ayu sih suka banget. Ternyata di Mata Zaitun juga ada pas Putri Ayu berkunjung ke Mata Zaitun ya, ada loh tanaman buah naga juga di sana. Oke, ini ada Teh Soleha. Salamnya buat rekan prima semuanya. Request lagunya masih apa tuh? Masih cinta ya? Apa masih anak cinta Mbak requeste? Oh, masih anak cinta. Oke. Putri Ayu cari dulu ya. Masih anak cinta. Nah, tapi sebelumku ana lagu sing asik juga nih ning acara Ventura ning kene iki ning Prima FM. Ana sing pengen banget naik motor enggak sih, atau motornya warnanya apa rekan prima semuanya? Tapi Putri motornya warna merah tuh ya. Motornya warna hitam, bukan warna merah seperti punyanya Bapak Salim. Bapak Salim sedang aktivitas kemana nih? Atau memang sudah meluncur ke daerah mana? Boleh diinfo-info untuk di siang hari ini. Sebelumnya ana jaluk ping pitu yuk. Ana sing request pemuda idaman versine Dede April jerene. Oh, panas-panas enake makan bakso Solo jerene. Atau teh panas. Aduh, yang hadir di Live Tito Prima jerene enake makan bakso karo teh panas.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar
5: gembira,
4: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya benar banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Eh, ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk. Yuk. RT!

0: Bayangin kalau yang di luar, nah itu juga kucing Pak RT juga ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya Pak RT. Kucingnya diapain Pak RT?
0: Nih, udahlah nggak usah ribet nih. Pak RT punya tebak-tebakan nih, biar nggak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih. Binatang apa yang nggak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Congek kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, teh, manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua, itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah anak kucing.
2: Itu sama aja, yang enggak dimiliki oleh hewan kanguru, jawabannya?
0: Anak kanguru.

0: Lagu apa ku? Manu Kepudang. Manu Kepudang dari miliknya Diana Sastra. Terus tadi ada Masih Anak Cinta, Adi Prayoga. Request saya Teh Soleha tuh Masih Anak Cinta, kanggo sekabehane rekan prima. Ya, Manu Kepudang di request sing anane Garutku. Daerah Garut, Garut. Garut terkenal apanya nih ya? Kalau Putri Ayu mah taunya Garut itu dodol Garut ya. Ya, pokoknya udah di request oleh Kang Sunarman. Kang Sunarman wonten Garut. Mudah-mudahan nih makin terhibur di siang hari ini Kang Sunarman Age dari Garut. Okay. Nah, Tarling, iya benar. Sekarang lagunya lagu Tarling. Lagu Tarling Indramayu Cirebonan ya. Soalnya malah jangan sampai request lagu dangdut nih di siang hari ini. Jangan sampai salah ya. Karena acara ini Fansura, fans ketemu di udara ning Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat, lagu Tarling. Kalau lagu dangdut koplo, dangdut remixnya itu di pagi hari jam 7 sampai jam 10 pagi. Tuh. Oke, okay, kawasan Cipedang Bunder, apa kabareku? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fansura.
1: Nang kene nang Prima FM.
0: Nang kene kene Prima FM. Kepriwe kabare Kang Ibeng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lancar juga urusane. Lancar tandurane. Tandurane parine, tanduran kacang panjange ya.
1: Mulai buka lahan kan punya kekuatan.
0: Oh, wis mulai buka lahan go bata.
1: Iya.
0: Bata lima ya. Bener nih Putri Ayu ya, gawe bata lima Kang Ibeng. Berarti bulan-bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus terus ya, itu gawe bata ya.
1: Iya kan wis mulai ana wong sing menggawe nih.
0: Wis ana.
1: Wis mulai masuk. Ya mulai buka lapangan anu.
0: Oh iya iya. Pirang-pirang wong. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Berapa orang yang ini nih ikut bata, bikin bata?
1: Satu, baru satu.
0: Oh, baru satu.
1: Ada sibuk masih.
0: Masih sibuk hajatan ya? Kondangan.
1: Sibuk tuh di mana? Sawah, masih di sawah.
0: Oh, kan wis pada panen. Oh, sibuk.
1: Iya kan? Masih nandu,
0: oh,
1: masih
0: sing...
1: menjani,
0: oh.
1: Moreang.
0: Nah, si anak sing urung pragap tah, nandure.
1: Ya, pragap nandur makan dari ngancangi meor.
0: Oh iya, bahasane
1: mupuk pertama.
0: Mupuk pertama.
1: Pindu.
0: Mm-mm.
1: Apa us mupuk kepindu kan manane kan ringan pegawai nanti.
0: Iya, nevis mupuk pemupukan sepisan karo kepindu ya.
1: Iya, kan dari nyemprot
0: terus ngerambet ya.
1: Iya, apa wis pindon wis ngerambet tuh.
0: Wis ngerambet ya. Soalnya miki ana sing esing ngerambet ku ning kawasan Nambo, daerah Nambo Gantar masih ada yang ngerambet.
1: Request lagunya teh.
0: Apa tuh, Kang Ibeng?
1: Lagu ini Ketemu Maning.
0: Ketemu Maning. Karo Putri Ayu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, berarti kan waras sehat, bisa ketemu Maning. Syukur alhamdulillah diparingi ya umur. Ketemu Maning.
1: Ketemu kan nikmat sehat
0: ya. Iya, nikmat sehat sing perlu disyukuri. Dari begitu kita bangun tidur ya udah berucap syukur alhamdulillah ya Allah masih bisa terbangun di pagi hari.
1: Iya.
0: Iki ketemu Maning.
1: Salam-salam itu.
0: Duwe ke sapa ku ya?
1: Kanggo supir sih sing paling cerah ceria.
0: Supire. Ibu Sukina ya.
1: Iya. Supir mau mancing. Mau masih nyirami anu teh.
0: Apa?
1: Tandur.
0: Oh.
1: Ini senyum-senyum bae dewek. Ngrokna Ibu Sukina masuk.
0: Iya.
1: Nah, terus suarane gemanteng aduh tekang
0: tekang ngendiku? Tekang tengah.
1: Patrol.
0: Tekang patrol ya. Ora mung tekang tengah-tengah sawah, tapi tekan patrol.
1: Kami tekan ujungnya laut tekan.
0: Ujung laut eretan sana kepuh. Ya. Oh, sampai kepuh malah ya. Enggak sampai. Langsung sing maune pada pengen merem-merem langsung pada melek ya. Iya iya ketemu.
1: Ikan gunang rasti. Okay. Terus mau Mama sama Titan.
0: Mama Titan.
1: Oh iya.
0: Mama Titannya Titan. Lagi di Gabus Bugis Sukatani.
1: Amin.
0: Mama Aldin, oh iya Mama Aldinku nih udah normal tuh bisa telepon.
1: Oh, Mama Aldin belum masuk.
0: Handphonenya tadi tuh Mama Aldin belum bisa masuk.
1: Mama Aldin, terus Mama Indah, Mimi Rat, Minanggaromai, Mama Oda, Teh Isa. Bapak Salim, Kangian karo Kimetale, karo Kang Aman terus.
0: Kudune
1: Mangwanta,
0: ya.
1: Mangwanta, Wanerata.
0: Oke. Terus
1: kanggo.
0: Oh, siapa Maning?
1: Isa terus ke apa sih tuh? Ya kanggo semuanya aja.
0: Iya kanggo sekabehane bae ya.
1: Spesiale kanggo Mama Isaka.
0: Asik.
1: Itu teh ucapane.
0: Ucapane. Waalaikumsalam.
1: Ditunggu lagi.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka Kang Ibeng ketemu Maning. Nah, sekarang juga ketemu Maning nih. Karena kemarin-kemarin tuh dicari-cari nih. Ya, Kang Eges mengendi Taisa nih, Kang Eges nih. Mengendi bae jerene. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Priwen ka anu e ka?
0: Fansura password e. Fansura. Ning kene iki ning Prima FM.
2: Ya Fansura. Ning Radio Prima FM.
0: Iya dong, radio nomor 1 ning Indramayu Barat ya.
2: Iya, sing nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Oke, leres 100 iya. Pokoknya Maya. Kang Eges mengendi bae sih?
2: Saya nembeke metu ming slep bae.
0: Men putih apa?
2: Orang gendong lu meja terus jadi aduh. Sibuk terus
0: ya pastinya. Iya. Kalau rekan Prima belum bisa telepon berarti sedang ada kesibukan nih.
2: Iya, kesibukan alias repot.
0: Alias repot. Alias anak penggawean sing liyane, alias lagi warawiri.
2: Iya, bolak-balik njaluk lagu ki.
0: Apa?
2: Lagune kebayang.
0: kebayang. Apa mengkonon tak apa kepriwe ya lagune.
2: Iya.
0: Ku ana sapa ku sing nang iringan.
2: Iki wadonku ki. Ngrungokna benggal dina ki nggo hiburan ya.
0: Ngrungokna saben dina tapi ora manjing kah.
2: HP-ne mung siji.
0: Oh, iya. Tapi ini mung siji.
2: Salam-salam, Mbak.
0: Eh, mangga tuh Kang Eges.
2: Iya, salamnya buat Kang Rasti, Pak Wanta, Kang Dasmo bersama Teh Isanya, Mama Altin, Ibu Tuti, terus Mas Rian. Iya, terus Cekur, apa Cakur atau Cekur?
0: Cak. Karena itu satu panggilan atau sebutan ya kalau Cak gitu.
2: Iya. Ya, cukup sekian dulu dan, Mbak Putri.
0: Dan terima kasih.
2: Ya, salam spesialnya buat Mbak Putri dan juga buat semua yang belum kita sebut. Mohon maaf.
0: Mohon maaf ya karena
2: Kang Eges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Adeh-deh. Tuh ya akhirnya ketemu maningku. Kayak judul lagu baik ya. Tumu maning karo Kang Eges. Pokoknya sibuk-sibuk lah cari cuan. Oh, luru-luru duit ya. Iya, salah satu rekan prima ini juga waduh, ayu banget ku ya fotone ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, merdeka.
3: Merdeka.
0: Panstura.
3: Ning kene iki ning Prima FM radio nomor 1 Jawa Pak Indramayu Barat. Yes.
0: Mimi. Iku kacamatane pira regane, Mi?
3: Suwi dakit jare Mimi Epi.
0: Jare Mimi Epi. Tukune emang bareng Mimi Epi tuh.
3: Iya, Mimi Epi lagi main di sini.
0: Suwi dakit regane Mi.
3: Enggak segitu.
0: Soalnya
3: itu enggak ngasih ngaku. Sudah itu jadi enggak ngasih ngaku.
0: Oh gitu. Iya, betul. Nih, soalnya ada yang nanya, ini lagu Tarling kah, Kakak? Iya, betul. Ini acara lagu Tarling. Ada yang nanya nih di Live TikTok Prima soalnya. Ya.
3: Iya, gimana?
0: Ini lagu Tarling. Betul. Ini nih lagu-lagu Tarling acaranya gitu.
3: Iya, betul. Lagu-lagu Tarling.
0: Sampai jam 3 sore ya.
3: Iya.
0: Mimi Epi lagi ngapain sih di situ?
3: Biasa Mimi Epi metulang main di sini.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Nemenin Mimi tuh.
3: Suruh ngajarin Mimi Radmina.
0: Ngajarin
3: belum bisa sih ininya.
0: Apanya? Oh, nelpon. Nelponnya.
3: Iya, nelponnya bisa.
0: Oh gitu.
3: HP baru ini tuh, Nek.
0: Eh, HP sing itu apa? Sing kari nganggo jariku digeser-geser.
3: Iya. Yeah.
0: Udah sing dipencet-pencet. Tombol-tombol itu ya.
3: Ganti sing digeser nek.
0: Sing di layar sentuh ya.
3: Iya.
0: Jadi
3: kemarin kan habis dapat arisan.
0: Oh gitu.
3: Jadi buat beli ini.
0: Alhamdulillah ini akhirnya ada wujudnya ya.
3: Iya.
0: Alhamdulillah ternyata kemarin dapet terus langsung dibelikan handphone.
3: Iya langsung.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Iya. Oke Mi. Pokoknya sehat ya laris. Wah dagangannya. Dagangannya laris Mi.
3: Manis
0: ya. Laris manis.
3: Laris alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Oke, Mi. Laris manis Tanjung Kimpul.
0: Degengan habis, uang pun?
3: Habis, uangnya kumpul.
0: Oke. Kebayang tadi kebayang request lagunya Kang Eges ya. Oke, kebayang dari Diana Sastra ya. Oke, nah Mimi apa, Mi?
3: Mimi mah bareng-bareng janji aja lah.
0: Ah, kayaknya mah arep duet ku ya. Duet karo siapa, Mi?
3: Ada deh nanti.
0: Ada deh. Tunggu tanggal mainnya ya. Oke, siap.
3: Mau salam-salam ya, Nek.
0: Mangga atuh, arep bareng janji karo siapa?
3: Nih buat Mimi Epi. Mimi Epi saya.
0: Aduh.
3: Enggak ada di rumah.
0: Asik.
3: Teh Isa saya.
0: Asik.
3: Buat Ibu Sukina.
0: Deh.
3: Mimi Samina. Kang Ide. Nang Rasti.
0: Deh.
3: Pak Salim. Mama Tuti, Mama Indah.
0: Nggih.
3: Nonara. Mama Odang, Mama Andang. Buat Palbay. Buat Kang Aman, Kang Wanta.
0: Nggih.
3: Anggo Kang Asep Projaya. Kang Rian. Mama Titan.
0: Nggih.
3: Mama Leha, Mama Nenek, Mama Pani, Mama Nani, Papa Pani ya. Udahlah segitu aja Neng.
0: Ah iya. Ya. Ami.
3: Oh ya Mama Indahnya lupa. Udah Mama Tuti mah udah lah. Mister Bono yang belum tuh.
0: Aduh,
3: Mister Bono.
0: Iya.
3: Udah segitu aja ya Neng ya.
0: Iya.
3: Ntar mau kopi pahit dulu. Yang punya kopi pahit.
0: Iya.
3: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
3: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh. Lagi ada tamu ternyata Mimi Ratmina ya. Mimi Epi sing duwe rumah mewah. Ada yang nanya nih, setelah ini masih ada acara berikutnya enggak? Ada, nanti ada karaoke sampai jam 4. Terus masih ada juga musik sore. Musik sore lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik. Terus ada MP3 musik pilihan pendengar prima dari pukul 17 sampai 21 malam. Mudah dan menginspirasi lagu-lagu pop ya, pop Indonesia terbaru yang oke, boleh gabung tuh di acara-acara Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Dicatat. Nek perlu dicatat. Acara-acarane jampira-jampira ya. Yuk singar bareng-bareng janji. Engko ana lagu ketemu maning juga. Terus kebayang ya. Aduh, asik nih.

Wah, ternyata asik juga ya lagunya, dari miliknya Adi Prayoga, Ketemu Maning. Ketemu Maning karo Putri Ayu, sing paling ayu dewek ning Radio Prima 958 FM Haurgelis. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi soalnya dewekan ning ruang siaran ya. Oke, Kang Ibing. Itu duet ya. Lagu duet ya, Ketemu Maning. Putri Ayu kalau belajar karaoke lagu Ketemu Maning ya, cocok gak ya? Oke, masih di Bansura Ning Kene Kining Prima FM. Nah sekarang sudah jam berapa nih rekan Prima? Ternyata sudah jam 13.10 menit saat ini. Makin siang makin semangat harusnya. Apa makin lemes nih? Harus tetap semangat ya rekan Prima, karena udah jam 1 siang. Meskipun masih ada pekerjaan rekan Prima yang belum kelar, belum beres, tetap dong harus semangat. Ana Mbak Eli, Mbak Eli yang sudah hadir nih di TikTok Prima 958 FM Indramayu, sugeng siang. Selamat siang Mbak Eli. Salam kanggo rekan-rekan kerjanya semuanya ya Mbak Eli ya. Dan tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan semua nih rekan Prima. Di cuaca-cuaca saat ini, cuaca saat ini panas, tetap harus tetap jaga kesehatan, jangan sampai nih kurang namanya minum, nanti tubuhnya kurang cairan. Nah, minum air putih minimal 2 liter per hari. Itu juga disesuaikan dengan aktivitas dari rekan Prima semuanya. Terus asupan nutrisinya juga, makanannya yang memenuhi standar nutrisi ya rekan Prima. Terus jangan lupa untuk berolahraga atau aktif bergerak minimal sehari 30 menit lah ya. 30 menit tuh arep melaku. Jalan-jalan, olahraga kaki, kebugaran kaki, atau senam ringan nang omah boleh, yoga. Terus aja sampai lupa ku rekan Prima, waktu istirahat, tidurnya juga ya, tidurnya harus juga cukup, jangan sampai kurang tidur, kurang istirahat, itu juga pengaruh juga ke kesehatan. Kalau rekan Prima sudah nih melaksanakan seperti tadi, makan nutrisinya bagus, istirahatnya juga cukup, olahraganya juga cukup, pastinya sehat selalu ya. Terus kabarnya Bapak Bupati Indramayu bagaimana nih? Selamat siang nih Bapak Luki Hakim, Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim. Putri menyapa nih untuk Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu, Bapak Haji Caridin, yang memang kemarin di tanggal 1 Juni 2026 mewakili Bapak Bupati Indramayu hadir ya ke Mahat Ezetun untuk Simposium Pendidikan Indonesia di Mahat Ezetun, tepatnya di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Ezetun. Dan Bapak Haji Caridin ini sangat bersyukur sekali bisa hadir mewakili Bapak Bupati Indramayu ya rekan Prima, dengan bertemu dengan berbagai profesor dari berbagai ilmu yang berbeda-beda, bisa kumpul dalam satu ruangan terus membahas tentang pendidikan Indonesia. Gagasan besar yang amat berhormat Syekh Azaitun untuk 500 pusat 500 titik ya, pusat pendidikan yang berasrama.
Ini ternyata Bapak Haji Caridin setuju sekali nih, pendidikan dengan sistem berasrama, dan sangat mendoakan untuk Mahat Azaitun terus maju, dan untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun juga sehat paripurna selalu. Untuk Bapakku, Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansyah juga, selamat siang, Bapak sehat. Pastinya aktivitasnya juga padat ya Pak ya. Dan sampai nih, kalau mondar-mandir ke sana kemari, terus rekan prima merasa ada yang kurang nih, perlu adanya tambahan multivitamin. Ada loh multivitamin, yaitu Ultra Cup. Ultra Cup ini ya, multivitamin yang perlu rekan prima minum untuk membantu menyegarkan badan. Jadi kelihatan seger nih setiap harinya. Itulah resepnya, minum multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup ini multivitamin dan bisa rekan prima dapatkan. Tapi kalau ingin mengkonsumsinya juga harus baca aturan pakainya terlebih dahulu. Ultra Cup, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Yang sedang kebayang-bayang di siang hari ini, kebayang-bayang dengan siapa ya? Kebayang-bayang dengan seseorang, atau kebayang-bayang nih kerjaannya belum beres, atau kebayang-bayang besok mau ada janji kemana? Pokoknya selamat siang semuanya, kebayang dari miliknya Diana Sastra. Request Kang Eges ya Kang.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: gini ya, Hil.
1: Tahu nih, traktir dong, Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi keselak bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
0: Nih, aku... itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseleknya belum ini dong.
0: Keseleknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih, apalagi nih.
0: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan.

0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Kayak Neymar rekan Prima semuanya di siang hari ini sedang meluruskan punggung apa ya? Terjudulnya ngaplang-ngaplangku miliknya Dede Risti. Siang-siang begini memang ya asik banget nih bagi yang memang sedang di rumah sambil menikmati apa di siang hari ini. Dengerin Radio Prima FM, lagu-lagu tarlingnya, lagu-lagu pantura yang bisa didengarkan sampai dengan pukul 15 sore nanti. Bisa di request juga. Kalau yang mau request, mau telepon, yang ingin sekali bergabung untuk di siang hari ini acara Ventura ning kene iki ning Prima FM boleh. Nomornya mana sih? Nomornya mana nih? Biasanya di Live TikTok Prima ini ada nomornya loh yang tersematkan. Nomornya di 0853 2189 9582. Oke, yang gabung di Live TikTok Prima juga selamat siang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
1: Ya, ning kene iki ning Prima FM.
0: Bener ya, lagi pada ngantuk-ngantuk ya.
1: Iya, pasti.
0: Pastinya.
1: Bocin, kalau gini aja kebanyakan bocin semua nih.
0: Bobo ciang ya.
1: Iya.
0: Apa bocan, bobo cantik.
1: Oke, okay, bocan mah gak tahu juga tuh.
0: Bocan, bobo cantik. Bobo ciang.
1: Oke, okay, selamat siang buat semuanya.
0: Oke, okay. Ini dengan siapa dulu dong?
1: Biasa. Biasa dengan Michael.
0: Ah, Michael Dobleng. Iya, ya, Michael Dobleng.
1: Gimana punya kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya ke priwe kabare.
1: Api
0: tenan pokoknya ya. Alhamdulillah.
1: Apa siapa?
0: Itu Dede Risti.
1: Oh. Senengin buat diri pada lagi ngapulang-ngapulang.
0: Iya.
1: Gimana cuaca di situ? Bagus.
0: Ah, cuaca?
1: Iya.
0: Iya, cuacanya mudah-mudahan gak sepanas hati rekan Prima semuanya ya.
1: Jangan dong. Yang iya. Pasti cuacanya
0: enak. Nih cetar, masih cetar, makanya Putri pakai topi nih ya meskipun di dalam ruangan ya.
1: Mau tuh topi apa ya?
0: Topi apa nih yang Putri Ayu pakai? Ayo.
1: Siapa
0: yang mau?
1: Kok nggak bilang
0: iya nih, bisa dilihat ya. Ini topi Kodeko nih.
1: Mantap.
0: Iya, ini yang warna merah ya. Merah ada putihnya.
1: Yang sang begini topi terasa dunia tuh milik kita berdua.
0: Yang lainnya ngontrak ya. Ya kan suka begitu. Dunia ini milik berdua, yang lainnya mah cuma ngontrak gitu.
1: Bentar dulu, kita tanya dulu sama Ibu Sukina barat dari punya pendapat. Bu, gimana pendapatmu?
0: Apa ku?
1: Itu Bu Sukina. Gimana punya pendapat gitu? Orang lain semua apa gimana gitu.
0: Iya. Ini kenapa kok ana bunyi-bunyi ya? Ngung gitu ya. Kenapa kedekatan ya, Miss Michael Dobleng ya?
1: Ada tetangga lagi.
0: Nah, tetangga lagi apa?
1: Lagunya apa dulu nih?
0: Ya apa lagunya apa?

0: Nih, Michael.
1: Saya pengennya kalau ada sih, gimana sih, tetap demen ya.
0: Tetap demen?
1: Iya. Ada kayaknya kan?
0: Anak.
1: Oh, pasti.
0: Ah, iya. Anak.
1: Yang gimana ya, sairnya lupa lagi.
0: Oh, sairnya?
1: Iya, kayak gimana sairnya?
0: Aduh, ini Michael Doble yang mancing nih, Putri apal enggak gitu. Tahu liriknya apa ininya nadanya.
1: Ya iya, soalnya lagi dengerin sama Bu Sukina ini.
0: Bu Sukina mah apal ya?
1: Oh, iya pasti dong.
0: Ibu Sukina tuh pernah ditanyain sama cucunya loh, si Dede Afarnya. Ini Mbah masuk gak di karaoke gitu, Ibu Sukina?
1: Pasti. Cuma dia mah malu-malu aja. Orangnya malu-malu. Pinter padahal mah itu.
0: Iya.
1: Pinter karaoke ini, pinter
0: semua itu. Tetap demen dari Diana Sastra.
1: Boleh. Yang pasti tetap demen aja. Oke, kita kasih salam buat semuanya yang lagi pada kuliah.
0: Oke.
1: Buat Ibu Sukina. Mudah-mudahan sehat selalu. Banyak rezekinya. Yang namanya orang warungan kan mesti banyak rezeki.
0: Orang liren-liren ku bungkus-bungkus ya.
1: Itu dia.
0: Kes isuk sampai wangi sih bungkus-bungkus.
1: Bungkus itu apa paling lo ngurian dos lotek ya. Iya, mantep banget.
0: Iya.
1: Halo Mimi Ratmina, gimana punya kabar nih?
0: Wah, sehat dong Mimi mah, semangat.
1: Ya soalnya dari tadi udah acung-acung aja tangan itu. Ya Mimi Sukina ya, Mimi Ratmina ya, selamat ya. Juga buat Mr. Sondol ya, Mr. Sondol yang punya BBR.
0: BBR singkatannya apa kok?
1: BBR burit-burit dengan lauk.
0: Baru denger nih ya.
1: Coba aja nanti kalau ketemu Mr. Sondolnya ya.
0: Ayo kan Sondol, telepon ntar Putri tanya tuh yang punya BBR apa.
1: Iya, BBR jangan bebersop aja ya.
0: Iya makanya ya kan taunya bebersop gitu. Kalau BBR apa ku?
1: Saya kayaknya bubur atau apa bubur itu ya.
0: Oke,
1: biar nggak kelamaan.
0: Iya, oke. Matur suwun.
1: Salam buat semuanya.
0: Oke.
1: Yang lebih penting, semoga selalu.
0: Ya, alhamdulillah, amin.
1: Pak Putri yang lagi pancen tugas.
0: Amin.
1: Semoga nggak gerah gitu, walaupun panas tuh ini jangan pulang apang terus gitu. Oke, saya tunggu tetap demennya ya.
0: Tetap demen, liriknya ke priwe ya.
1: Sebentar, kalau ibu Sukina masuk, tolong tanyain ya.
0: Apa?
1: Itu tetap demen gitu.
0: Udah, ibu Sukina mah supire mau.
1: Oh ya pasti.
0: Ye, matur suwun Michael.
1: Ya, ya.
0: Thank you very much.
1: Buat Pak Putri, terima kasih banyak.
0: Ye.
1: Ayo, ikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, see you again. Pokoknya mah ya kalau ngomong bareng Michael Dobleng itu pakai bahasanya bisa bahasa Inggris ya, Jawa, Indonesia. Nice to meet you, see you gitu. How are you? Iki, salam-salam yang ada di mana nih? Yang ada di Live Tito Prima 958 FM Indramayu, Muhaimin, selamat siang. Sing duwe bongko apa lontong nih? Bagaimana nih kalau mencari daun pisangnya sekarang, masih gampang gak? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka banget.
0: Pensura.
2: NNI.
0: Ah, tentu nih dong di Radio Prima. Radio nomor siji langka lorone ya. Di kawasan Indramayu Barat. Ya, wakisut, wakisut.
2: Dun.
0: Ini kan udah lama ya mengenai yang harga daun pisang tuh. Nah sekarang kan makin melemah tuh nilai tukar rupiahnya terhadap dolar Amerika, sampai tembus 18.000 per dolar Amerikanya. Nah harga daun pisangnya juga nih ngaruh gak nih? Waktu itu kan dua bengketnya berapa? 15?
2: 25
0: Suka?
2: 25 bengket.
0: Dua bengket 25 ya? Sekarang masih?
2: Hah? 13.000 sekarang makin saat dari 26.
0: 26 tuh kan naik lagi ya?
2: Apa-apa,
0: terus-terusan nih menanjak terus.

0: Iya benar. Itu ada orang satu yang kayak gitu. Coba lah dari nol ya. Oh ya dari nol. Ada yang bilang kayak gitu.
1: Di mana?
0: Di Has Pancu.
1: Ada ya.
0: Ada gitu. Benar setiap mau pengecongan tuh pasti bilang dulu
1: dari nol ya. Iya. Kita mau buka dari nol ya. Iya. Buat memastikan nih. Ada kayak gitu. Iya.
0: Ya
1: ibarat sekarang udah punya usaha yang sudah jalan bertahun-tahun, ingin mencoba lagi usaha yang lain kan berarti artinya itu dari nol lagi ya.
0: Iya. Sama dengan orang biasa kalau mau dicoba bilangnya nol. Nah, tandanya kita ganti inilah profesi ya, jualan dan susah itu dari pelanggannya.
1: Cari pelanggannya ya, langgannya ya. Nah itu.
0: Kalau masalah lapak, tempat mau dah di mana-mana juga banyak.
1: Betul.
0: Tempat-tempat pelanggannya yang susah.
1: Iya.
0: Contoh kalau pamannya Jepri punya duit banyak lah, gambaran. Oh, Jepri buka satu perusahaan. Di mana tempat juga ada, dan kita banyak. Nah, pengolahan barang-barang tersebut yang udah jadi kan kita susah buangnya di mana karena belum punya pelanggan.
1: Betul. Kita punya produk.
0: Lebih banyak lah modal enak gitu.
1: Betul.
0: Padahal kita ngelola salah satu daripada perusahaan kita yang baru itu. Tempat mah banyak, duit enak.
1: Tapi
0: setelah jadi itu pembuangannya yang tinggi. Makanya walaupun daunnya naik, berasnya juga sama. Jadi kita itu kalau berasnya orang semuanya udah pada tahu lah harga beras.
1: Berapa tuh yang dibeli Pak Kisut, berapa harga beras yang berapa?
0: Ya, untuk sementara ini aku beli yang SPHP dulu, harganya
1: 62,5.
0: Itu enggak merasa sih, ada yang 65, ada 62,5, ada, tapi untuk yang 6 sekarang enggak ada, awalnya sih 60 awalnya. Sekarang mah ada yang 625, ada yang 65. Aku pilih pada miring yang 625. Dan rasanya masih ada bongkongnya gitu. Seandainya rasanya kurang kan ada masukan dari pembeli. Kok tumben sih, ada yang tumben sih pak, ada yang ua, ada yang da. Kalau pak mungkin lihat wajah dan usia, kalau ua mungkin sudah tahu dari radio atau dari
1: wa Kisut.
0: Iya, kalau saya punya da itu mungkin dia tahu dari status.
1: Gitu. Iya. Ya memang.
0: Kalau ada masukan orang-orang yang sebenarnya kurang meyakinkan atau kurang menyenangkan dalam arti lontongnya tidak enak lah gitu, aku suka dan senang kalau ada masukan.
1: Ada kritikan, ada teguran, masuk ya.
0: Ada kritikan. Senang karena berarti itu menambah pengalaman kita. Berhasil rasanya.
1: Betul. Nah, berarti harus ada perbaikan ke depannya.
0: Kita jangan marah, jangan cudek, jangan lantas bisa sama dia.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Nah, seandainya ketumben sih, pokoknya rasanya kayak gini-gini. Oh, berarti beras tersebut harus dicampurin dengan beras yang tersebut gitu.
1: Dengan berbagai betul. Berbagai pengalaman yang memang sudah pernah dilalui Wakis bertahun-tahun ya dalam usaha ini.
0: Iya.
1: Tetap semangat.
0: Semangat banget.
1: Tetap semangat untuk mempertahankan
0: usaha.
1: Mempertahankan usahanya yang saat ini di tengah-tengah memang kondisi sedang seperti ini, ya.
0: Ya, tidak menentu lah.
1: Mudah-mudahan tetap jalan terus.
0: Telingan kita ngobrol. Kita masuk ke radio.
1: Pegel nunggu apa?
0: Pegel nunggu semua aja. Yang ditunggu tuh megeli.

0: Nunggu pembeli ya. Kalau pedagang kan nunggu.
1: Ada yang ngantuk.
0: Kalau pedagang juga nunggu balik modalnya.
1: Ah iya, terutama itu, terutama ya balik modal. Keuntungan pasti udah dibayangkan lah. Kembali lagi ke harga-harga yang sekarang udah stabil. Kita harus dan terima padanya lah. Mau demo-demo ke siapa, mau protes-protes sama siapa, udah jalannya kayak gitu.
0: Iya. Oke.
1: Ya, kalau kita kekeh, kita menurut hawa nafsu, gimana kita mau bisa dapat masukan. Ya, jadi kita ada kekurangan sih, kekurangan keuntungan karena bahan-bahannya mahal. Ada kekurangan. Kita mengurangi makan nggak mungkin, karena kalau mengurangi makan kurus.
0: Pegel nunggun.
1: Iya, pegel nunggune.
0: Nunggune dari
1: Dian.
0: Pegel segi soalnya lagi pegel tuh banyak pegel ngitunge kayaknya ngitung duit nih pegel. Pegel ngitunge. Ngitungi duit sampai pegel ya.
1: Pegel diangkat.
0: Oke deh. Akhirnya nanti dicarikan ya.
1: Kalau nggak ada, ada yang lebih gampang lagi. Lagu yang ada kesanaan, takon wali gitu aja. Kalau nggak ada,
0: lawas-lawas sih ya.
1: Iya lagi lawas-lawas, karena kalau
0: wong lawas sih ya.
1: Iya, tapi itu orang jadul.
0: Iya ku, jarene wong jadul pada mancingku.
1: Jadi jadul aja, ayo dibusukin aku, jadul.
0: Iya, iya berarti apa ku? Tadi.
1: Jadi nek. Lagu nek.
0: Iya, jadul banget sih ya.
1: Ya, kalau ada ya ini. Manis madu.
0: Madu. Oke deh ya.
1: Ya pokoknya antara ketiga deh. Manis madu ya, pegel nunggune sama takon wali. Udah gitu aja, kalau gak ada ya terserah. Terserah ya bandar.
0: Tetep demen. Oke deh pak.
1: Temen mau itu udahlah.
0: Iya.
1: Sering denger.
0: Oke deh mat. Ya Pak Kisut, matur suwun.
1: Salam nang kabehane, Pak.
0: Iya, kabehane ya.
1: Maju pertama mau
0: kan? Mekel dobleng.
1: Oh, mekel dobleng. Karena mantep suwung di kana.
0: Ah, wong Indramayu Barat.
1: Oh, ya pada bekar oreang.
0: Iya, pada bekar oreang.
1: Iya, kita buat semuanya aja apura. Kita takut yang terlalu banyak. Kalau terlalu lebih lama lagi. Ya, dalam peristiwaan emang buat dia ada sih lagi macam tugas.
0: Matur suwun.
1: Persepusial ya bukan kok. Akan beri masuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya sih, ya rekan prima, sing duwe dagangan, sing duwe usaha, baik itu UMKM-nya, usaha mikro kecil dan menengahnya, tetap semangat semuanya. Saat ini memang yang diperlukan nih bagi para pedagang seperti tadi Wakisut yang punya usaha bertahun-tahun adalah mempertahankan usahanya yang saat ini bisa dilakukan, mempertahankan dagangannya. Kalau ingin mencoba yang lainnya berarti mulai dari nol lagi. Oke, tetap semangat semuanya. Masih di Fans Dure ning kene iki ning Prima FM. Tetap demen dari miliknya Diana Sastra. Michael Dobleng wong reang, wong Indramayu Barat. Terus engke masuk atau manjing ning jam seperuse, jam terakhir berarti sampai jam 3 sore ya acara Fans Dure Fans ketemu di udara lagu-lagu Tarling. Dan bisa banget rekan prima gabung, silahkan, masih ada waktu ya.

Aduh, manis banget nih. Apa lagunya? Yang pelantunnya juga manis ini. Judulnya Semanis Madu. Ya, mudah-mudahan juga rezeki rekan Prima semuanya juga manis-manis ya. Jangan sampai juga hari ini ada yang kecut, asem mukanya. Harus manis, harus banyak senyum. Iya, karena ini masih tanggal muda ya. Di tanggal hari ini, di 4 Juni 2026, bertepatan dengan berapa Zulhijjah? 1447 Hijriah, 18 Zulhijjah ya. 18 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Wah, bentar lagi nih. Putri Ayu melihat ke kalender 2026 yang ada di ruang siaran saat ini nih. Ternyata ada tanggal merah ya di bulan Juni, itu tanggal 16 Juni 2026. Nah, karena ada yang info nih di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu dari Kak Subani Ramadan 2027, kalau di Ponorogo itu sedang menjelang nih, menjelang acara Grebek Suro. Acara Grebek Suro di alun-alun Kota Ponorogo, Jawa Timur sana.

0: suro atau sura. Itu memang ada biasanya di kota-kota tertentu juga ada perayaan atau nanggap ya. Kalau bahasa Putri Ayu nanggap wayang atau ada pertunjukan apa nih. Biasanya kalau di daerah Rekan Prima apa nih? Kalau di Mandirancan misalkan apa nih? Atau Hargelis ya. Karena di Ponorogo nih mau menjelang suro, itu ada Grebek Suro Ponorogo 2026 festival ini, festival budaya tahunan di Bumi Reog Ponorogo sana. Wah, pastinya kalau Ponorogo kan terkenal dengan reognya ya, pasti dimeriahkan nih oleh berbagai grup reog di Ponorogo sana. Mudah-mudahan nih acaranya di Ponorogo dapat berjalan nih, Grebek Suro di alun-alun kota Ponorogo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang jelang sore.
1: Siang juga.
0: Dengan siapa ini ya? Mama.
1: Ya, halo.
0: Iya, dengan Mama Rati bukan?
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Ini lagi layanin ibu.
0: Ah gitu. Ya. Punya warung juga ya sama ya. Seperti Mimi. Ya,
1: ada yang beli.
0: Ada yang beli. Beli apa itu? Sedang beli apa?
1: Tadi tuh lagi ada yang beli apa? Yang dari Bumaratik ini perantaranya.
0: Aduh, mudah-mudahan ya laris dagangannya nih. Dagangannya laris Tanjung Kimpung. Alhamdulillah sehat. Sewali kep, priwe kabare.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terus anak kabar apaku Mandirancan ya Mama Rati ya. Biasanya nang Mandirancan kalau acara suran atau Muharram itu ada acara apa sih di desa? Oh gitu, nggak ada acara khusus tuh menyambut satu suro gitu di desanya.
1: Enggak ada di sini makan. Di musola.
0: Oh, di musolanya. Iya. Soalnya di Ponorogo tuh ada Grebek Suro nih menjelang nanti sura. Terus kalau dulu Putri Ayu di Jawa juga ada tuh nanggap wayang, wayang kulit di kantor desanya biasanya.
1: Ya nanti juga kalau
0: Tapi emang dari tahun kemarin enggak ada ya, biasa aja ya.
1: Jadi kalau udah Sabtu Suro Mangara itu juga ada di situ nanti.
0: Apa?
1: Karena nanti Jumat Kliwon tuh
0: Itu namanya Kedemang. Itu namanya ziarah ya, ziarah ke makam ya. Iya ya, biasanya grup-grup pengajian juga tuh, pengajian ibu-ibu ya. Anak grup pengajian ibu-ibu ziarah ke makam gitu.
1: Iya, sampai ke itu tuh, sampai
0: kamar. Iya.
1: Desa Turen sudah mampir ya ke Jombang, Blitar.
0: Atuh-atuh ya. Demak, Blitar, Jombang, Cirebon,
1: Solo.
0: Solo.
1: Heeh. Ya udah Neng,
0: mau apa nih Mama Rati?
1: Pengen kapan gak di sini?
0: Ih, kapan ya? Embuh. Soalnya takon karo Putri Ayu, kapan ya ada di sijine embu, ora ngerti bu kapan.
1: Karo Putri Ayu.
0: Oh ya. Ya iya, Ayu dewek sa Indramayu, jarene Mama Rati ya. Iya, iya, iya. Aduh, kapan ya sing dadi sijine. Tapi siki ake wong hajatan. Ake hajatan. Ya. Pada dari siji ku wong loro dari siji. Iya, kanggo sapa ku kapan dari sijine ya? Orang anggap
1: salamnya ada grup prima kan
0: ya. Ah, nggih.
1: Ayu dan
0: Indramayu. Ayu nes Indramayu dewek langka-langka poke mah ya. Waalaikumsalam, merdeka. Mama Rati. Ya, pokoknya Putri Ayu tuh apa ya, ingin menyampaikan rasa terima kasih banget ya kepada rekan prima semuanya ya, di tengah-tengah kesibukan rekan prima nih yang sambil melayani pembeli saat dagang di warung, sedang yang punya aktivitas jahit-menjahit juga, tapi masih bisa nih menyempatkan untuk telepon untuk menyambung silaturahmi di Radio Prima 958 FM Indramayu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Pensura
2: Neng Keneki, Neng Prima FM.
0: Iya, Mama Aldin. Sibuk-sibuk ta.
2: Sehat, Mbak Putri.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, lama banget ya Mbak.
0: Iya tuh, kayaknya Ana sewindu kayaknya ya.
2: Lebih.
0: Lebih. Apa pirang dekade ya. Lebih. Satu dekade ada 10 tahun ya pirang dekade. Iya, pada kangen suaranya Mama Aldin. Apa, jangan-jangan seperti Kang Eges tuh, lagi gak keluar-keluar, biar begitu keluar kulitnya jadi putih karena gak kena sinar matahari.
2: Lagi gak keluar-keluar ya. Kemarin, minggu kemarin manjengan Mbak Putri 3 hari.
0: Oh, dengan Mama Billy juga?
2: Enggak, beda.
0: Oh beda.
2: Kalau besok tuh bareng Mama Billy, besok mulai setar lagi 3 hari lagi.
0: Start lagi. Eh iya, wong ada berapa undangan tuh untuk tanggal 6? Sudah ada listnya ya.
2: Iya. Semoga sehat selalu.
0: Nah,
2: lah,
0: itu biar bisa bantu teman. Harapannya sehat selalu.
2: Iya.
0: Bisa bantu-bantu majengan namanya. Kalau ini kalau Bapak Salim apa sih, ngobeng ya kalau laki-laki ya?
2: Iya.
0: Beda ternyata. Oke, sehat selalu.
2: Itu lagunya,
0: apa
2: Mbak,
0: tuh Mama Aldin?
2: Sebulan maning.
0: Sebulan maning bulan Juli. Arep
2: iya,
0: apa kok?
2: Sebulan maning kayaknya enggak banyak kayak bulan ini Mbak Putri.
0: Oh hajatan. Gitu. Oh maksud deh.

0: Kang Faninya. Untuk semuanya aja Mbak Putri. Yang lagi panteng radio.
1: Kayaknya sampai kehausan nih.
0: Spesialnya.
1: Spesialnya
0: buat Mbak Putri.
1: Okay.
0: Semoga selalu sehat bersama keluarganya.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin sing sibuk-sibuk. Ha, nembe pragat majengan kok telung dina maning majengan maning ya. Jadi ini jerene sebulan maningku, ya ora serame bulan Juni sing pada hajatan. Hey, selamat siang, sugeng siang, jalan sore nih Kak Z. Kak Z di Kudus, daerah Kudus sana dengan soto Kudusnya ya. Kak Z, Kakak Putri, ayo makan siang. Wah, diajakin nih. Makan siang dengan apa? Makan di waktu siangnya dengan apa nih menunya di Kudus, ya? Ayo, ya, yang tapi ini udah mau sore ya. Mungkin karena baru sempet ya. Baru sempet untuk makan di waktu siangnya. Mang Wanta, kepriwe kabare, Mang Wanta?
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, merdeka. Sibuk apa Mang Wanta? Si bantu-bantu ning hajatan lah.
2: Iya, iku nembak anu bae tuntas mangan berkat benar.
1: Waduh, mangan berkat karo apa tuh ku? Lawe.
2: Iya, iya karo tean berkat hajatan lah. Rotean prasmanan
1: lah. Prasmanan ya, lawe pasti iya. Daging ya. Daging
2: daging karena jangan mengkrent apa sih sopor
1: sop kentang balado
2: mangane pun bega Mbak Putri.
1: Waduh
2: berarti Allah
1: iya kak iya kak
2: makanya tinggal nyaur nyaur aja kayak ulama utang di setengah kintal orang 600 ya kat terkintalnya telulah sih.
1: Iya.
2: Iya, satu kintalnya 1.300.000 itu mau ke anu takon. Baru anu anak wong 10 keting ya aduh ya. Rada repot ya. Dadak luru kayak Mang Wanta.
1: Ah, Mang Wanta kan duwe sawah.
2: Sawah.
1: Nembe panen.
2: Sawah rombau di tengah bau nih lorong tengah.
1: Pasti si ake ku parine ya.
2: Anu Mbak Putri ya mantul, makanya bong orang nyawa orang apa, makanya kari nyawur bae orang. Soal mikiri pula pun kan. Kepoter-poter bae Putri makanya setengah kintal, selawe kilo, anu sekintal.
1: Iya. Itu namanya apa sih kalau kalau
2: hari...
1: iya itu dia. Jadi, bahasanya Putri Ayu baru gampang, paham gampang nih.
2: Ning lingkungan kula Cilandak wis umum Mbak Putri. Jadi duduk hari pelitian maka kadang ku pemen mah pelitian anu yakin mah pelajaran kondangan biasa gak wis biasa undangannya kayak ditulis kayong lagi kan Mbak Putri.
1: Ah ya ditulis ya.
2: Undangan ku misalnya. Jadi ini. Kula misalnya kondangan.

0: Durung.
1: Ya, biasa diputer baik.
0: Iya, siap.
1: Iya, salam-salam ya.
0: Kanggo sapa?
1: Nang Rasti biasa sesepuh Sukatani Laban.
0: Aku
1: kangge dulure dulu minum ini setia. Kangge jadi bono singkang kangge Nang Rasti. Kang Aman, Kang Rian, Nabi Metal, Kang Iman, Kangge Bapak Uyut. Nok Bintang sehingga daya anonon.
0: Oke.
1: Kangge Papa Najwa.
0: Oke.
1: Kangge Ibu Tuti. Kangge Mama Indah sekarang Bapak Amin.
0: Oke.
1: Kangge Mama Odang, Mama Paujan. Kangge Mimi Ratmina sekarang Mama Ratmina Kedin. Kangge Mimi Happy sehingga gadai rumah mewah. Kangge Mas Sondo, Mimi Rati simpun mau melebet kan. Kangge Ibu Sukina, Ibu Sugeng Wayamene, Bu. Sehat selalu ya, Bu. Semangat terus. Kangge Mama Aldi,
0: Sugeng
1: Lebet. Kangge Mama Billy, Palebe. Kangge Kang Salim, Kang Ibeng, Mama Saka. Cak Pur, Mama Dora. Mama Titan. Mama Febi, Mom Sara, Kang Dasmo, Teh Isha. Bu, Kangge Wakisut. Kangge Kang Eges, Teh Isa, Ayah Pamungkas bareng Mamae,
0: Kangge
1: Mama Soleha, Bunda Haja Mary bareng Bapak Haji Ali, Kang Pancawala, Kangge Ayah Cika, Kangge Mama Endang Unisanti sareng Uda, Kangge Mama Lina, Durini Teh Nunung, Teh Romlah Haja Supriyatin, Kalian Bapak Haji Herman, Kang Andri Sate, Bapak Angga, Kang Gopar, Kangge Papa Mama Yuni, Mimi Inna ya, Bunda Haja Weni, Kangge Kang Asep Roland, Kang Ahmad Sagara, Kangge Mas Peri, Kangge Kang Ramli, Kangge Mama Anas yang gandai Anas bengkel motor teng sinanak lor, Kalian Kang Alek John Paul, Kangge TU Petaba Deputil, Kang Haji Otoy, Kangge Mimi Nani, Kare Kang Pani, khusus Kangge Bunda Nyesari,
0: Kangge
1: tentang Sumedang, Kalian Mimi Meni, Mama Meni,
0: Mama Meni,
1: Meni, Ibu Samina, Kang Rojaya, ingkang gadai organ.
0: Kangge
1: Mama Najma simbol tentang ujung bang. Spesial banget
0: kangge Mbak
1: Putri lagi tugas. Matur kesuwun Mbak Putri selalu sehat.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mangwanta mangwanta. Wonten Cilandak ya. Sing lagi ngitung-ngitung undangan yang hajatannya anak pirang wong, terus lagi ngitung-ngitung berapa nih yang perlu dikembalikan. Apa tuh telitian namanya. Putri Ayu aja baru paham nih pas begitu di Indramayu kalau ada istilah telitian. Itu artinya kalau kita memberikan misalkan beras 10 liter kepada yang punya hajat, nah nanti pas saat kita punya hajat juga dikembalikan tuh beras 10 liternya gitu ya. Mang Wanta kira-kira begitu ya. Terus kalau uang juga begitu. Jadi di undangannya sampai ditulis tuh. Di undangannya sampai ditulis berjumlah rupiahnya dan juga jumlah dari beras yang perlu dikembalikan. Sama enggak rekan Prima kalau yang ada di live TikTok Prima? Mungkin kan beda daerah, beda juga nih adatnya untuk kalau yang hajatan atau menyelenggarakan resepsi dan sebagainya, sunatan juga. Sama enggak ada bahasa telitian? Mungkin beda bahasanya ya. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Masih bersama Putri Ayu di Defensura Ningkene Kining Prima FM sampai jam 3 sore. Jam 3 sore acara lagu-lagu Tarling. Terus nanti lanjut karaoke sampai jam 4. Oke. Kasubani Ramadan 2017 matur suwun nggih. Wah, acaranya sampai 16 Juni ya. Untuk Grebeg Suro di Ponorogo sana.
2: 95,8 Prima FM.

0: sekali kau hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh teh.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil. Burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek. Kur ketembek.

0: Ternyata ya, sewulan maningku.
1: Itu lagunya yang baru saja kita dengarkan ya. Dan masih nih di ruang dengar rekan Prima semuanya, masih sayup-sayup terdengar sewulan maning dari miliknya Asrolani. Halo, apa kabarnya nih daerah Cirebon? Katanya suaranya aman. Iya, suaranya aman sekarang ya. Oke, Cirebon aman kabarnya. Bagaimana cuaca Cirebon nih, Juna? Arjuna, Arjuna Ningrat. Oh, oh, Cirebon aman. Oke, sehat-sehat selalu ya. Katanya sehat juga sih. Dan juga mudah-mudahan hari ini juga rekan Prima dalam keadaan yang sehat, paripurna semuanya. Asmara Sang Hyang Dora nanti juga dihadirkan ya untuk sore hari ini di acara Fansura. Fans ketemu di udara nih kayaknya kini Prima FM sebagai lagu terakhir nih, lagu penutup di acara Fansura di kesempatan hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Ada yang kirim pesan nih ternyata rekan Prima di 0853-2189-9582. Maaf nih baru dibacakan ya. Assalamualaikum teteh, salam kenal nih dari Papai Arlan. Papai Arlan dari kawasan Maja, Majalengka. Minta diputerin lagu dong, lagunya Kalah Saingan. Salamnya buat semuanya fan Prima FM, spesialnya buat Mbak Putri aja yang lagi tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih yang dari kawasan Maja, Majalengka ya. Soalnya ini disingkat sih. Maja MJLK. Berarti Majalengka ya. Benar gak nih? Mudah-mudahan sedang pantau dari kawasan Maja Majalengka nih sore hari ini. Nanti Putri balas deh pesannya ya di 0853-2189-9582. Aduh, Mama Indah. Teh Putri, Mama Indah pengen lagu Watir Kehilangan, Watir Kehilangan. Salamnya buat semuanya aja, Mama. Mama, Mama Indah, maaf nih gak bisa diputerin, soalnya lagu terakhirnya sudah ada requestnya dari Kang Wanta, Asmara Sang Hyang Dora. Maaf banget nih Mama Indah, telat ya. Sehat-sehat ya Mama Indah ya. Nah, Mama Indah sibuk-sibuk nih Posyandu. Posyandu kapan nih kalau di bulan Juni ini jadwalnya? Posyandunya namanya apa ya? Putri suka nanya lagi ya. Ya, biar Mama Indah menjawab, jadi harus ditanya. Oke, terima kasih semuanya nih bagi rekan Prima yang sudah masuk di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara Ning Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 Ning kawasan Indramayu Barat. Terima kasih juga semuanya yang sudah hadir di live TikTok Prima saat ini, yang sudah tap-tap layarnya, lope-lopenya juga. Terima kasih. Putri masih lanjut nanti di acara Berdendang Karaoke di Udara di Geboyu. Yang punya bakat-bakat terpendam, jangan sampai kebendem banget ya, akhirnya gak bisa ke permukaan lagi.

Iya, saking terpendamnya sih bakatnya, nggak muncul ke permukaan. Jadinya, ayo, yang punya bakat terpendam untuk nyanyi, karaoke, gebo yuk hari ini bareng Putri Ayu ya, dari jam 15 sore sampai 16, berarti hanya 1 jam loh. Hanya 1 jam kalau karaoke dari hari Senin sampai Jumat. Karena di hari kerja Senin sampai Jumat karaoke hanya 1 jam. Tapi kalau di weekend, akhir pekan, Sabtu dan Ahad itu 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12 itu bedanya. Jadi perlu dicatat juga nih jam-jam dan acaranya ya rekan Prima semuanya. Oke, Putri pamit ya di acara Fansura. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya juga. Oke, dari Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horgelis Indramayu Jawa Barat, Putri pamit dan terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Tika, lanjut lagi dengan Putri Ayu di sini di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Selama 1 jam ke depan, Putri akan temani rekan Prima semuanya di acara berdendang karaoke di udara di Gebo You. Hanya 1 jam ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya nih. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Di Gebo
0: You. Nomornya berapa nih? Itu siapa nih? Suara
1: ini
0: siapa
1: Mama
0: itu?
1: Setia.
0: Mamane setia sing paling setia karo Radio Prima FM ya.
1: Oh, banget.
0: Banget.
1: Jalan-jalan itu Mama setia.
0: Jalan-jalan kemana Mamane setia?
1: Cari pedang.
0: Hah? Gitu?
1: Pedang.
0: Cipedang.
1: Iya, cari baso. Baso
0: cipedang. Cari baso.
1: Di Cipedang.
0: Waduh.
1: Ya, katanya tadi diulati, dicuk-cuk.
0: Iki Mama Nestia. Kangen deh ketemu nih Mama Setia.
1: Kapan-kapan
0: ya. Ke Prima FM lagi ya.
1: Oke, lagi sibuk arepan delamane, arepan selamatan.
0: Selamatan apa ku?
1: 40.
0: Sunatan 40.
1: 40 ibune.
0: Selamatan kok sunatan. Selamatan ke 40 hari meninggalnya almarhumah ibunya Mamane Setia.
1: Nah, iya.
0: Biasanya kan pitung dina, 40 dina, nyatus.
1: Nyewu.
0: Nah, iya.
1: Nembe
0: arep 40.
1: Dina
0: setu ya. Oke.
1: Kok Tete Putri kok
0: kan iya
1: lawan parpa tuh
0: maca iki ya, maca Yasin ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Ayo lagune
0: apa nang
1: kalau kan ini Sukena, Ibu Sukina
0: apa
1: Ibu tuh.
0: Oh, yang tadi tuh.
1: Iya.
0: Ternyata narasim sedang menghafalkan Beli Butu. Nah, eta.
1: Iya. Tenang Ibu Sukina.
0: Beli butuh
1: kopi, anak kacang, sukro, markoni.
0: Iya sih nang, tapi saben dina aku butuh
1: kabeh ya.
0: Jangankan cuman itu, garam aja butuh nang.
1: Butuh.
0: Sing
1: cowok teh.
0: Cowok ya. Oke. Okay.
1: Mama Setia, Mama Enokina.
0: Oke.
1: Okay. Elekno ngiken jaluk beli buntelan.
0: Oke.
1: Elekno. Ngantep wae beli dongol-dongol. Elekno. Iki Mama Setia mah aktif. Kang Mama Titan wis anjuk dur meneng ngomongke.
0: Iya, tadi dari rumah Narasim jam berapa Mama Titan?
1: Jam 1.
0: Iya. Oh, iya.
1: Ke Sondol.
0: Suka hati itu berapa jam?
1: Bu, Mama Titan sing numpak motor paling 8 menit.
0: Oke, ini Yoyo Suwaryo kan ya?
1: Iya, ngambali mau pilih.
0: Coba yang ini ya.
1: Tete Isa.
0: Cocok enggak nih narasim yang ini? Coba versi Tengdung Sandiwaraan.
1: Iya.
0: Oke. Di Gebo You. Ayo sinang TikTok juga
1: Wakisut,
0: ya.
1: Mau kawak sud Bunda Mar'an.
0: Iya, Bunda Mar'an diku Bunda.
1: Bunda.
0: Ayo Bunda mancing karaokean. Ini vokalnya cukup narasim.
1: Ya, cukup.
0: Cukup.
1: Cilikin HP-nya
0: cilikin maning.

0: sakit banget sih.
1: Beli
0: iya.
1: Hubungannya karo-karo nang rasi.
0: Iya. Aduh, apa maning ya? Nek lagi apa namanya melaksanakan pernikahan terus kita dapat undangannya.
1: Nah, sengaja.
0: Iya, itu
1: emang sengaja.
0: Itu makin sakit enggak sih?
1: Jadi orang teka, mau teka.
0: Sami-sami Narasti. Waalaikumsalam. Hadir beli butuh, ternyata itu tuh yang sudah dinyanyikan oleh Nang Rasti di karaoke You di Gay Boy. Iya, Mama Indah jarene baru pulang muter-muter kondangan. Baru muter-muter kondangan ya Mama Indah ya. Muter-muter kemana aja, berapa tempat nih kondangannya Mama Indah? Iya enggak, Mr. Bono kondangan enggak nih hari kondangan. Ini? Kondangan juga?
2: Iya, kondangan.
0: Oh, iya.
2: Kondangan dia.
0: Eki, Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Eki, pulang kondangan apa baru nanti mau kondangan?
2: Kondangan.
0: Asalnya nih. Ya, jadi Gay Boy, you, Mama Titan, ya Mama Indah juga, Mr. Bono.
2: Ramai pada undangan semua.
0: Undangan semua, iya.
2: Ramai pada undangan.
0: Nganggonya kelambi berukat apa nganggo gamis ya? Apa nganggo itu tuh? Kebaya ya, nganggo kebaya.
2: Daster
0: itu seragam yang paling nyaman di rumah ya.
2: Iya.
0: Iya, pengen karaoke apa nih, Mister?
2: Saya dengan Mansur aja.
0: Apa tuh?
2: Dengan Mansur, eh.
0: Apa itu?
2: Terima dia yang malang.
0: Terima dia yang malang.
2: Mansur, eh. Oke.
0: Oke. Oke. Ini suara vokalnya Mr. Bono cukup ya, tapi itu volume radionya tolong dikurangi soalnya ini mantul-mantul ke sini, bukan mantap betul ya. Tapi.
2: Mendingan kecil.
0: Iya, biar enak terdengarnya ya.
2: Ya udah kecil. Tadi kecilan ya.
0: Iya, sampai suara Putri Ayu aja sampai terdengar lagi kesini. Terima dia yang malang.
2: Oke,
0: coba yang ini ya. Ada sesuatu dengan lagu ini atau punya cerita? Biasanya ada nih cerita-cerita nih.
2: Oh, ada.
0: Oke, ya, di Gebayu. Yang ini ya, cocok enggak nih?

0: Telat nih, terakhir-terakhirnya malah berhenti nih. Padahal masih lanjut. Kayaknya kurang minum itu ya.
1: Oke, capek banyak kerjaan.
0: Oh gitu. Ya, aduh, benerin sleting-sleting tas ya.
1: Iya. Kayaknya enggak fokus kali yang serius jadi.
0: Iya. Matur suwun Mr. Bono, lanjut lagi aktivitasnya.
1: Sama-sama,
0: kembali ya. Oke,
1: selamat datang Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, ternyata nih perlukan juga ya kefokusan saat sedang berkaraoke. Jadinya karena saking banyak tadi kerjaan, jadinya kurang fokus nih Mr. Bono, kecapean nih. Berarti kalau di sela-sela aktivitas nih kecapean, banyak mondar-mandir, nah pastinya Mr. Bono perlu ini yang namanya Ultra Cup ya Mr. Bono. Ultra Cup ini perlu banget, apalagi mondar-mandir kerjanya kesana kemari biar kelihat seger terus, apalagi saat karaoke. Resepnya itu minum multivitamin namanya Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Minumlah Ultra Cup bila perlu. Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup ini multivitamin rekam prima, produk dari Hanson Pharma. Tetap harus baca aturan pakai. Bener gak nih? Ini fokus gak nih kalau yang karaoke saat ini ya? Halo.
1: Ya, halo.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Merdeka, berdendang karaoke.
1: Ya pastinya di Gebo yuk.
0: Ayo, ini fokus gak nih karaoke-nya?
1: Kalau begitu, kalau ditanya sih fokus juga. Siapa takut?
0: Ayo, mau apa nih? Cinta noda hitam? Apa cincin putih?
1: Siapa takut?
0: Soalnya Putri Ayu tuh kangen nih yang menyanyikan lagu cincin putih tuh. Papa Angga gimana? Papa Angga kabarnya?
1: Ya, baik sih.
0: Oh, baik.
1: Siapa takut?
0: Apa cinta hitam apa cincin
1: siapa
0: putih?
1: Siapa takut?
0: Siapa takut malah judulnya ya. Aduh, ke siapa takut?
1: Hah? Iya.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Siapa takut jatuh cinta? Siapa takut Yoyo Suwaryo?
1: Oke,
0: okay. Siapa takut? Itu mah tadi ya nadanya.
1: Nangratin apa judul lagunya?
0: Beli butuh.
1: Karena tidak dibutuhkan. Siapa takut?
0: Iya, coba ini ada vokalnya nggak sih?
2: Jangan nangis.
0: Ini ada vokalnya ya.
1: Biasanya itu
0: awalnya
1: nggak apa-apa.
0: Oh, biasanya coba siapa takut ya. Vokal siapa takut? Soalnya nih Putri juga udah cari karaoke siapa takut, tapi tuh yang keluar yang ada vokalnya.
1: Coba dulu.
0: Bener
1: coba
0: nih.
1: Barangkali ada vokalnya.
0: Iya, soalnya nggak di depannya nggak ada tulisannya judulnya karaoke tapi langsung siapa takut. Nih coba ya.
2: Jangan nangis.
0: Orang nangis.
2: Ibumu pergi.
0: Orang lah.
2: Tapi ayahmu akan menyayangimu.
0: Aku mah orang nangis.
2: Jangan nangis.
0: Ini makanya emang lagu bukan karaoke.

0: Betul kan? Ini
1: Ada
0: bukan karaoke,
1: vokal.
0: ini ada vokalnya. Tidak ada
1: Ternyata
0: nih.
1: narasi meliputu ya.
0: Hah, tak ada nih.
1: Begitu. Tadi apa tadi? Minta.
0: Hah?
1: Black Lope.
0: Apa?
1: Iya, Black Lope.
0: Black Lope. Iya, cinta hitam ya.
1: Tunggu ada.
0: Black Lope ya. Iya betul.
1: Yang punya Black Lope. Semoga berbahagia selalu.
0: Tapi Red Lope loh harusnya ini yang di Live TikTok Prima juga Lope-nya merah-merah, red. Bukan black.
1: Ayo Nang Rasdin, Black Lope Nang. Pak Andin. Apa Angga juga selamat siang.
0: Oke.
1: Mister Bono. Pak Kisut, munjuk Pak.
0: Oke, Wakisut suara emasnya gimana ya Wakisut?
1: Masih.
0: Hai di Gebe.
1: Ayo Mawanta. Mawanta ditunggu Mawanta. Kalau

0: Kemken.
1: Sekarang buat semuanya lagi pada konten.
0: Iya.
1: Lebih cek buat yang ada di Sumedang itu siapa nih?
0: Oh, Bunda Yuniasari.
1: Oh iya, Bunda Yuniasari. Selamat sore, mudah-mudahan lagi konsen.
0: Iya.
1: Jantos Mujukna.
0: Mana nih Bunda ya?
1: Terima kasih, Nemote, atas waktunya.
0: Iya, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Thank you. Terima kasih matur suwun Michael Dobling. Jangan kemana-mana rekan Prima, setelah ini rekan Prima boleh banget untuk berdendang karaoke dudara di Gebo You di 0853 2189 9582. Tapi Putri Ayu mau minum dulu.

0: Cakap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Rekan Prima semuanya. Jam berapa nih? Udah cukup tadi Putri Ayu minumnya ya. Karena udah hai, asik gitu. Jadi perlu minum juga. 15.40 menit Rekan Prima semuanya. Untuk di sore hari ini masih di acara Berdendang Karaoke Udara di Gebo You. Ada yang bilang nih badan pegel-pegel semua kak, yang ada di Jogja sana Bayu Tour Travel. Badan pegel semua kak, jadi perlu libur satu hari. Libur satu hari digunain untuk pijit-pijit. Katanya capek juga kalau kerja setiap hari. Capek kerja terus ya. Oke, yang memang kalau tapi kalau lagi capek-capeknya, sedang capek-capeknya, terus ada yang datang ngasih coklat. Aduh, asik kali ya. Ayo yuk Rekan Prima, masih boleh nih yang berdendang karaoke di udara di Gebo You di sore hari ini, boleh, masih ada waktu. Iya enggak Mawanta? Mawanta pegel-pegel enggak Mawanta tiap hari kerja? Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Berdendang karaoke. DJ Bayu.
0: Nyenten nih, gue makaji nih orang nolong, kalau gue makaji.
1: Mimi kaji. Iya.
0: Kaji kan kaji Supriyati.
1: Iya. Biasanya Mimi kaji dipit ya.
0: Iya, tapi kula ku ngenteni.
1: Ngenteni. Yo wis lah siki mangwanta wae.
0: Wis. Terpaksa mangwantane manji.
1: Terpaksa aku. Yuk, mangwanta pengen karaoke apa nih?
0: Karaoke apa ya? Sing ora bisa ditembang-tembang akan yang dua bagai. Gembala cinta, putih gembala cinta.
1: Karaoke gembala cinta. Iya, Mbak.
0: Tapi yang gelas minumnya sih.
1: Sebotol.

0: publik Mbak Putri. Tulisannya Ana huruf pernah ditentangkan gula tuh.
1: Oh gitu. Ya udah, ayo digebo yuk.
0: Digebo yuk. Salah orang kru itu kan musiknya ya.
1: Masa sih?
0: Iya radionya maksudnya.
1: Radionya Mang Wanta digedein di sit.
0: Iya Mang Wanta ada orang tuh.
1: Ya wis digedein di sit. Lagi intro di sit. Oke. Okay.

0: jadi gembala kita.
1: Oke. Alhamdulillah. Ini radio. Iya. Iya, Mawanta, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, ternyata suara radionya Mawanta tuh kalau dibesarin ya, itu jadi nguing-nguing juga ke sini ya. Oke ya, rekan Prima. Masih-masih nih, masih di acara berdendang karaoke di udara di Geboyu bareng Putri Ayu sampai dengan pukul 16 sore ini, hari Kamis di 4 Juni 2026. Yuk, siapa lagi nih? Hayu, ditunggu yang mau berkaraoke, yang ingin mengembangkan bakatnya untuk bernyanyi. Iya enggak. Ini Kak Subani Ramadhani 2027 mana nih? Tadi Dek menanyakan jam berapa karaoke-nya? Jam 15 sampai jam 16. Ayo. Kalau mau berkaraoke nih dari daerah Ponorogo. Dari Jawa Timur sana boleh banget dong. Siapa takut katanya? Kayak Mr. Michael Dobling juga. ya Mimi Kaji ditungguin jerene Mawanta malah lagi apa ya Mimi Kaji, mudah-mudahan sih Mimi Kaji sehat selalu ya Mihi ya.

0: 12.50 nih rekan Prima. Ada yang mau karaoke ayo, atau Putri ayo putarkan ini nih lagu untuk rekan Prima semuanya di sore hari ini. Sibuk-sibuk apa di dapur, mau ini masak-masak sore, atau memang ada berangkatin ini nih? Berangkat kondangan ya, sibuk-sibuknya. Aki batur kesepian, yang apakah ada yang kesepian di sore hari ini? Nanti Putri Ayu batur ini. Batur kesepian. Iya. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini siapa lagi nih?
1: Tarik apa nih bang, bang nih?
0: Ada.
1: Bang Putri, da bang.
0: Ah, ini apa nih Bambang? Waduh.
1: Mana tadi nelfon? Yang masuk siapa tadi teh?
0: Eta Mawanta ya?
1: Mawanta. Mendingin
0: Bade karaoke naon atuh?
1: Oyong karena kawis lamunan oyong pemayam.
0: Naon?
1: Lamunan.
0: Lamunan.
1: Ini juga lamun wae teh.
0: Wah, naha tuh?
1: Biasa aja seueur pada malam lah kieu teh.
0: Ih, seueur na. Alhamdulillah. Menikmati kirimannya Mama Titan ku.
1: Mama Titan.
0: Iya.
1: Mama Titan.
0: Aduh lamunan. Ayah digebeyu. Suasananya seperti sedang di perkebunan teh nih. Atau sedang di puncak Bogor.
1: Kalau bunda Yunia
0: terjadi, kami
1: mengundang.

0: Apanna Bambang. Gih.
1: Gih. Besar kangen yang kita nu paling bager. Atau nuhun karena wafatna.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apanna Bambang ya. Berarti yang karaoke penutup nih di acara sore hari ini bareng Putri Ayu berdendang karaoke Kamis 4 Juni 2026. Besok pagi di acara Ngopi Say jam 7 sampai 10 pagi Jumat pagi masih bareng Putri Ayu ya, untuk menjadi teman baik rekan prima semuanya di acara Ngopi Say di hari Jumat esok pagi. Sampai jumpa dengan Putri Ayu di besok pagi hari Jumat. Ya jangan kemana-mana rekan prima semuanya. Setelah ini ada musik sore dengan lagu-lagu yang asyik juga menemani segala aktivitas rekan prima di kesempatan sore hari ini yang memang masih sibuk-sibuk ria. Selama bersibuk-sibuk tapi tetap jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum. Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses cepat.
1: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

0: apa kabar nih di sore hari ini?
1: Semoga kalian baik-baik aja lah. Tau gak sih, ternyata FVPA itu banyak banget yang namanya gacuan just tip.
0: Kayaknya just udah tip lama gacuan. Ya
1: enggak, emang udah lama sih, cuman di Hargelis ini banyak banget.
0: Iya, di Hargelis ini udah mulai pada bermunculan. Meskipun dulu di alun-alun itu baru ada satu, tapi sekarang udah mulai banyak lagi just tip gacauan. Coba dong ya, tolong banget ini. Ini gak ada yang mau buka franchise gacauan kah di Hargelis?
1: Buka gitu satu, pasti rame banget.
0: Iya, pasti rame banget. Karena apa? Karena kalau just tip dari manapun itu mereka, pasti harganya tuh naiknya entah itu dua kali lipat.
1: Enggak, biasanya 50% naik.
0: Iya kan, dua kali lipat 50%. Lumayan juga loh. Mending kita jalan sendiri gak sih?
1: Iya, mending
0: jalan sendiri
1: ya.
0: Harganya 11.000-12.000. Tapi pas
1: tapi bayar pakai waktu ya. Ngantrinya itu loh gacuan tuh. Paling lama ngantri di gacuan berapa jam?
0: Gak pernah beli, karena saya gak suka.
1: Ini gak suka?
0: Iya.
1: Saya pernah ngantri sampai 1 jam setengah.
0: Saya sekalinya beli tuh udah stop, karena emang gak sesuka itu. Tapi sukanya cuma satu doang, udang keju. Betul.
1: Saya juga kalau beli juga cuan pasti udang kejunya double.
0: Iya,
1: karena enak sih.
0: Udang keju, udang rambutan, sama satu lagi
1: lumpia
0: apa-apa gitu.
1: Dimsum juga ada sih.
0: Iya, dimsum. Nah, saya waktu itu bertiga, jadi gak. Terus pas lebaran, jadi gak gitu rame. Karena di Jakarta kan orang Jakarta lebaran pada pulang kampung.
1: Iya, pada pergi hilang. Jakarta tuh kalau misalkan udah lebaran, Idul Fitri gitu kan, itu udah pasti hilang semua populasinya.
0: Udah hilang semua. Jadi di waktu yang tepat untuk ke Jakarta itu pas lebaran. Karena bisa menikmati, wah ini nih yang aslinya Jakarta nih, sepi gitu kan.
1: Tapi
0: ya, pada pendatang pada balik kampung semua.
1: Pernah ke Jakarta waktu pas lagi sepi-sepinya?
0: Iyalah, selalu kan Ay, kalau lebaran selalu pulang ke Jakarta.
1: Oh gitu?
0: Iya. Aduh,
1: ngerasain
0: begitu.
1: Tapi ini gak pada tutup gak sih toko-tokonya gitu?
0: Iya, sayangnya pada tutup. Tapi pas gacauan tuh enggak loh, gak tahu kenapa.
1: Oh gitu?
0: Gacauan gak tutup.
1: Itu yang apa, jadi staffnya orang yang Jakarta atau gimana ya?
0: Nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya iya kali, terus dia nggak kedapetan cuti apa gimana. Mungkin. Tapi rekan Prima semuanya, wow, sore hari ini emang kalau ngomongin gacauan tuh jadinya lapar ya.
1: Lapar, jadi kayak mau makan mie gitu ya.
0: Jadinya pengen makan mie gitu. Tapi mungkin buat rekan Prima Wong Reang. Ini tepatnya ya. Sore-sore hari kayak gini, sore-sore hari kayak gini.
1: Sore hari ini.
0: Sore-sore kayak gini maksudnya. Sore-sore kayak gini, udah pada makan sore belum?
1: Nah, jangan sampai kalian makan pada saat malam-malam.

0: Tapi sore-sore kayak gini tuh enaknya makan apa ya, Sahil ya?
1: Aduh, kalau misalkan tadi sih ay BM banget satu ya, BM apa? Banget ini.
0: Gacoan just tip.
1: Enggak.
0: Apa tuh?
1: Seblak ay BM seblak-seblak.
0: Eh, iya tahu. Ay tuh pengen, tapi karena enggak tahu kenapa kemarin abis pulang makan dari itu sampai kamar, sampai asrama itu ay langsung diare.
1: Diare.
0: diare. Langsung diare. Bahkan sampai tadi siang kalian datang, mungkin dia datang, ay enggak ada di kantor, enggak ada di ruangan, enggak ada di tempat duduk, ay lagi di kamar mandi.
1: Oh gitu.
0: Itu sedang mengeluarkan racun-racun
1: tapi,
0: sepertinya.
1: Tapi emang ini sih. Apa, sebenarnya ikannya sih bersih. Ikannya bersih ya. Makanya bersih, cuman karena banyak lalat kali ya.
0: Iya kali ya. Mungkin karena kena lalatnya mungkin ya. Tapi enak sih padahal. Terus enak juga ya? Sambelnya gak pedes.
1: Benar, berarti itu lalatnya.
0: Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Mungkin perut ayah kayak ini ikan yang kemarin lah. Udah biarin los aja gitu kali ya. Perut ayah kali.
0: Tapi
1: ya.
0: Ngerasa sakit perut juga gak kemarin tahu, setelah pulang?
1: Pas awal-awal enggak sih. Awal-awal nyobain itu.
0: Iya pas awal-awal aja juga enggak. Cuma pas sampai rumah itu langsung. Enggak,
1: awal-awal tuh maksudnya waktu pertama kali nyoba.
0: Oh.
1: Kan suasananya sama juga ya banyak.
0: Iya.
1: LLT-nya kan. Jadi ya sama.
0: Oh, alah. Iya, kemarin tuh baru-baru banget sampai asrama ini ya. Baru banget sampai asrama udah langsung sakit perut.
1: Sakit perut banget.
0: Iya. Bun, aku mau izin ke toilet dulu ya, Bun. Lah, kenapa Disti? Ini waduh yang enggak beres. Kira cuma kemarin doang, ternyata sampai sekarang.
1: Waduh, itu biasa obat diare itu apa ya?
0: Obat diare adalah daun jambu.
1: Diapain? Dilalap.
0: Enggak tahu, itu katanya orang dulu sih. Itu katanya orang dulu kalau sakit perut apalagi diare makannya daun jambu, entah itu dilalap, entah itu digado, entah itu diapain. Pokoknya obatnya itu. Tapi emang enak sih kalau sore-sore kayak gini makan seblak ya, Zahil ya.
1: Itu sebenarnya mau makan, cuman kayak nunggu itu pergi dulu. Kan mau dibawa kesini.
0: Oh gitu. Ntar malam dong. Tapi itu bukannya sampai malam kan?
1: Bukannya sampai malam.
0: Oh, I pengen.
1: Tapi biasa kalau mesen seblak itu pedes banget atau kayak?
0: Enggak sedang.
1: Tapi pernah mesen yang seblak yang enggak pedes kayak putih gitu enggak sih?
0: Oh, enggak pernah. Itu rasanya apa? Rasa kencur enggak sih?
1: Itu pengen nyoba. Makanya aku pengen nyoba yang benar-benar itu tuh plain. Jadi putih bening.
0: Itu ada apa namanya? Ada rasa pedesnya dari kencur.
1: Pedes kencur ya?
0: Iya, rasa pedes kencur. Itu biasanya meskipun anak kecil nih ya, pengen seblak yang enggak ada apa? Enggak level-levelan gitu. Level 0 dia kepedesan.
1: Karena kencurnya itu.
0: Iya, karena kencurnya. Begitu. Well, kalau rekan Prima sore hari ini makan apa nih?
1: Coba dong cerita kesahilan Disti, karena nanti kita bakal cerita horor yang pasti seru-seruan ya.
0: Seru-seru.
1: Kalian bisa makan bareng dengerin cerita-cerita kita pastinya di MP3. Muda dan menginspirasi.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Prima FM. Nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di stream.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
5: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan

hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Wah, udah petang aja nih ya rekan Prima semuanya.
1: Udah gelap lagi.
0: Udah mulai gelap ya.
1: Dan ini ada WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Dari Kak Hans
0: katanya. Wah, sore-sore gini Kak Hans sudah aktif aja nih di
1: Lady. Iya. Kata Kak Hans gini, makan sore kalau kata saya mah enaknya makan nasi goreng. Ya kan? Terus kalau enggak makan nasi goreng, makan mie goreng. Itu juga lumayan enak. Harga murah dan banyak.
0: Oh, dia ngasih tahu tempat yang enak gitu ya.
1: Katanya ini di depan toko Mas di Pasar Ragli. Toko Mas yang ini kan sih?
0: Tunggu.
1: Iya, tau enggak sih beras?
0: Iya.
1: Ini kan depannya ini ya, stasiun kan? Samping beras.
0: Oh gitu, deretan pasar.
1: Itu kan ada jual emas.
0: Terus di situ ada tukang nasi goreng.
1: Mas Sahil lah.
0: Mas Sahil. Ayo mau dijual.
1: Tapi ayo itu belum ngeliat nasi goreng di situ sih. Kayaknya ini ya, bukannya malam doang ya?
0: Kayaknya sih ya, bukannya dari sore kayaknya.
1: Yang gerobakan itu ya biasanya.
0: Biasanya kalau tukang nasi goreng itu pasti bukannya dari sore sampai malam. Paling ya malamnya jam 2, jam 3. Terus ada chat apa lagi tuh dari Kak Hans?
1: Kayak gini, kalau makan, kalau enggak makan nasi plus chicken. Tuh belinya di Sukajadi. Buset, lengkap bener ini. Atau enggak chicken di tutupan rel kereta api Hargelis. Buset. Atau enggak makan pakai sate. Buset, satu-satu.
0: Kahan atau, makannya satu aja, jangan semua dimakan ya Kahan.
1: Atau enggak pecel lele. Aduh, depan Alfamart suka hati.
0: Ini pertanyaannya Kak Hans itu lagi promosi atau
1: itu banyak banget nih masalahnya. Kita minta satu nih.
0: Iya, kita minta satu, direkomendasinya banyak nih. Jadi bikin kita bingung.
1: Kalau boleh mana salah satunya coba testernya di sinilah, dua lah.
0: Sahil sama Disti lah. Boleh tuh, dua kirimin sini Kak Hans.
1: Tahu nggak tadi pagi kan aku ke Trisi kan, lagi ketemu Pak Boy. Pak Boy itu camat Trisi.

0: waktu pas mau pulang itu aku ngelihat salah satu tempat makanan. Jadi you tau gak sih, pernah lihat gak tempat makanan tuh yang isinya tuh cuman, bukan cuman sih, lebih tepatnya jajanan kayak pasar, di pasar Senen.
1: Iya iya,
0: apa
1: tahu,
0: kue-kuean ya,
1: kue-kuean
0: kayak ada risol kue gitu, terus ada spaghetti
1: gitu,
0: iya gitu. Dan itu kita situ mampir dan risolnya enak.
1: Oh gitu,
0: iya.
1: Diterisi. Masalahnya jauh.
0: Bener, jauh kalo, banget nih.
1: Kalau Kahar sih ini kasih kita rekomendasi di Horglis, bisa lah kita jalan. Dan kalau Diterisi ini, mohon maaf, jauh ya.
0: Nah, itu nanti kan kita nanti mau ke Terisi lagi nih katanya. Ada dapat salam nih, salam-salam, sapa-sapa, senggol-senggol katanya mau disenggol.
1: Siapa
0: Koramil
1: tuh?
0: Terisi.
1: Wah, selamat petang Bapak Koramil
0: dan
1: Terisi
0: Ramil.
1: Ya, dan Ramil ya. Bapak siapa tuh namanya?
0: Kapten Infanteri Asep Mulyana.
1: Oh, Bapak Infanteri Asep Mulyana, selamat petang.
0: Selamat petang Bapak Asep.
1: Iya.
0: Salam dari Umar Sahid katanya.
1: Salam dari Umar Sahid tuh ya, dan Radio Prima juga menyapa Bapak Asep di sana.
0: Yes,
1: sampai bertemu kembali dengan Radio Prima FM.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, betul. Karena kita nanti bakal ketemu juga nih sama Pak Koramil Terisi nih. Nanti kita ada janji. Dan nanti kalau misalnya ke situ, ayo kayaknya bakal mampir juga ke tempat jajanan itu deh.
1: Tempat jajanan tadi.
0: Soalnya kakak-kakaknya kan yang jual kakak-kakak ya. Itu bilang ini bukanya sampai kapan? Sampai sore.
1: Oh lumayan.
0: Tuh sampai sore.
1: Lama ya dari pagi.
0: Iya. Ternyata dia tuh jual ini kayak apa ya, jajanan nugget-nuggetan tau gak?
1: Nugget-nuggetan. Iya.
0: Yang bulat, yang tengahnya tuh ada bintang.
1: Iya tahu. Iya kayak goreng tempura.
0: Iya gitu-gitu kan. Otak-otak gitu. Nah itu tuh fresh. The ini apa namanya, wajan.
1: Oh iya, iya pasti. Kalau kayak gitu mah tempura-tempuraan. Terus yang beli jangan bilang anak sekolah.
0: Enggak, rata-rata ibu-ibu sih, ibu-ibu.
1: Oh.
0: Yang waktu saya datangnya ibu-ibu. Karena masih pagi kali ya, anak-anak masih sekolah kan.
1: Itu emang jam berapa yuk tadi beli?
0: Jam 9.
1: Jam 9 biasanya anak-anak tuh istirahat.
0: Istirahat
1: ya jam 9.

0: dan Wong Reang semuanya masih mendengarkan MP3 bareng Disti dan juga Sahil ya. Ini ada balasan dari Kak Hans, tau gak sih Sahil?
1: Apa tuh?
0: Katanya, gak usah bingung Kak Disti, Kak Sahil, tinggal nyobain aja satu persatu yang tadi saya bilang. Gak bakalan kecewa kok kalau beli yang tadi yang saya bilang mah.
1: Siap, siap abangku.
0: Siap abangku. Masalahnya banyak banget gitu, gak satu dua tapi hampir ada 6 lebih tuh yang direkomendasiin tadi.
1: Masalah
0: ya.
1: Masalah ini rekomendasinya buat satu waktu gitu. Ini berasa mukbang hargelis.
0: Mukbang hargelis. Makanan sehargelis ya. Tapi kalau ngomongin makanan nih ya Sahil, you tahu kan sebentar lagi bakalan ada Piala Dunia 2026. Nah, nanti Piala Dunia 2026 itu katanya bakalan dimulakan di tanggal 11
1: Juni
0: 2026. Nah, di sini udah ada yang ngasih tahu kalau hadiah juara Piala Dunia 2026 tembus 890 miliar.
1: Oh my god.
0: Dan yang bikin gongnya lagi tahu enggak apa?
1: Apa tuh?
0: Setara dengan apa ya tebak?
1: Sehari MBG.
0: Iya lagi. Eh tapi emang iya loh. Setara dengan ya 15 sampai 16 hari pelaksanaan MBG. Yang mana kalau
1: MBG ini MBG-nya perharinya tapi yang seluruh Indonesia.
0: Nah, perharinya seluruh Indonesia aja 890 miliar ya. Dan ternyata anggaran MBG sebulan itu menembus angka 27 triliun, hampir 2 kali lipat dari total hadiah yang diperebutkan peserta Piala Dunia nanti.
1: Oh my god. Aduh.
0: Ini yang apa namanya yang jadi MBG ya, salah satu karyawannya itu udahlah enggak perlu juara atau enggak perlu ikutan Piala Dunia 2026, udah pasti mendapatkan uang segini enggak sih?
1: Tapi kalau ngomongin MBG ada berita apa nih? Ada berita apa nih kalau dari MBG nih ya? Kepala Badan Gizi Nasional yaitu siapa?
0: Dadan Handayani
1: itu
0: dicopot dari jabatannya
1: yes. Dan memakai rompi pink
0: tuh ya, lucu banget emang Pak Dadan dilihat-lihat. Tapi itu pantauan selama 1,5 tahun loh. Baru 1,5 tahun loh udah pakai rompi pink aja bapak. Waduh bapak. Ada aja nih ya gebrakannya Pak Dadan. Baru juga kita mulakan awal Juni 2026 ini.
1: Baru berbasmala udah alhamdulillah aja.
0: Iya, dan tau gak selain itu lagi MBG, soal MBG lagi nih ya.
1: Aduh, MBG lagi. Kenapa MBG?
0: Ada gebrakan baru lagi.
1: Apa?
0: Jadi MBG bakalan ada untuk siswa Indonesia yang ada di Arab Saudi.
1: Aku juga dengar tuh sebelum ditangkap
0: udah ada tuh. Tapi kalau pas udah ditangkap gini apakah ditinjak lanjuti?
1: Kan mau ada evaluasi. Katanya.
0: Iya dong, coba dong itu MBG. Ya ampun.
1: MBG.
0: Gratis ya buat anak-anaknya, tapi tidak untuk semua karyawan dan semua masyarakat Indonesia.
1: Betul. Kacau
0: tak
1: sih.
0: Tak patut. Well, rekan Prima, kita udahanlah ya ngomongin MBG-nya.
1: Iya, karena
0: kita serem banget
1: serem.
0: Gitu.
1: Serem. Tapi backingan kita kuat kok, banyak kok.
0: Apa tuh?
1: Adalah. Radio Prima tuh udah pasti aman
0: pasti lah ya.
1: Kita menyampaikan aspirasi kalian tuh aman.
0: Benar, kita kan menyuarakan ini untuk berbagi berita aja ya, bagi informasi buat rekan Prima Wong Reang ini tahu nih apa berita terbaru ini.
1: Nah itu
0: gitu.
1: Biar kalian tuh sedikit update tentang politik lah.
0: Yes, betul banget.
1: Ini,
0: dan kalau apa tuh?
1: Hans ini mengetik aja nih, lihat mengetik terus nih dari tadi nih.
0: Wah, asik banget, aktif banget. Tapi ini ya, kalau ngomongin MBG itu emang udah serem, tapi pasti bakalan serem lagi nanti yang bakalan kita ceritain di versi horor hari ini ya kan.
1: Yes, pasti jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, perkenalin aku Fania, asal dari Bandung. Aku mau request lagu 17 dari Tulus. Kenapa request itu? Karena selalu kangen masa SMA dan relate aja gitu pas masa SMA. Nah, jangan lupa dengerinnya di PrimaFMIndramayu.com. Terima kasih teman-teman.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Itu dia lagu 2000-an dari Mulan Jamila. Apa kadabra? Apa?
1: Abra kadabra. Itu viral banget dari zaman dulu ya, dari zaman baheula banget. Dan terakhir itu dia naik di TikTok karena transisi.
0: Karena
1: jadi
0: transisi.
1: Iya.
0: Kayak ini ya zaman-zaman. Ya apa sih yang kalau sebelum TikTok tuh? Sebelum TikTok tuh kan ada yang transisi-transisi ya.
1: Nah, transisinya ini di TikTok. Oh, maksudnya gitu. Dia ramenya di TikTok itu karena transisi. Jadi buat cewek-cewek nih ya, atau cowok-cowok yang suka bikin video transisi, pasti kalian pernah dong bikin video transisi dengan back sound lagu dari Mulan Jamila yang Abrakadabra.
0: Ini lagu tentang sulap ya?
1: Tentang sulap ya, banyak lah ya artinya, entah itu tentang sulap percintaan atau sulap. Karena kalau di TikTok sendiri itu di TikTok sendiri itu dia transisinya kayak seolah-olah dia tuh jadi seorang peri, terus juga
0: kayak lebih baik dari sebelumnya.
1: Yang tadinya orang apa namanya, mungkin fashionnya gitu ya, fashionnya kayak
0: impian gitu ya.
1: Enggak, jadi fashionnya dia tuh awalnya kayak orang yang kurang mampu. Nah, terus setelah refnya dia berubah jadi seorang peri gitu.
0: Seorang peri. Iya. Kayak seorang yang mampu juga.
1: Enggak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitu.
0: Ini viral tahun berapa?
1: Tahun 2000 kayaknya, zaman-zaman ini deh, COVID deh.
0: Oh, COVID.
1: Betul, betul banget.
0: Ay, COVID jarang ini main TikTok.
1: Oh, gitu malahan. Iya. Lah,
0: Main komputer, lebih sering main komputer, main game.
1: Ih, padahal kan TikTok itu rame gara-gara COVID loh.
0: Iya, emang.
1: Iya. Cuman TikTok rame gara-gara
0: TikTok
1: COVID.
0: TikTok itu belum
1: COVID.
0: COVID. Itu ay pas COVID tuh jarang main TikTok. Ay mainnya game, terus buka TikTok pun isinya game.
1: Oh, gitu.
0: Iya kan? Sesuai algoritma masing-masing kan?
1: Iya. Iya, pastilah sesuai sama algoritma masing-masing.
0: Iya, tau gak sih, ayo pas zaman-zamannya COVID itu ya. Itu main warnet, tau gak?
1: Masih ada.
0: Di daerah masih.
1: Pas zaman COVID masih ada.
0: Masih.
1: Serius.
0: Sebenarnya enggak boleh kan? Karena kan COVID kan harus di ini.
1: Iya.
0: Jadi warnet itu ininya tutup, tapi padahal dalamnya ramai benar, buset dah.
1: Kan,
0: karena sekolah-sekolah kan libur.
1: Iya. Makanya itu pas COVID itu ramai banget sama TikTok, terus juga apa namanya, video-video transisi, terus juga video-video make up kayak gitu. Tapi nih Rekan Prima, kalau tadi kita udah puterin lagu 2000-an ya, mungkin buat kalian nih Rekan Prima, khususnya Wong Reang. Mau request lagu boleh banget, dari tahun 2000 sampai 2006 maksudnya 2026. Chat aja di WhatsApp nih, kayak Kak Hans yang aktif banget dari tadi ngechat ini, WhatsApp ya.
0: Ini kayaknya mengetik terus ya.
1: Benar banget.
0: Ya.
1: Terakhir kali pesan dari Kak Hans itu soal Pak Dadan ketua BGN, dia korupsi, uang korupsinya dipakai buat pergi haji, untuk beli rumah mewah, mobil mewah, beli buat bikin usaha dan sendiri dan lain-lain.
0: Itu serem.
1: Tentunya memperkaya dirinya sendiri, bagus digantikan BGN yang korupsi supaya rakyat NKRI tidak menderita.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Tadi ada kata-kata aneh kayak korupsi buat naik haji. Itu gimana konsepnya?
1: Konsepnya gimana ya? Itu yang didapat pahala dua kali lipat atau dosa yang berlipat ganda? Janganlah ya, kita nggak ada yang apa, kita yang mengukur pahala dosa itu
0: hanya
1: cuma
0: Tuhan.
1: Iya, cuma Allah. Kita mah ya, lihat fisiknya aja gitu ya, kan, dalam hati.
0: Kita mengukur gaji aja ya. Kita mengukur gaji
1: sambil ngukur rupiah. Yang makin kesini makin itu 19 juta lapangan atau 19 ribu rupiah.

0: Kita udah masuk di segmen horor kan prima semuanya.
1: Ay, shock banget.
0: Kita udah lah ya horor-hororannya soal BGN, MBG, SPPG, apalagi lah itu semacamnya.
1: Ya teman-temannya itu ya. Ay, serem banget sih.
0: Kenapa?
1: Dolar itu 18.000.
0: Tuh kan, itu yang paling serem. Tadi ada yang komen.
1: Apa tuh?
0: Di kolom komentar. Kalau Indonesia gimana diubah uangnya jadi dolar? Yang ada banyak kita dari jadi ini ya. Jadi
1: homeless.
0: Homeless.

0: Nih, ya bayangin nih.
1: Kenapa?
0: Misal, kan gaji kita kan rata-rata 5 juta ke bawah ya. Misal kalau dikonvert jadi dolar berapa coba?
1: Coba berapa?
0: Kalau 100 dolar aja ya. 100 dolar aja.
1: Cuma 1 juta? Enggak nyampe 1 juta.
0: Berapa sih?
1: 100 dolar itu berarti
0: 1 juta 800
1: katanya sekarang udah 18.000.
0: Enggak, ini yang terbaru.
1: Oh, yang terbaru.
0: 1.796. Berarti cuman 200 dolar.
1: Iya.
0: Anjir, itu beli apa 200 dolar? Sumpah, hotdog aja. Itu hotdog tuh 1 sampai 5 dolar tau.
1: Lebih.
0: Enggak, itu yang di pinggir 50. Jalan.
1: Oh, yang di pinggir jalan.
0: Yang di sana ya, di New York ya. Kan I pernah ke sana di New York.
1: Oh lewat gitu, YouTube. Si paling ya.
0: Lewat YouTube.
1: Soalnya ada tuh kalau artis-artis kan mereka suka jajan gitu. Mereka paling enggak satu makanan harganya itu 50 sampai 60 dolar.
0: Oh gitu.
1: Dan itu yang enggak begitu mengenyangkan buat kita orang Indonesia tuh ya. Kalau dikonvert ke rupiah 50 dolar berapa? 500 ribu kan?
0: Iya, 600 ribuan lah
1: ya.
0: 50 dolar.
1: Dan itu enggak semengenyangkan itu, paling ya cuma kita tuh geli-geliin usus doang.
0: Iya, kayak seriusan nih, Bang. Kayak seminggu ya habis paling.
1: Iya. Tapi tahu enggak sih, Sahil?
0: Apa tuh?
1: Kemarin ada rekan prima kita yang habis jalan-jalan ke Bandung. Si Santi. Ingat kan sama Santi?
0: Santi. Anaknya Mama Mermet.
1: Anaknya Mama Mermet, bener banget. Kemarin itu dia cerita.
0: Kenapa?
1: Katanya.
0: Ayo gak dengerin loh padahal tuh.
1: Gak dengerin. Katanya dia pas pulang dari Bandung mengalami hal-hal yang janggal.
0: Janggal.
1: Yang janggal. Biasanya kalau dia pulang dari Bandung atau ya luar kota gitu, nggak pernah mengalami hal yang sama seperti di hari itu.
0: Oke.
1: Dan
0: ada.
1: Itu kejadiannya baru kemarin hari apa ya?
0: Sekarang apa?
1: Sekarang hari Kamis.
0: Rabu, Selasa.
1: Iya, antara Selasa atau Rabu gitu ya.
0: Yang siaran sendiri ya?
1: Benar, berarti hari Selasa. Hari Selasa itu dia alamin ya.
0: Oke.
1: Tapi rekan prima semua nih tahu gak sih, kalau dari Bandung ke Indramayu itu selalu ngelewatin namanya Tol Cisumdawu.
0: Itu selalu ngelewatin
1: ya? Selalu ngelewatin ya. Karena tol itu sendiri dia viral karena terowongannya yang bagus sih. Bagus. Tapi di luar itu ternyata ada ceritanya sendiri, cerita mistisnya sendiri.
0: Oh my god, ini udah merinding sih aku sih, jujur.
1: Coba dong, tanya dong ke rekan prima kita yang ada di TikTok, mereka tahu gak Tol Cisumdawu yang...
0: Kalian tahu gak Tol Cisumdawu? Apa Cisumdawu?
1: Cisumdawu.
0: Cisumdawu. Tuh, tahu gak? Kalau tahu, coba kalian komen di 0853-2189-9582. Karena nanti kita bakal ceritain hal yang seru. Oh, cerita tol itu serem memang. Dulu juga viral katanya.
1: Kan, benar kan? Ternyata yang ngalamin enggak cuma Santi doang ya. Santi apa Sinta sih namanya? Santi kan?
0: Ay, baru tahu.
1: Santi.
0: Mama Mermet anaknya Sinta kayak.
1: Santi.
0: Nah. Iya, katanya emang itu tol terkenal terkenal seremnya.
1: Terkenal seremnya. Boleh deh nanti kita ceritain ya buat rekan prima semuanya, Wong Reang. Buat kalian yang penasaran, dengerin terus Disti sama Sahil di malam hari ini ya.

proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati.

Selamat malam rekan berima semuanya. Malam ini Disti kembali hadir untuk membacakan diary

kalian semua yang sudah mengirimkan ke WhatsApp Prima. Kalau biasanya Disti baca diary dari Kaskai, Kak Chandra, Kak Ahmad Pranata, dan Kak El, tapi ini datang dari sahabat Disti sendiri. Dan Disti tahunya sih kabarnya terakhir itu dia udah kerja di bidang finance. Nah, kali ini dia kirim diary-nya ke Disti untuk dibacain dan didengarkan oleh rekan Prima semua nih. Ada dari Nea. Emang Nea itu sahabat aku dari kecil ya, dari SD lebih tepatnya di Surabaya, yang katanya Disti, tahu gak, hari ini aku rasanya capek pol. Bukan capek karena satu hal besar, tapi capek karena banyak hal yang datang bersamaan. Rutinitas, tuntutan, ekspektasi, pikiran yang gak berhenti jalan, sampai perasaan yang kadang dipaksa buat kuat terus. Tapi lucu tahu, baterai HP aja kalau lowbat langsung dicas, dipakai mode hemat pula, bahkan kadang ditinggal dulu supaya gak panas. Tapi manusia seringkali tetap dipaksa jalan meski energinya hampir habis. Dan hari ini mungkin aku sedang ada di ambang batas kemampuan. Bukan karena lemah ya Disti, bukan juga karena aku gak mampu. Aku cuma ngerasa lelah aja. Lelah jadi versi kuat setiap hari. Lelah terlihat baik-baik aja, dan lelah menyimpan semuanya sendirian. Dan ternyata mengakui kalau sedang capek itu sebenarnya bukan kekalahan. Mungkin hari ini aku gak butuh jadi produktif terus. Mungkin hari ini aku cuma butuh istirahat. Karena manusia juga punya batas, punya kapasitas, punya waktu untuk berhenti sebentar. Kalau baterai HP bisa lowbat, masa manusia gak boleh sih Disti? Itu dia curahan hati dari sahabat Disti, Nea, yang ada di Surabaya. Emang Disti inget banget ya masa-masa kecil pas di Surabaya, ketika kita main, pulang sekolah, main pas sore hari mau ngaji. Tapi selama, namanya juga anak kecil ya, kita belum pernah ngerasain apa itu capek, apa itu curhat, apa itu mengungkapkan keluh kesah. Gak ada. Tapi buat sahabat aku, Gusti Ajeng Neha Sukma, semangat ya. Disti di sini selalu support kamu kok.

0: Ini info dari apa?
1: Yes, rekan Prima. Kita masuk lagi di segmen horor ya. Yang mana nanti di jam 19.50 kita bakalan MP3 senggol-senggol. Tapi sebelum itu kita ceritain lagi soal Santi yang kemarin perjalanan pulang dari Bandung ke Indramayu.
0: Oh iya, masih si Santi, aku lupa loh. Jadi gimana? Si Santi ini lagi perjalanan nih.
1: Mm-mm.
0: Keluarga ya.
1: Iya, satu keluarga itu perjalanan pulang dari Bandung ke Indramayu dan melewati Tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu sendiri tuh ternyata apa namanya, singkatan sama kayak Cipali. Iya benar kan, Cipali. Cikopo Palimanan. Kalau Cipali kan Cikopo Palimanan. Nah kalau Cisumdawu ini singkatan dari Cileunyi,
0: Sumedang,
1: Sumedang dan Dawuan. Gitu.
0: Apa-apa lanjut.
1: Kalau dari tadi komentar rekan Prima yang ada di TikTok, memang di situ ada cerita-cerita mistis lah ya.
0: Iya benar. Katanya tadi juga ada yang cerita kalau misalkan di tol itu tuh dia pernah terjadi hal yang cukup janggal gitu. Jadi bannya itu tiba-tiba pecah di sana pas tengah malam.
1: Oh my god. Kalau Santi, jadi ceritanya perjalanan sebelum melewati tol ini, dia itu muter musik lah ya, muter musik dari YouTube ke mobil. Di biasalah ya, kalau dari mobil YouTube kan, ke mobil kan pakai Bluetooth lah ya, pakai Bluetooth. Terus karena mungkin karena HP-nya baterainya low, sambil di charger, dicolok sama charger. Pas ngelewatin Tol Cisumdawu, jalannya memang agak bergeronjal,
0: bergelombang
1: juga, agak bergelombang. Nah, di situ entah kenapa yang tadinya dia setel lagu Indonesia dangdut, tiba-tiba HP-nya itu kayak nyekrol sendiri.
0: Kayak ghost touch ya?
1: Iya, kayak ghost touch gitu. Mungkin ya kalau logikanya, oh apa karena dia cerita, apa karena jalannya bergelombang,
0: makanya kayak sentuh gitu.
1: Kesentuh. Tapi ternyata enggak. Dia scroll sendiri dan milih salah satu lagu.
0: Bukan.
1: Ada salah satu lagu dangdut Indonesia. Nah, di dalam satu mobil itu kan ada satu keluarga. Ada satu cowok yang lagi asik-asik dengerin sambil nyanyi. Ternyata itu nyekrol lagi dan nyari lagu yang lain.

0: lagu dan itu dangdut bahasa Jawa, judulnya Kertonyono Medhot Janji.
1: Kertonyono Medhot Janji. Kertonyono.
0: Nah, iya benar itu lagunya. Terus kalau tadi di pertama awal-awal itu dia play music ini diganti, dan yang Kertonyono ini enggak diganti. Dia full dengerin dari awal sampai akhir.
1: Full.
0: Full katanya. Karena si Santi sempat bilang ke dia,
1: ke hantunya.
0: Ke hantunya, "Please, kalau memang kamu ada di sini, jangan bolak-balik ganti playlist. Karena emang aku lagi pengen dengerin lagu ini."
1: Oke.
0: Dan nyatanya dia dengerin apa kata Santi. Akhirnya didengerin dari awal sampai akhir. Berarti kan itu tandanya dia suka dong sama lagu dangdut Jawa itu.
1: Sebenarnya ini agak membingungkan sih. Jadi kalau misalkan, aduh bener-bener bingung ini aku nanggepinnya gimana. Tapi itu hal yang mistis sih sebagian orang ya.
0: Iya mungkin ya, karena itu perjalanan pulangnya itu jam 10 malam.
1: Oh pantes, kukira tuh kayak siang gitu.
0: Bukan, ini malam jam 10. Itu tuh yang jadi pertanyaan. Terus pas lagu Kertonyono Medhot Janji ini habis, kan ke play lagu selanjutnya. Dimatiin sama dia. Dia nyekrol lagi, nyari lagu Kertonyono Medhot Janji lagi.
1: Jadi dia pengen lagu itu, soalnya si Santi itu bilang dia mau dengerin lagu yang itu. Jadi dia mungkin nantinya gak mau ke next playlist. Kemaunya yang playlist yang dimauin sama Santi.
0: Iya. Terus si, mungkin ya karena Santi punya sixth sense gitu.
1: Sixth sense? Mata enam.
0: Indra mata keenam.
1: Okay.
0: Indra mata keenam. Jadi dia berusaha untuk komunikasi. Please, kalau memang kamu ada di sini, kamu ikut kita, boleh. Tapi cukup sampai tol Cikedung aja ya.
1: Oh my god. Serem sih.
0: Serem
1: bisa
0: sih.
1: Mengerti. Sebenarnya kita kan ini ya, kita enggak bisa melihat mereka ya. Tapi mereka bisa melihat kita.
0: Benar. Benar banget. Dan yang bikin serem sih yaitu dia dengerin apa kata Santi loh. Berarti kalau emang playlist itu full di play dari awal sampai akhir, berarti bener kan ada sesosok hantu.
1: Ini sih kayaknya ya, dia adalah fans Denny Caknan.
0: Bukan lagi. Bukan

0: lagi.
1: Oke.
0: Berarti kan dia dengerin dong.
1: Dengerin parah sih.
0: Dengerin parah, terus disuruh sampai tol Cikedung, abis itu dia pergi.
1: Nah, serem banget. Menurut Ram Prima, gimana nih? Percaya hantu YouTube atau enggak?

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan.

0: Senggol, barang antik nih berkelas. Kembali lagi di MP3 Senggol, Senggol. Sekali foto langsung jelas. Aduh, ini udah banyak banget nih yang senggol-senggol sana sini. Waduh, kayak Kak Channel ini nih. Ketau nggak dia yang senggol apa?
1: Apa tuh?
0: Rupiah bukan melemah, tapi udah rusak. Senggol, senggol. Muncul di mana? Orang lagi pada pusing, ini malah bikin challenge. Katanya dolar sampai 20.000, aneh botak.
1: Pertanyaannya, tadi kan Ayah udah nanya. Katanya kemarin mau buka 19 juta lapangan, tapi kok ini dolar mau jadi 19 ribu?

0: ku kasih bisik, barang antik nih berkelas.
1: Mungkin buat rekan Prima semuanya yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, boleh banget ya, kalian bisa telepon aja di 0853-2189-9582. Tapi ini udah ada yang masuk nih, coba kita sapa dulu ya. Boleh. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
1: Tunggu, ini suaranya siapa ya? Ini kayaknya kita masih agak asing gitu.
0: Nah, ini halo dengan siapa nih?
2: Dengan pemuda tersesat.
1: Pemuda tersesat, coba cari jalan yang lurus gitu ya, biar nggak tersesat itu. Ini ada kaban dari ini ya, dari Tangerang ya.
2: Iya.
1: Ah iya benar, karena sempat I simpen waktu itu dia telepon tapi nggak keangkat sama kita.
0: Oh alah, gitu. Jadi teleponnya belum masuk ya?
1: Ini baru pertama kali.
0: Halo Kak Kaban.
2: Ya,
0: kok lemes banget nih Kaban, kayak rupiahnya lemes

0: banget nih, kenapa nih?
1: Ya, ya, saya mau nyenggol yang di atas nih.
0: Eh, Tuhan, siap, Tuhan,
2: eh, siapa, jangan disenggol dong.
1: Saya mau nazar nih, kalau sampai 20.000 saya mau botak nih.
2: Benar, serius. Ntar tiba-tiba 20.000 nah, jadi botak ntar sama kayak anaknya nih, si Bara nih.
0: Eh, botak mah biasa aja.
2: Mungkin buat dia.
1: Tapi ini,
2: apa tuh?
1: Ini udah 1 tahun nih gak cukur nih.
2: Oh, berarti udah cukup panjang lah ya kalau buat cowok 1 tahun. Iya, gondrong berarti dong.
0: Ya gondrong.
2: Iya, ya gondrong.
1: Hampir sebahu.
2: Buset, udah hampir sebahu. Udah mau ngalahin ini ya. Siapa cowok yang rambutnya gondrong tuh?
0: Chef Juna.
2: Chef Juna, iya bener, Chef Juna ya.
0: Chef Juna, tapi dia panjang mulet.
2: Iya, panjang mulet. Tapi Kak Ban nih yang ada di Tangerang, mau senggol-senggol nih buat ketua BGN yang baru nih, kepala BGN yang baru. Karena kabar-kabarnya nih ya, kepala BGN yang baru itu ternyata dulunya suka mengkritisi pemerintah ya.
0: Betul, sampai dikulitin sama netizen.
2: Benar.
1: Lah, persetan dengan pemerintah.
2: Waduh.
0: Aduh, itu kita gak ngomong ya.
2: Itu bukan kita yang ngomong ya. Itu emang ungkapan dari masyarakat Indonesia ya. Keluh kesahnya masyarakat Indonesia sama pemerintah yang semakin hari makin gitu. Kenapa tuh?
1: Ya percuma kita kritik mau gimana pun juga gak bakal didengar.
2: Percuma kritik. Bahkan dia yang mengkritiki aja sekarang jadi kepala BGN ya kan?
0: Aduh.
1: Ya kalau dikritik terus dia minta solusi, terus buat apa dong kita kritik?
2: Dan untuk apa? Jadi nyanyi. Boleh. Mau senggol-senggol siapa nih? Apa salam-salam buat teman-temannya yang lagi kerja atau siapa gitu lah? Kok jadi senggol? Jadi
1: banci. Yang lagi cuti nih.
2: Hah?
1: Lagi cuti.
2: Oh, kaban lagi cuti. Boleh mau salam-salam buat siapa nih?
1: Enggak ada yang mau disalamin, udah.
0: Oh, udah. Udah selesai nih.

0: Bener-bener kayak rupiah.
1: Iya kan?
2: Single barang antik nih berkelas.
1: Ini kalau yang di TikTok ada yang mau diputerin katanya, Kak mau dong puterin lagu Cakrakan Kekasih Bayangan di MP3 single seng.

0: katanya gini, bikin tato MBG Mas Balil ganteng dengan slogan My Little Bolu Ketan.
1: Waduh, itu kayaknya Nazar Kaban lagi ya.
0: Bukan, ini beda lagi nih.
1: Beda lagi.
0: Karaja Ciwilan.
1: Ternyata ini udah ada penelpon yang masuk nih di WhatsApp. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Dah.
1: Tutut. Oke, kita sambung lagi di lain waktu ya. Mungkin ada satu lagi nih, coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ini suaranya Kak Hans ya.
0: Kak Hans, boleh kali itu lagi di mana nih?
1: Lagi di jalan atau lagi di depan kipas nih?
2: Ini sekarang di Sepati, Kandel.
1: Oh, udah balik lagi. Mungkin Kak Hans kalau sedang ada di depan kipas agak jauhan mungkin ya, biar suaranya jernih gitu.
2: Oh iya ya.
1: Biar enak kita. Nah,
0: ini kan enak nih.
1: Kemarin Sahil tahu nggak?
2: Tadi pagi pulang dari Kuningan lewat jalan tol Cikedung. Cikedung kan lagi ada perbaikan jalan.
1: Oh gitu.
0: Emang lagi perbaikan jalan
2: ya,
0: sih.
2: Belum jalan tol Cikedung kan ada perbaikan jalan pelebaran gitu.
1: Alhamdulillah sih ya kalau ada pelebaran ya.
0: Alhamdulillah ada perbaikan dari pemerintah.
1: Nih Kak Hans nih, dari hari Jumat sampai hari kemarin ya, kemarin itu hari Rabu, gimana tuh di Kuningan? Iya benar, suasananya, perbedaannya Kuningan sama Indramayu apa nih kalau boleh tahu?
0: Kuningan dingin ya?
2: Kalau di Kuningan cuaca dingin banget, kayak kutub es.
0: Iya benar, dingin. Terus?
2: Jadi pagi, siang, sore, malam cuacanya tuh dingin.
1: Iya sih.
2: Soalnya dekat sama Gunung Ciremai sih.
0: Iya, dekat Gunung Ciremai.
1: Oh, berarti lumayan seru lah ya kalau liburan ke sana. Di sana ada tempat liburan apa nih yang direkomendasin dari?
0: Ini loh.
1: Apa?
0: Tempat apa? Yang
2: Telaga Biru.
0: Bukan tempat sejarah.
2: Telaga Biru Kuningan.
0: Ya, tempat sejarah itu apa? Tempat?
1: Kalau tempat sejarah ada museum gitu ya pasti.
0: Kemarin
1: ya.
0: Museum apa? Yang di
2: Kuningan itu patu.
1: Linggarjati.
2: Iya.
1: Tapi kalau Telaga Biru juga kayaknya asik tuh ya Kak Hans. Buat
2: udah apa Telaga Biru?
1: Aku
0: belum.
1: Kita belum. Enggak ngajak-ngajak nih Kak Hans.
2: Iya, waktu itu kan belum tahu nomor HP-nya.
1: Iya.
0: Sekarang udah tahu kan, berarti ajaklah, bolehlah kapan-kapan.
2: Udah tahu. Kapan-kapan. Kalau kesana lagi.
1: Iya deh, boleh deh.
0: Sumpah, gak cuman ke Kuningan kok, Bandung juga boleh.
1: Iya deh, boleh deh. Ke Bandung tuh nemuin ayangnya Kak Hans ya.
0: Nah.
2: Lagi kerja dia gitu, di Bandung.
1: Kak Hans hari ini mau senggol-senggol siapa nih? Kalau tadi ada Kaban dari Tangerang, katanya dia mau nazar kalau rupiah bakalan sampai di 20. Angka 20.000, dia mau botak.
2: Ya udah, senggol-senggolnya buat tadi yang pertama nelpon yang di Tangerang tadi. Terus buat Santi, buat Tanto, buat semua orang yang dengerin radio Prima FM, buat Kak Sahil, buat Adisti, buat semua kru Prima FM, buat semua orang Haldris Miramayu.
1: Oke. Oke deh, Kak Hans. Mau request lagunya apa nih?
2: Hijau Daun.
1: Yang apa tuh?
2: Setiap detik.
1: Coba kita cari dulu ya.
0: Ada lagu lain gak? Misalkan ada dua opsi.
2: Itu setiap detik gak ada.
0: Gak ada, lagi dicari.
1: Ya, Hijau Daun, cobalah suara.
0: So, selain Hijau Daun,
2: Q9 aja lah. Q9.
1: Kalau Hijau Daun yang lain mau gak? Ada nih banyak nih.
0: Kita nawar ya. Iya. Baru kali ini kita nawar ke.
1: Eh apa tadi judulnya apa yang diminta?
0: Titik apa?
2: Hiu 9.
0: Enggak yang
1: hijau daun
2: setiap detik ya.
1: Oh, setiap detik ya. Oh iya, kita adanya kalau yang dari S tuh sakit, tapi ku rindu sesuatu yang sempurna terpukau. Iya. Oh, setiap detik ada ketemu dulu.
0: Ada setiap detik ada.
1: Ada, ye.
2: Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah ada. Kata-katanya Kak Hans hari ini, kata-kata dong.
2: Kata-kata ya, hati-hati dengan baik kalau di kendaraan. Soalnya kan banyak waktu pulang ada tabrakan.
1: Oke, itu ya rekan Prima semua, pesan dari Kak Hans yang sedang ada di Sukahati. Jadi buat rekan Prima mungkin yang malam hari ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan.
0: Yes, benar. Terima kasih Kak Hans.
2: Terima kasih. Ya, sama-sama.
1: Oke. Bye-bye Kak Hans. Assalamualaikum.
0: Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini dia. Waduh, langsung kita puterin ya.
0: Ini bisa jadi lagu terakhir ya di yang tersenggol-senggol ya.
1: Betul.
0: Karena waktu udah di jam 20 lewat 10.

0: Hans ya, Hans yang udah balik lagi dari mana? Dari Kuningan ya, benar, dari Kuningan. Udah cukup ya liburannya ya.
1: Yes, udah balik kerja ya.
0: Balik kerja ya. Dan telepon lagi di depan kipasnya.
1: Ya udah, kipasnya boleh dinyalain lagi dah.
0: Iya deh, udah boleh dinyalain lagi ya Kak Hans ya. Maaf ya kalau tadi sempet kita minta untuk offin dulu itu kipasnya. Oke, thank you buat Kak Hans dan juga Kak Ban. Ban.
1: Oh, Kak Ban.
0: Kak Ban.
1: Kak Ban.
0: Kak Ban yang ada di Tangerang buat hari ini yang udah ikutan MP3 senggol-senggol. Thank you.
1: Tapi tenang aja karena senggol-senggol bakal ada tiap hari di jam 7.50 sampai jam 8.10.
0: Betul banget.
1: Ini katanya ada request lagu, katanya Bergema Selamanya, Kak.
0: Oh my god, Bergema Selamanya tadi udah diputer.
1: Udah diputer, mohon maaf.
0: Iya, tadi kayaknya ada yang request lagu Kertas Band nih, Kekasih Yang Tadi Anggap.
1: Aduh.
0: Boleh kali ya langsung kita puterin?
1: Boleh.

0: bisa move on dengan tenang ya.
1: Udah terbayang-bayang sama rasa kembali atau ya yeah. Kalau udah berlalu ya udahlah, biarlah berlalu.
0: Masalahnya Sahil, kalau denger lagu For Events yang serana ini lagi-lagi, otak kita dan ingatan kita yang udah berusaha buat move on itu kayak ingat lagi.
1: Balik lagi.
0: Balik ya? Lagi.
1: Emang sih. Tapi kalau misalkan kita diemin terus, itu bakal gak berhenti-berhenti. Sama kayak aku. Ini pengalamannya ya. Kalau setiap lagu galau tuh ya pasti ya. Lagu galau kan suka mengingat-ingat yang hal-hal yang lama gitu ya.
0: Iya, entah kan? Itu keluh kesah kita atau ya hal-hal yang menyakitkan gitu, yang menyedihkan buat diri kita gitu ya.
1: Itu pernah bertahan tuh sampai 6 tahun tuh.
0: Serius? 6 tahun. 6 tahun bertahan dari kepastian. Kapan kawin gak? Tapi emang iya loh, lagu dari Serana yang For Events juga itu galau abis, bis. Itu lagu sebenarnya dia rilis di tahun 2022 atau 2023 gitulah ya.
1: Kayaknya 2003, ntar itulah COVID lah ya.
0: Zaman-zaman COVID lah ya. Terus tahu nggak? Ay tahu lagu ini dari siapa?
1: Dari siapa?
0: Dari dosen tercinta kita.
1: Oh iya.
0: Beliau kan suka ngeband. Terus juga sering muterin make lagu ini.
1: Buat wis ini ya, tampil ya, tampil.
0: Buat tampilan, suka banget tuh beliau. Kalau lagu For Events tuh andalannya ini, terus menunggu giliran sama pulang.
1: Iya, tapi ada juga tuh satu lagi aku lupa deh. Kemarin tuh sama anak-anak IAI. Aku lupa, tapi ada tuh. Kata gini, gimana rasanya pacaran 5 tahun ditinggal nikah?
0: Aduh, please jangan tanya itulah ya. Karena aku juga merasakan gitu. Tapi bukan alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Maksudnya kayak enggak ditinggal nikah. Ya emang
1: tapi
0: udah
1: putus ya?
0: Iya. Emang udah enggak sejalan aja.
1: Kalau ditinggal nikah kan berarti masih pacaran terus tiba-tiba minggat.
0: Iya bener, masih pacaran terus minggat.
1: Ini Aska Ramadan nih, berarti ceweknya dilamar duluan.
0: Nah, ini Aska Ramadan nih tetangga Ai.
1: Oh gitu?
0: Iya, tetangga Ai.
1: Beneran tetangga ya?
0: Bener, Blok Tanjung Sari 1 apa? Tanjung apa sih? Kalau yang di Gantar Tanjung Sari kan? Oh Tanjung Jaya apa? Enggak, Tanjung Jaya mah yang di Janggot. Yang
1: Tanjung Sari apa?
0: Rumah itu Tanjung Sari desa, ingetnya ya.
1: Kalau Tanjung Kait di Tangerang itu aja.
0: Ya jelas. Tapi Kak Aska Ramadan katanya sekarang lagi di Cirebon.
1: Oh ngapain?
0: Nitip kerja apa gitu ya?
1: Oh kerja ya.
0: Nitip apa gitu ya.
1: Ya gak usah nitip lah. Tanjung Sari.
0: Iya Tanjung Sari 1. Pokoknya situlah ya.
1: Sukses buat Prima FM. Saya dari zaman penyiarnya Mbak Ovi suka sama Prima FM.
0: Sekarang harus suka lagi dong, penyiarnya kan baru-baru.
1: Bener, ada Sahil, Baim, dan juga Adisti.
0: Iya, kalau dari sore sampai malam. Kalau lagu dangdut sama lagu tarling gitu ada Mbak Putri,
1: Kang Edi,
0: Kang Arya, Kang Andre, sama Pak RT.
1: Pekalongan itu. Jawa Tengah hadir.
0: Halo Pekalongan, selamat malam. Sebelum kita
1: sih, Mas.
0: Lanjut lagi baca komentar kan Prima yang ada di TikTok ya. Apalagi Wong Reang nih. Kita puterin requestannya Kaskai dulu kali ya.
1: Boleh, requestan apa tuh?
0: Kaskai minta lagunya Mahen yang Amin Tak Seiman.
1: Aduh, ini selain rupiah, dolar yang tinggi, ini tembok agamanya juga tinggi banget lagi.
2: Udahlah Hen, kita udahan aja. Percuma, kita gak seiman.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: hawanya kok makin galau.
1: Udah kebiasaan ini mah
0: udah. Iya udah, emang kalau malam tuh udahlah, nanti abis ini Ayu bakalan request cari lagu yang hypes lagi ya, yang beatnya agak naik lagi biar kita semangat gitu.
1: Boleh. Lagu ini Aku, Kamu, dan Samudra itu lumayan loh. Itu galau, tapi ngebeat.
0: Nah kan, galau tapi ngebeat.
1: Galau bahagia.
0: Nah, aduh. Iya, tapi ini requestan lagu dari siapa namanya, Bocah Lanang. Katanya dia request lagu ini. Sebenarnya dia itu habis dari kecewa terus akhirnya bahagia lagi.
1: Oh gitu. Tapi gitu. Emang kayaknya lagunya bukan tentang itu ya?
0: Nggak tahu deh. Lagunya tentang apa sih?
1: Tentang kayak kecewa karena udah pegat, terus akhirnya kita udah pisah lah, balik pisah masing-masing dan bahagia masing-masing. Tapi di situ ada kayak harapan mau balik lagi gitu.
0: Oh gitu.
1: Dan kalau balik lagi kita pasti bahagia lagi.
0: Oh.
1: Acara apa ini gitu ya?
0: Halo, kita ada lagi ada di mana, Sahil?
1: Aduh, kita lagi di Radio Prima nih. Yes. Acara MP3 Muda dan
0: Menginspirasi. Lagu-lagu anak muda ya, lagu pop dari 2000 sampai 2026.
1: Yes, benar-benar.
0: Ada yang nanya asli Blinok, apanya yang asli?
1: Kayaknya kita asli sini bukan.
0: Oh, maksudnya asli sini bukan gitu ya. Bukan. Kirain asli Blinok mukanya gitu. Ini asli mukanya, bukan AI ya. Nah, bukan AI. Ngepas aja sih kakak liriknya.
1: Bener kan, berarti ngepas.
0: Ngepas banget ya.
1: Ngepas apa? Ngepas.
0: Ngepas.
1: Sepatu ngepas.
0: Iya. Oke, buat rekan Prima tenang aja, kita udah masuk jam 23.06, masih ada waktu 24 menit lagi.
1: Yes, request boleh gak? Boleh dong. Tapi lagu pop ya. Lagu pop 2000-an sampai tahun 2026 itu bisa banget.
0: Iya.
1: Dan habis ini ada lagu siapa, Dis?
0: Lagu Firman Kehilangan, ini requestan.
1: Aduh,
0: lagu
1: Firman.
0: Dari siapa ya tadi ya? Ada yang request lagu kalau gak salah ke Askara Ramadan deh.
1: Askara Ramadan?
0: Boleh
1: tetangga
0: ya?
1: Tetangga Ayu ya?
0: Iya benar, tetangga.
1: Boleh, ini dia Kehilangan.

memiliki harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kan dengerin lagu yang apa namanya bikin kita bangkit lagi gitu, udah nggak galau-galau lagi gitu ya, dan biar nggak ngantuk gitu.
1: Ngantuk karena kita mau pulang.
0: Nah, kembali biar kita ngantuk. Mau pulang. Benar banget.
1: Kalau ngantuk tadi, ini kita bahaya di jalan.
0: Bahaya, udah mah motor minim penerangan, bukan motor, maksudnya jalan. Jalan minim penerangan, betul banget. Kapan ya, ya Allah, pengen banget gitu di Indramayu.
1: Terang gitu ya.
0: Terang jalannya.
1: Apalagi kayak nih dari Hargilis ke Gantor nih kan jalannya rame banget nih. Tapi ya Allah gelap banget, buset.
0: Iya,
1: dah.
0: Apalagi yang dari Gantar ke Sukaslamet, ke Kroya, ke mana, yang daerah sana lah ya. Itu kan jalan sepanjang itu, masa satu pun gak ada? Ada satu tapi jauh banget jaraknya. Sampai 1 kilometer baru ada.
1: Tapi bener itu jauh banget sih asli. Ya meskipun gak ada rumah sih, cuman itu salah satu bentuk pengamalan kepada masyarakat.
0: Iya benar banget. Gimana nggak mau masyarakatnya di Indramayu apa namanya aman gitu ya?
1: Ini jalan, ini jalan apa ya? Ini tuh kayak jalan kabupaten deh.
0: Enggak
1: jalan kabupaten. Ini jalan desa deh. Cuma kalau desa kok kepanjangan ya kalau jalan desa ya?
0: Iya ini antar kecamatan.
1: Oh, ini enggak. Ini kabupaten. Kecamatan nggak punya dana.
0: Oh gitu ya, pokoknya kalau ini ya benar antar di kabupaten, antar kecamatan
1: Toang.
0: Dari Gantar ke Hargilis.
1: Oh iya benar, Toang tuh.
0: Toang di mana Toang?
1: Ini Toang di sini, bahasa Toang.
0: Oh bahasa Toang, di mana?
1: Itu Toang yang you bilang gelap.
0: Di Sukaslamet.
1: Hargilisnya Tugu. Sono itu Toang.
0: Oh itu namanya Toang.
1: Gak
0: itu daerah atau apa? Desa.
1: Jalan deh.
0: Jalan Toang gitu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya tahu Toang tuh baksonya, bakso Toang.
0: Oh.
1: Di sini ada.
0: Wah, ini baru yang join baru banget nih. Kita pada udah mau pulang di Kak, TikTok ya.
1: Kak gimana tanggapannya berita viral yang ada di korupsi MBU? Telat. Telat.
0: Itu udah 1 triliun udah ganti kepala BGN, udah telat, kita udah mau pulang ya. Oke, aku Disti.
1: Dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka. Tetap di Radio Prima 95,8 FM Hargilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir harus bahagia rekan Prima semua.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Tolong, Pak, nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah Nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Syekh Az-Zaitun melahirkan mimpi besar yang dibangun untuk generasi muda. Di hadapan sekitar 50 profesor dari berbagai perguruan tinggi Indonesia dalam peringatan hari lahir Pancasila di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun, Syekh Az-Zaitun Syekh Panji Gumilang menceritakan perjalanan panjang berdirinya Mahat Az-Zaitun. Ia mengisahkan sebelum kembali ke Indonesia, dirinya pernah tinggal hampir 10 tahun di Sabah, Malaysia Timur dalam tugas yang berkaitan dengan Robito Alam Islami. Syekh Az-Zaitun mengatakan, cita-cita besar harus terlebih dahulu digambarkan sebelum diwujudkan menjadi kenyataan. Ia juga sempat mendatangi sejumlah tokoh nasional untuk menunjukkan gagasan tersebut, namun tidak sedikit yang menganggap mimpinya terlalu besar. Meski begitu, pembangunan Mahat Az-Zaitun tetap berjalan. Bahkan menurutnya, perjuangan membangun Az-Zaitun dimulai dari pengorbanan para pendukung yang rela menjual rumah, tanah, hingga aset mereka demi membeli lahan pendidikan. Dalam sambutannya, ia kembali menegaskan gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama terintegrasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membangun ketahanan pangan, ekonomi, teknologi, dan kehidupan sosial bangsa secara berkelanjutan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Mahat Az-Zaitun jadi laboratorium pendidikan, ekologi, dan ketahanan pangan Indonesia masa depan. Usai penandatanganan deklarasi pendidikan Indonesia Raya Abadi di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun 1 Juni 2026, sejumlah guru besar dan cendikiawan melanjutkan kunjungan dengan meninjau kawasan pertanian terpadu binaan Mahat Az-Zaitun. Salah satunya adalah Profesor Dr. Phil Al-Makin, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020 hingga 2024. Bersama 4 rekannya, Prof. Al-Makin memilih berkeliling menggunakan sepeda ontel menyusuri kawasan kebun, kandang ternak hingga area laboratorium bibit pisang yang telah berdiri sejak sebelum pandemi COVID-19. Laboratorium tersebut diketahui telah menghasilkan ribuan bibit pisang yang disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Dan dalam dialognya, Prof. Al-Makin menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari realitas ekologis yang menjadi penopang kehidupan manusia. Kunjungan ini sekaligus menjadi gambaran bahwa deklarasi pendidikan Indonesia Raya Abadi tidak hanya berhenti dalam forum ilmiah dan seminar, tetapi diwujudkan melalui praktik nyata pemberdayaan masyarakat, pertanian berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Profesor Din Wahyudin soroti sistem pendidikan berasrama terintegrasi Az-Zaitun untuk masa depan pendidikan Indonesia. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Profesor Dr. Din Wahyudin menilai konsep remontada from within dan novum gradum yang diperkenalkan oleh Syekh Az-Zaitun memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan pendidikan Indonesia masa depan. Dalam kajiannya mengenai grand design 500 pusat pendidikan nasional berasrama terintegrasi, Prof. Din menjelaskan bahwa remontada from within merupakan gagasan kebangkitan yang dimulai dari kekuatan internal manusia dan lembaga pendidikan itu sendiri. Menurutnya, perubahan besar dalam dunia pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, kebijakan, ataupun pembangunan fisik, tetapi harus dimulai dari karakter, pola pikir, disiplin, integritas, dan kesadaran kolektif manusia. Selain itu, Prof. Din juga menyoroti konsep novum gradum yang dimaknai sebagai langkah baru menuju kemajuan pendidikan yang lebih tinggi melalui inovasi dan transformasi. Ia juga menilai pendidikan modern harus mampu menjawab tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan perkembangan kecerdasan buatan, digitalisasi, transformasi, transformasi industri dan globalisasi. Karena itu, pendidikan perlu mengintegritaskan ilmu pengetahuan, teknologi, penguasaan bahasa asing, literasi digital, kewirausahaan, hingga wawasan kebangsaan dalam satu sistem pembelajaran yang utuh. Dalam kajiannya, Mahat Az-Zaitun dinilai menjadi salah satu contoh penerapan pendidikan transformasional melalui sistem pendidikan berasrama yang membentuk disiplin, kemandirian, kepemimpinan, dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Prof. Din juga menegaskan bahwa konsep remontada from within dan novum gradum dapat menjadi fondasi lahirnya paradigma baru pendidikan Indonesia yang lebih inovatif, berkarakter, dan berdaya saing global.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Profesor Imam Suprayogo dorong lahirnya putra-putri ideologi seperti Syekh Az-Zaitun. Guru besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Imam Suprayogo menyampaikan kekaguman dan optimismenya terhadap sistem pendidikan Mahat Az-Zaitun dalam rangkaian Simposium Pendidikan Indonesia Raya Abadi di Masjid Rahmatan Lil Alamin.

tetap terus mendukung gagasan revolusi pendidikan Indonesia yang diperjuangkan Az-Zaitun melalui Forum Simposium Pendidikan Indonesia. Dan ia optimis gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama dapat menjadi strategi besar menuju Indonesia Emas 2045 dan melahirkan generasi Indonesia yang unggul, mandiri, serta berdaya saing global. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mahat Az-Zaitun tegaskan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Deklarasi Pendidikan Indonesia Raya Abadi. Salah satu momen penting dalam Simposium Pendidikan Indonesia Raya Abadi di Mahat Az-Zaitun pada tanggal 1 Juni 2026 adalah pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum pembacaan Deklarasi Guru Besar dan Cendikiawan Indonesia. Pembacaan konstitusi tersebut dilakukan oleh Presiden OKMAS Rafa Aldiansyah Ariski dalam kegiatan Deklarasi Konferensi dan Simposium Pendidikan Indonesia pada 1 Juni 2026 di Masjid Rahmat Lil Alamin Az-Zaitun. Prosesi tersebut dipandang bukan sekedar seremonial formal, melainkan simbol bahwa seluruh gagasan pendidikan yang dibahas dalam forum tersebut berpijak pada amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam forum tersebut, para guru besar dan cendekiawan menyoroti amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai fondasi utama pembangunan peradaban Indonesia sekaligus hak seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, budaya maupun wilayah geografis. Karena itu, gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama di seluruh Indonesia dinilai menjadi langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. Melalui pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Forum Simposium ingin mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadapan, dan berkelanjutan. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pemkab Indramayu lanjutkan rekonstruksi jalan di Kecamatan Hawergelis. Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Salah satunya melalui kegiatan rekonstruksi dan pengecoran jalan ruas Desa Sidodadi menuju Desa Mekarjati, Kecamatan Hawergelis. Pembangunan tersebut dilakukan menggunakan konstruksi beton agar jalan lebih kuat dan tahan lama, sekaligus mendukung kelancaran transportasi masyarakat dan distribusi hasil panen. Pembangunan jalan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, proyek rekonstruksi jalan dilakukan dengan pengawasan ketat guna memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Masyarakat Kecamatan Hawergelis pun menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Kabupaten Indramayu dalam pembangunan infrastruktur daerah. Melalui pembangunan jalan tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat serta mampu mendukung kesejahteraan warga di wilayah pedesaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama